0: wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
2: Sudah kami telusuri secara sesama, dan itu tidak perlu pengertian berarti alasan mana yang sudah
3: hilang. Tapi sebagian sudah pulih.
2: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototype di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Therefore take it the draft resolution L3.
13: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
12: I'll give the floor to members of the council who may wish to make explanation
14: of both. Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara?
12: And I see none.
14: saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: So decided.
13: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
11: We are convinced that child malnutrition is
15: bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
13: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
3: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
13: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempengaruhi resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adams yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adams berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleys Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop, dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
0: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.

Hai teman, tahukah kamu seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel. Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan.

0: pun berada. Masih di FM 100,5 MHz ya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya pendengar, kami akan menghadirkan informasi cuaca dari BMKG Eltari Kupang bersama Prakirawan Vito. Halo, selamat pagi Vito.
1: Halo.
0: Iya, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini. Maaf, informasi cuaca BMKG pagi hari ini.
1: Oke, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Halo, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca wilayah NTT dari BMKG yang berlaku hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Untuk cuaca di NTT secara umum pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, pada siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan tebal, pada malam hari cerah hingga cerah berawan, dan pada dini hari cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitar 20 hingga 34 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian dataran tinggi lainnya 15 hingga 27 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dan kecepatan sekitar 10 hingga 30 km per jam. Dari kami tidak ada peringatan dini cuaca ekstrim untuk 3 hari ke depan. Kemudian untuk informasi perakiraan cuaca hingga tingkat kelurahan maupun desa, selengkapnya dapat diakses melalui website https://cuaca.bmkg.go.id. Semoga informasi dari kami bermanfaat.
0: Baik, terima kasih rekan Fitro untuk informasi perakiraan cuaca BMKG.

resensi buku, buku Let Them Theory karya Mel Robinson. Buku ini memberikan panduan sederhana namun mendalam untuk membantu kita menjalani hidup yang lebih tenang, bahagia, dan bebas dari tekanan emosional yang tidak perlu. Pendengar, pernahkah Anda merasa frustasi karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan harapan Anda? Atau mungkin Anda merasa kesal karena terlalu peduli dengan opini orang lain? Let Them Theory menawarkan solusi sederhana untuk semua itu. Biarkan mereka, atau let them. Ya, buku ini mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol atas hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, terutama terkait dengan tindakan, pikiran, atau perasaan orang lain. Mel Robinson menjelaskan bahwa salah satu sumber utama ketidakbahagiaan kita adalah obsesi untuk mengubah atau mengendalikan orang lain. Kita terlalu sering terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak peduli, atau bahkan mencoba mendapatkan validasi dari mereka yang tidak pernah mendukung kita. Lewat buku ini, penulis mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari fokus pada diri sendiri, bukan dari upaya mengatur orang lain. Ada satu prinsip sederhana dalam buku ini, let them, biarkan mereka. Jika seseorang tidak mendukung Anda, biarkan mereka. Jika seseorang memilih jalan hidup yang berbeda dari Anda, biarkan mereka. Jika seseorang berkata buruk tentang Anda, biarkan mereka. Dengan menerima bahwa setiap orang memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka, kita bisa membebaskan diri dari rasa frustasi dan tekanan emosional. Mel Robinson menggambarkan konsep ini dengan sangat praktis dan relatable. Misalnya, ia membahas bagaimana kita sering merasa kecewa ketika orang lain tidak memberikan respon yang kita harapkan. Padahal, kekecewaan

itu muncul karena ekspektasi kita sendiri, bukan karena kesalahan orang lain. Penulis menyarankan kita untuk menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Tapi, kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Daripada terus-menerus terganggu oleh tindakan mereka, lebih baik fokus pada apa yang membuat kita bahagia dan damai. Kutipan inspiratif dari buku ini, kedamaian datang ketika Anda berhenti mencoba mengubah orang lain dan mulai menerima mereka apa adanya. Kutipan ini sangat relevan bagi kita semua, terutama jika Anda sering merasa lelah secara emosional karena mencoba membuat orang lain berubah. Buku ini mengingatkan kita bahwa penerimaan adalah kunci kebahagiaan. Let Them Theory adalah buku yang mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol, menerima orang lain apa adanya, dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Dengan pesan-pesan yang sederhana namun mendalam, buku ini bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih damai, penuh

0: Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang nggak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya nggak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
5: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Masih kan untuk Anda ya, dimanapun Anda berada ya, sesaat lagi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Asta Cita dengan topik pajak marketplace dan dampak bagi keberlangsungan UMKM bersama rekan presenter kita Rosada Lima, dan akan menghadirkan narasumber kita yang berkompeten ya, yaitu kepala kantor pelayanan pajak Pratama ND Bapak Dedi Arief Setiawan, dan juga dosen magister manajemen pasca sarjana Universitas Flores ND Dr. Mansur Abdul Hamid SEMM. Dan mendengar tetap setia bersama Pro 1 RRND di FM 100,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Selamat pagi mendengar program satu Anda bersama kami dalam dialog Asta Cita di pagi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Apa kabar kalian? Semoga tetap stay bersama kami Pro 1 RRI ND seperti biasa pukul 9 hingga 9.55 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan dialog Asta Cita ke ruang dengar Anda. Pendengar, topik kita pagi hari ini adalah pajak marketplace dan dampaknya bagi keberlangsungan UMKM. Nah, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan. Kini para pelaku UMKM dan menengah dapat memasarkan produk mereka dengan lebih mudah melalui berbagai platform marketplace. Nah, peluang ini tentu membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan jualan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tapi di balik peluang tersebut ada berbagai pertanyaan mengenai kebijakan perpajakan yang mulai diberlakukan per 1 Oktober 2026, yakni mengenai pajak marketplace. Jangan kaget. Sebenarnya ini wacananya sudah lama sekali. Kalau kita mengikuti perkembangan atau informasi di media sosial, di berbagai media massa, itu wacana mengenai pajak di marketplace sih sebenarnya sejak 2 tahun yang lalu. Tetapi sudah melewati proses yang lumayan panjang dan pemberlakuannya itu di akhir tahun 2026, tepatnya di 1 Oktober. Nah, bagaimana penerapan pajak bagi para pelaku usaha yang berjualan secara daring atau bisanya dalam jaringan atau istilah kerennya kita sekarang online. Kemudian apakah kebijakan ini akan membantu menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan tertib? Atau justru menambah beban bagi pelaku UMKM yang sedang berjuang mempertahankan usahanya, apalagi yang baru rintis. Karosa saya baru mulai, baru merintis, baru beberapa, masih melalui Facebook-Facebook saja. Baru mau masuk ke secara resmi ke marketplace, di sana pajak sudah menunggu atau menanti, udah melambai-melambai. Nah, pagi hari ini pendengar, kami akan membahas secara tuntas kira-kira kategori mana sih yang dikenai pajak, yang mana belum, yang mana tidak. Kemudian nanti kita juga akan mendengarkan pendapat dari akademisi untuk melihat apakah berdampak kepada keberlangsungan UMKM ke depan atau tidak. Nah, hari ini kami sudah hadir bersama kami di studio ada Bapak Dedi Arief Setiawan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende, Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Panjang banget tuh alamatnya ya. Pokoknya Kepala Kantor Pajak di Ende gitu aja, di Jalan Altari. Pasti sudah familiar. Karena apa-apa sekarang berkaitan dengan pajak, Pak Dedi. Pak Dedi, selamat pagi, apa kabar pagi hari ini?
1: Kabar baik, Kak Rosa, alhamdulillah.
0: Udah yang keberapa kali ya datang ke RR ini, Pak?
1: Baru sekali.
0: Kalau sekali berarti ada yang kedua, ketiga, dan ke-100 yeah. Pak Mansur juga.
1: Oh iya, siap, salam.
0: Iya. Kayaknya harus lebih banyak berbagi sih Bapak soal pajak.
1: Oh iya, siap.
0: Karena kami kalau mau bayar pajak teman-teman, ya apa lagi ini pajak-pajak terus.
1: Siap, siap, insya Allah.
0: Baik, kemudian kami juga menghadirkan dosen magister manajemen pasca sarjana Uniflor. Ada Pak Mansur, Dr. Mansur Abdul Hamid S.E.M.M. Panjang kali namanya sekarang ya Pak ya. Dulu dua kalimat aja, baru ada tambah komanya sedikit. Apa kabar kakak?
1: Ya, selamat pagi para pendengar di rumah. Selamat pagi Kak Rosa, sehat selalu.
0: Kakak dosen ini selalu setia dengan RRI Pak Dedi.
1: Iya, luar biasa.
0: Iya, ini luar biasa lompatannya. Baik, kita akan hadir kurang lebih hingga di pukul 9.55. Anda bisa ya bergabung bersama kami di line telepon di 0821 4451 1957 atau di line WA 0821387878786. Atau nanti kalau misalnya nonton di live YouTube channel RRI bisa komen di bawah. Kalau tidak puas langsung ke kantor pajak di Jalan Altari. Baik, kita langsung ke Pak Dedi. Pak Dedi bisa ini sekaligus ajang sedikit sosialisasi ya, edukasi dan sosialisasi ke pendengar kita terkait dengan penerapan pajak marketplace. Dasar hukumnya apa, pertimbangannya apa, tujuannya apa? Silakan Pak Dedi.
2: Iya, luar biasa. Diborong langsung sama Kak Rosa.
0: Iya, biar sekali aja saya ngomong, nanti Pak Dedi aja yang ngomong, saya gak nyela lagi.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatum pendengar RRI Pro ND ya.
0: Pro 1.
2: Pro 1 ya.
0: Programa 1. Pro program. Itu programa.
2: Oh, programa. Oke. Okay. Yeah. Benar, ini luar biasa. Jadi mandat sebenarnya yang diatur di dalam ketentuan kita Kak Rosa di pasal 32A ayat 1 ayat 2, kemudian ada lagi di pasal 44E ayat 2 di huruf F, itu undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan perubahannya. Perubahan terakhir itu sebenarnya terkait dengan ketentuan ini adanya di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi mandat di situ disebutkan bahwa pihak lain itu akan ditunjuk untuk melakukan pemungutan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau kita kenal dengan PMSE. Lebih sederhana mungkin tadi sudah disebutkan marketplace. Di dalam ketentuan tersebut, di dalam undang-undang ada mandat diatur di situ dalam bentuk peraturan menteri keuangan Kak Rosa. Kemudian keluarlah peraturan menteri keuangan nomor 37 tahun 2025. 2025 ya, luar biasa ya. Dan itu sudah berlangsung lama ya. Alhamdulillah press release oleh Kementerian Keuangan sudah disampaikan bahwa awalnya itu tadi sudah disampaikan berlakunya nanti tanggal 31 Oktober tahun 2026. Tapi di dalam press release tersebut dipercepat menjadi 1 Oktober tahun 2026.
0: Berarti sudah berjalan dong?
2: Sudah berjalan, betul. Jadi di dalam PMK nomor 37 tahun 2025 sudah diberlakukan secara resmi dan disampaikan secara resmi oleh pimpinan kita 1 Oktober tahun 2026. Itu yang pertama terkait dengan dasar hukum. Kemudian mekanismenya bagaimana atau siapa yang menjadi pihak-pihak yang terkait. Nah, ini kan termasuk sasaran dan tujuannya kan? Yeah. Atau pertimbangannya kan?
0: Jadi kelompok sasarannya itu siapa aja?
2: Iya. Yeah. Yang menjadi pokok pertama itu untuk mempertimbangkan selain dasar hukum itu tadi, Kak. Kita juga punya peran serta kepada masyarakat dalam rangka pemungutan dan penyetoran pajak. Jadi peran serta masyarakatnya itu adalah di ruang marketplace itu tadi, itu yang pertama. Pertimbangannya kedua itu adalah kita mendorong keadilan, rasa keadilan, kepastian hukum bahwa pelaksanaan pajak itu setara antara penjualan offline tatap muka yang keseharian kita ketemu orang per orang dengan mekanisme sistem elektronik yang saat ini kita berlakukan. Jadi tidak ada pemajakan hal baru. Ini kan melalui aja yang tadinya kita offline sudah kita tetapkan, kita kenakan. Kemudian bagaimana caranya di yang online melalui marketplace, inilah aturannya. Jadi pertimbangan yang pertama ya tadi yang terkait dengan mandat ketentuan, kedua kesetaraan, dan yang ketiga terakhir ini adalah pertimbangannya kemudahan sebenarnya kan. Jadi administrasi perpajakan yang tadinya sifatnya banyak menerapkan pajak tertulis kertas ya, kita sudah mulai menggunakan paperless. Banyak sekali paperless yang kita terapkan. Nah, itu salah satu kemudahan. Kemudian berikutnya yang menjadi sasaran apa? Siapa yang sasarannya? Ya kita tunjuk di dalam pihak lain di dalam ketentuan undang-undang kita PMK 37 tahun 2025 itu adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, penyelenggara PMSE. Itu siapa? Yang saat ini yang sudah kita tetapkan itu ada 4 sebenarnya. Pertama Shopee yang pasti ini. Yeah. Di sini kita pastikan bahwa PT Shopee Internasional Indonesia atau kita kenal Shopee itu yang pertama. Dia ditunjuk sebagai pemungut pajak pasal 22 di marketplace itu tadi. Kemudian yang kedua itu ada Bilibili. Bilibili itu pastinya itu PT Global Digital Niaga Tbk. Kemudian yang kedua itu Tokopedia. Yang ketiga Tokopedia. Kemudian yang keempat terakhir itu adalah Lazada. Lazada itu dinaungin oleh PT Ekat Web Portal Indonesia. Mereka ditunjuk oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 di dalam penyelenggaraan PMSE itu tadi, perdagangan melalui sistem elektronik. Okay. Nah, sasaran berikutnya siapa? Ya, ini yang di, yang menjadi apa namanya? yang pertanyaan berikutnya yang banyak sekali itu
0: jaringan
2: adalah
0: ikutannya.
2: Rentetannya itu adalah pedagang dalam negeri. Pedagang dalam negeri itu siapa? Pedagang dalam negeri itu ya orang pribadi atau badan yang berkedudukan dan bertempat tinggal atau bertempat tinggal di Indonesia. Ya, dalam hal ini semua pedagang yang terdaftar di dalam empat platform itu tadi. Nah, mereka lah menjadi sasaran untuk membantu pemerintah melakukan pemajakan, tapi pemungutnya dibantu melalui empat platform itu tadi. Kira-kira manis, gitu ya.
0: Manis sekali ya pernyataannya, ikut membantu. Oke, lanjut Pak.
2: Itu secara apa namanya umum yang menjadi kegiatan sasaran atau tujuan tadi untuk menjaring beberapa pihak-pihak yang terkait di dalam pemungutan pasal 22. Yang pasti yang terakhir itu adalah masyarakat kita, dalam hal ini pembeli, tidak perlu khawatir dalam rangka melakukan pembelian, karena penjual juga sama, karena sebenarnya ini tidak ada pembajakan yang baru. Kemudian yang kedua, dan tarifnya juga kecil, 0,5% juga, dan itu disamakan dengan kegiatan UMKM pada umumnya pada saat dilakukan perdagangan yang sifatnya offline itu tadi. Kira-kira gitu Kak, secara keseluruhan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian bersama lah. Terima kasih Kak.
0: Kayaknya udah ada banyak sekali pertanyaannya ada di kepala, tapi kita pindah dulu ke narasumber kita yang satu ini. Sudah ada empat, jadi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan di empat marketplace inilah yang menjadi kelompok sasaran.
2: Betul.
0: Nah, bagaimanakah yang menjual di luar ini tetapi secara daring? Sebentar dulu, kita ke Pak Mansur dulu. Nah, Pak Mansur, mulai diterapkannya perpajakan melalui marketplace per 1 Oktober. Nah, secara akademik kajian ilmiahnya, adakah ini mempengaruhi nanti tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia yang saat ini terus terang sejak zaman COVID itu sudah mulai menggeliat secara pesat karena berdagangnya tidak perlu modal yang besar, tidak perlu punya tempat, tidak punya perlu gedung atau lokasi yang strategis, cukup dari rumah dan bermodalkan HP. Silakan Pak Mansur.
1: Oke, baik, terima kasih banyak para pendengar di rumah dan Kak Rosa. Ada beberapa hal sih kalau kita melihat secara detail, kalau konsep seperti yang dikatakan oleh Pak Dedi tadi bahwa di marketplace tadi ada empat yang sudah disebutkan tadi. Sebenarnya kalau dilihat proses yang terjadi, mereka yang memiliki omset di atas 500 juta itu baru dikenakan pajak itu tadi, aturan itu tadi berlaku. Tapi kalau jauh di bawah 500 juta itu otomatis itu tidak dikenakan. Sebenarnya fungsi daripada pengaturan pajak ini sendiri untuk memudahkan bagaimana pelaku UMKM tadi mengatur keuntungan bersih mereka menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam perencanaan keuangan supaya tidak terjadi dampak tercecer keuangannya. Sebenarnya itu aturan ini dibuat untuk merapikan selama ini mereka yang jual konvensional itu mendapat pajak, tetapi mereka yang jual non-konvensional melalui marketplace tadi itu tidak diberikan sanksi atau tidak diberi, dikenakan pajak seperti itu tadi. Sehingga implikasinya adalah kondisi yang terjadi selama ini ada kecemburuan. Nah, dengan berlakunya aturan tersebut, kita melihat bahwa mengatur komposisi masing-masing sebenarnya seperti dikatakan oleh Pak Dedi tadi, betul, sama antara yang pajaknya 0,5% tadi itu sebenarnya kan sama, baik itu konvensional maupun yang di marketplace. Cuma persoalannya kalau kita di marketplace mungkin kan lebih banyak kos yang tidak dikeluarkan, tetapi kalau di konvensional mungkin akan lebih banyak, sehingga perlu ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi proses perputaran kalau mereka mengurus pajak yang secara manual tadi gitu. Dengan marketplace tadi mereka tidak perlu segala macam administrasinya tidak ke pajak lagi, tapi langsung di bawah marketplace tadi mereka bisa mengatur keuangannya. Oh, sudah ketahuan pajaknya berapa, apa. Dan itu agak perbandingan ya. Jadi masyarakat juga perlu paham bahwa ada perbedaan antara pajak itu sendiri di marketplace dengan biaya administrasi marketplace. Karena kadang-kadang orang berpikir bahwa saya bayar sudah mahal tuh di marketplace.
0: Iya benar.
1: Tapi sisi yang lain bahwa itu bukan pengenaan pajak, tetapi sebenarnya administrasi biaya layanan yang dikenakan platform kepada penjual untuk menggunakan fasilitas marketplace. Nah, sehingga mereka memberikan angkanya sekian. Sisi yang lain sebenarnya pajak itu tidak yang diatur ini. Masyarakat awam tidak terlalu memahami sebenarnya.
0: Ya, benar,
1: jadi
0: benar.
1: Mereka pada saat dikatakan pajak, mindsetnya masyarakat bahwa langsung, wah ini pasti sama rata semua, dirugikan.
0: Pajak lagi.
1: Dan ini dibangun, apa yang dibangun di media sosial, apa yang dibangun di opini publik, itu menyebabkan tingkat kepedulian masyarakat juga rendah. Sehingga mereka menyadari bahwa ini pasti akan urusan pajak lagi. Karena mereka tahu bahwa kalau urusan pajak pasti akan rentetan pasti banyak sekali administrasi, harus ini, harus itu. Nah, ini sebenarnya kan dengan market pajak marketplace tadi membantu bagaimana UKM tadi, UMKM yang ada di masing-masing bernaung di bawah marketplace tadi tidak keluar dari pajak, tetapi dia mengatur mekanisme keuangan supaya pertumbuhan itu lebih baik, bisa mengetahui keuntungannya, dia biaya operasional dia bisa atur sedemikian rupa kalau dia sudah tahu beberapa pajak yang harus dia bayarkan. Ini sebenarnya kan ada hal-hal tambahan yang bisa dirasakan benefitnya oleh pelaku UMKM itu sendiri. Hanya memang kalau kita lihat di tataran kabupaten, mungkin ND ini saya tidak tahu, belum dapat ya. Di bawah omsetnya di atas 500 juta saya tidak tahu. Mungkin
0: ada datanya di sini.
1: Kalau
0: datanya dia datanya ada di sini Pak Mansur.
1: Iya, seperti itu. Tapi sebenarnya ada pajak ini sebenarnya kan aturan terbaru ini yang nomor 37 tadi ya. Sebenarnya untuk mengatur seperti apa sih kondisi yang harus dilaksanakan dari di konvensional dan di marketplace sehingga tidak terjadi ada kecemburuan terus ini yang ini dapat. Nah, ini masyarakat perlu dibangun pemahaman, masyarakat dibangun diliterasi secara terus-menerus supaya mereka memahami. Karena kadang-kadang masyarakat ini pada saat sebut kata pajak tuh sudah pikiran sudah kemana-mana gitu.
0: Nah, yang dibayar. itu dia. Kenapa tadi saya bertanya Pak Mansur, adakah ini mempengaruhi nanti tumbuh kembangnya sebuah UMKM? Karena mindset tadi pola pikir ketika ngomong pajak, aduh mau jualan belum apa-apa sudah di belambe-lambe oleh pajak, maksudnya begitu.
1: Kalau Kak Rosa, kalau Bapak Ibu para pendengar di rumah, kalau kita bicara masalah keuntungan, banyak sekali nanti kalau seandainya ini benar-benar diterapkan. Jadi orang yang masuk di situ dia sudah tahu berapa banyak yang harus dia keluarkan untuk pajak. Dia tidak pusing lagi untuk bayar pada saat tahun jatuh tempo tagihan, dia harus berurusan pajak, tapi dia sudah ada di dalam itu. Terus yang kedua, dia bisa memprediksi berapa keuntungan brutonya dia selama ini gitu. Dia bisa tahu seperti apa prosesnya. Terus yang berikutnya, mungkin beberapa marketplace yang memang omsetnya di bawah 500 juta itu mungkin juga tidak dikenakan aturan itu ya, sehingga ada value-nya akan lebih banyak. Dia bisa bergerak tapi dia tidak mendapatkan pajak ya seperti apa.
0: Sekarang saya ke Pak Dedi dulu. Saya bingung nih, kayaknya dua-dua pertanyaan yang ada di kepala saya ini sama-sama menarik. Tapi saya mulai dulu yang pertama. Kalau saya menjualnya melalui Facebook, nih rame nih, story WA, melalui IG, itu bagaimana Pak Dedi? Soalnya DNA sekarang trennya itu. Karena kalau ketika berbicara pajak marketplace, masyarakat terus terang belum terlalu familiar yang mana masuk kategori marketplace. Yang ketika menyebut kata online berpikirnya sama semua. Mungkin bisa diberi penjelasan.
2: Secara ketentuan bahwa sampai saat ini, sejak dirilis peraturan PMK 37 tahun 2025 dan berlakunya PMK 37 tahun 2025 1 Oktober 2026 itu platform yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan itu masih 4.
0: Hanya 4.
2: Kemudian Shopee, kemudian Bilibili, kemudian Lazada
0: dan Tokopedia.
2: Selain
0: dari itu,
2: selain itu melakukan pembayaran sendiri, tapi tetap ada pajak yang sama. Melakukan bayar sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa ini merupakan suatu kegiatan yang tidak menimbulkan pemajakan yang baru. Hanya mekanismenya tadi sudah disampaikan sangat detail sekali sama akademisi kita Pak Mansur. itu membantu wajib pajak yang masuk di dalam marketplace yang dilakukan pemungutan, sehingga secara aktual atau faktual dalam bulan per bulan sudah tahu peredaran brutonya, penghasilannya, sehingga pada saat pelaporan SPT tahunan di akhir tahun yang dilaporkan di bulan Maret tahun berikutnya atau bulan April tahun berikutnya itu tidak kesusahan. Jadi
0: malah ini membantu.
2: Membantu, betul. Makanya dalam
0: di rumah pola
2: pikirnya. Oh, iya. Makanya pertimbangan sebelumnya pada saat diperlakukan sebelum mulai rame, sebenarnya dibaca di dalam diktum ketentuan itu kemudahan yang disampaikan. Jadi kemudahan administrasi perpajakan. Nah, kemudahan administrasi perpajakan itu di dalamnya termasuk mekanisme akuntansi atau accounting-nya sebenarnya. Itu yang memang perlu dirasakan. Tadi sudah disampaikan pertanyaannya bahwa kalau misalnya di IG, kemudian di
0: Facebook,
2: WA, story WA, sepanjang mekanismenya tidak ditunjuk di dalam ketentuan di PMK 37 tadi, 2025 sudah saya sampaikan, mekanisme tetap melakukan pembayaran pasal 4 ayat 2
0: pajak penghasilan
2: sebesar 0,5%. Itu tadi sudah disampaikan sebenarnya mekanismenya itu apabila penghasilan brutonya dalam tahun berjalan melebihi 500 sampai dengan 4,8 miliar, 500 juta. Jadi kalau memang omsetnya di bawah 500 juta itu dikecualikan dari pemungutan pasal 22 yang 0,5 atau yang sifatnya konvensional itu tadi 0,5 juga, tapi jenis pajaknya PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final itu tadi. Jadi masih ada batasan yang diberikan fasilitas yaitu di bawah 500. Sedangkan di atas 500 sampai 4,8 masuk pengertian UMKM yang diwajibkan untuk 0,5% itu tadi. Jadi jangan khawatir. Tapi tetap meskipun jualan dimanapun juga, di dalam platform apapun juga, apabila tidak masuk di dalam 4 tadi yang sudah saya sebutkan, tetap melakukan pembayaran pajak sebesar 0,5% juga.
0: Oke,
2: gitu Kak Rosa.
0: Baik, ini jadi udah paham ya. Jadi jangan yang kemarin saya mau lihat masih ada posting asinan, besoknya udah nggak ada lagi gara-gara.
2: Jangan dong, asinannya makin banyak harusnya.
0: Ya siapa tahu takut kena pajak kan? Nanti pakai telepon aja gitu. Jangan lagi di Facebook, nanti dipantau oleh Pak Deddy dan teman-teman lagi. Baik. Kemudian Pak Deddy, untuk di ND sendiri data seperti pertanyaan Pak Mansur itu sudahkah ada apa yang masyarakat kita atau warga kita yang terkena dari pajak yang baru ini marketplace-nya?
2: Luar biasa. Jadi sebelum peraturan ini berlaku, di kami pun juga sudah melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang sifatnya segmentasi itu tadi. Ada penghasilan yang memang di bawah 500. Ada penghasilan bruto antara 500 juta maksud saya ya sampai dengan 4,8 miliar. Dan ada juga wajib pajak yang penghasilannya di atas 4,8 miliar. Jadi sebelum peraturan ini, segmentasi pengawasan kita memang sudah ada. Dan untuk itu kami di sini sangat bersyukur ya. Selain kita secara maraton, teman-teman kita di penyuluh akan memberikan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat. Kita sudah mulai masuk minggu kemarin, Kak Rosa. Penyuluh kita sudah live ya, face call terkait dengan ketentuan ini. Alhamdulillah kan sudah jalan minggu kemarin. Kemudian kita lanjut sekarang di dialog. Jadi secara prinsip ada dan banyak juga. Insya Allah nanti dalam perjalanannya kita akan melakukan edukasi secara maraton terus menerus, sehingga mereka tetap tidak ada rasa ketakutan atau kebingungan, bukan ketakutan ya, kebingungan dalam rangka nanti bertransaksi di penyelenggara PMS itu tadi, perdagangan melalui sistem elektronik atau kita kenal sebagai marketplace itu tadi. Jadi insya Allah nanti kita akan terus melakukan edukasi, dan itu banyak. Banyak Pak Mansur sama Kak Rosa.
0: Aduh, menarik sekali. Nanti kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang sudah melalui mengirim WA. Tapi kita jeda dulu.
1: Siap.
0: Setelah itu nanti kita kembali lanjutkan dialog kita hingga pukul 9.55 menit waktu Indonesia Tengah.
3: Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
4: Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19, dan pemulihan ekonomi nasional.
5: Eh, saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
6: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
5: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
6: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
5: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
6: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
5: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin

0: bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
1: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
0: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya, saya pasti beli kopi kamu.
1: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita.

0: Ya, mendengar kita kembali ke dialog Asta Cita pagi hari ini masih bersama Pak Dedi, Kepala Pajak untuk di Kabupaten ND, dan juga Pak Mansur, dosen magister di Universitas Flores ND. Kami baca dulu Pak Dedi, Pak Mansur, ini sudah ada yang masuk, ada dari Riana. Selamat pagi Pak Dedi, Kak Rosa, dan juga Pak Dosen. Bagaimana kebijakan pajak marketplace dapat mempengaruhi UMKM di Kabupaten ND yang ingin menjangkau konsumen di luar Flores, sementara mereka mungkin menghadapi kendala internet, logistik, dan kendala-kendala lainnya atau transportasi. Kemudian dari Ibu Fatima, selamat pagi RRI. Untuk Pak Dedi, Kepala Pajak, mohon sosialisasinya secara luas untuk mengenai kebijakan pajak ini. Soalnya kami yang baru merintis usaha cukup ketar-ketir ini. Oke, kemudian
1: satu-satu dulu mungkin Pak, mau bayar dia ngomong.
0: Oke. Dua itu dulu ya. Dua dulu Pak Dedi, silakan.
2: Ya, terima kasih Kak Rosa. Sebenarnya dua hal yang ditanyakan itu berkaitan kita. Terima kasih, sudah sejak 1 Oktober 2026, khususnya yang terkait dengan PMK 37 2025, kita sudah menggerakkan tim penyuluh kita. Jadi kita sudah menyediakan tempat ruang terbuka untuk menerima informasi. Ini sifatnya kita kenal sebagai one on one. Mm-hmm. Itu yang sifatnya pertanyaan, datang, telepon, segala macam. Kita sudah menyediakan waktu dari teman-teman kita mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Okay. Kemudian di dalam media sosial kita, apakah itu Instagram, Facebook, kita sudah menyediakan jam layanan, jam pertanyaan, jam penyuluhan. Di situ semua kita berikan, termasuk nomor telepon kita berikan waktu. Itu yang sifatnya untuk membantu penyuluhan, sosialisasi yang sifatnya one on one.
0: Nama akunnya dong Pak Dedi, biar nggak bingung.
2: Pajak ND.
0: Pajak ND aja.
2: Iya, itu di Instagram Pajak ND. Semua sama. Facebook yang di Facebook juga. Pajak ND. Pajak ND, di situ nama akun kita Pajak ND. Kemudian mungkin kita sudah jalan, alhamdulillah didorong sama stakeholder kita yang ada di ND, khususnya di RRI Pro 1 ND. Yeah. Kita sudah mulai kemarin ada live voice call ya di hari Jumat kemarin juga, minggu kemarin alhamdulillah, kemudian hari ini juga. Kemudian nanti ke depan kita juga bisa kerjasama dengan tim yang ada di Universitas Flores, khususnya Tech Center. Yeah. Ya Pak Mansur, ya insya Allah. Yeah. Kita akan memberikan atau membangun kepada sasarannya, salah satunya adalah mahasiswa, karena mahasiswa juga termasuk pelaku nanti ke depan ya.
0: Calon-calon
2: pelaku ya. Dan sudah pelaku.
0: Calon-calon wajib pajak Pak Mansur.
2: Oh iya. Sudah wajib pajak ya. Kalau calon-calon yang kemarin pajak bertutur mulai SD, SMP, SMA, kita sudah jalan juga. Sudah jalan melakukan kita.
0: Kapan jadi ya wajib kita bebas pajak ya?
3: Pajak bertutur ya, udah mulai.
2: Pajak bertutur. Ya, kemudian nanti ke depan kita juga akan menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya terbuka. Dalam kondisi gempa, insya Allah nanti kita ada beberapa ruang kita lakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat, insya Allah. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan marketplace, ya memang benar sih ya, namanya kan perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, itu stakeholder yang lain harus mendukung juga, khususnya di Kementerian
0: Komdigi. Menterinya aku tuh. Menteri kami, Pak.
2: Internet. Kami juga merasakan di beberapa tempat internet kita memang agak kan itu kan hanya situasional kan, hanya situasi tertentu aja kan. Kalau untuk keberlangsungan kelihatannya sih enggak ya, insya Allah. Okay. Jadi memang benar sih yang menjadi parameter keberhasilan salah satu yang ada di daerah T3 mungkin ya, terkenal ya T3. Yeah. Itu terluar,
0: tertinggal.
2: Terjauh gitu ya. Tapi insya Allah enggak lah, pemerintah sudah berupaya dan berusaha semua pemanfaatan elektronik khususnya internet ya berjalan dengan baik, dan itu memang salah satu keberhasilan di dalam ketentuan kita, karena memang di sini perdagangan melalui sistem elektronik, jadi akses internet lah yang memang harus menjadi prioritas memang perhatian. Okay. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi kan sudah disebutkan bagaimana akses logistik, asuransi segala macam, itu juga stakeholder yang lain juga berharap mempermudah juga, khususnya yang ada di ND, kita juga akan menggerakkan kepada jasa-jasa ekspedisi segala macam ya. Memang benar, di situ termasuk bagian yang memang menjadi pelaku, termasuk menjadi objek pemungutan pasal 22 juga nanti pada saat masuk di marketplace. Jadi selain melakukan perdagangan, UMKM, pedagang, dan juga yang menyelenggarakan jasa ekspedisi juga pengiriman, itu juga termasuk pada saat dia memperoleh penghasilan, itu juga termasuk kategori kena pasal 22 juga sebesar 0,5%.
0: Okay. Okay,
2: jadi apa namanya, kita akan melakukan mendorong juga yang ada di ekspedisi jangan sampai ini kan tidak, bukan pajak baru, ini kan memang mekanisme pemajakan aja yang tadinya sifatnya tidak tertata, seperti yang disampaikan sifatnya konvensional, itu masuk di dalam 4 platform tadi, itu sudah mulai harus terpikirkan. Jadi ini memang PR buat kita dan pemerintah lah, insya Allah nanti kita sama-sama bergerak dan semoga semua berjalan lancar di dalam ya kurun waktu 1 bulan ini. Itu kali Kak Rosa, terima kasih Kak Rosa.
0: 1 bulan ya? Atau sampai akhir tahun deh 3 bulan?
2: Oh iya, siap. Kita kayaknya akan berlangsung sampai akhir tahun. Setuju itu.
0: Oke, jangan lupa nanti RRI juga siap untuk kita berkolaborasi. Maksudnya dalam artiannya sebuah kebijakan itu pada prinsipnya itu untuk kebaikan, untuk kemajuan sebuah bangsa. Namun ketika tidak diserap dengan baik dan secara positif, malah menjadi bumerang dan merugikan lagi. Nah, kalau misalnya kita sosialisasi, menggandeng semua pihak, memberikannya secara edukasi secara detail baik dan benar, ya mungkin akan mendukung malah membantu gitu. Baik Pak Mansur, mungkin untuk sisi positifnya ketika pelaku UMKM bergabung di dalam sebuah marketplace atau tidak menjadikan pajak itu sebagai langkah yang menjadi ragu-ragu karena ada pajak di sana. Mungkin bisa di share atau dibagikan edukasinya.
4: Terima kasih Kak Ros. Ini ada beberapa, ada pertanyaan tadi kita bisa pahami bahwa itu adalah kecemasan karena dia sebagai pelaku usaha akan berurusan dengan itu. Jadi dia juga di satu sisi dia mencari keuntungan, sisi yang lain dia dikejar oleh pajak gitu loh. Nah, untuk ini sebenarnya platform, 4 platform tadi yang tersedia di marketplace tadi itu untuk membantu mereka-mereka yang terkonektivitas dengan marketplace tadi. Jadi kalau Bapak Ibu yang saat ini tidak tergabung dengan marketplace, boleh, tidak tidak ada masalah, masih tetapi dia punya kewajiban juga sama.
0: Tetap aja punya kewajiban
4: bayar pajak, tapi lewat konvensional, tidak lewat marketplace ini tadi. Nah, mungkin tadi saya juga diskusi bahwa dengan Pak Dedi bahwa kita belum secara akademik kami juga belum punya database berapa banyak di kabupaten ini yang memiliki terafiliasi dengan marketplace tadi. Sehingga kita perlu database itu yang menjadi penguat supaya kita bisa menjustifikasi bahwa ini betul gitu loh, ada berapa persen yang memiliki dampak terhadap memberikan ruang untuk pengenaan pajak di Kabupaten ND. Nah, karena kita ini jadi pekerjaan kita dari akademisi untuk melakukan riset kira-kira berapa banyak nih gitu. Ini kan butuh database yang kuat.
0: Sehingga nanti kita bisa dapatkan sebuah teori atau kesimpulan bahwa bergabung dan tidak bergabung untung atau rugi begitu.
4: Iya, betul. Kalau bergabung memiliki benefit adalah dia akan diatur secara proporsional, terus akan diatur transparan, dan dia secara profitnya juga dia kita bisa tahu seperti apa, dan karena akhir tahun dia sudah terlihat, akuntansinya bisa kelihatan, datanya sudah tahu berapa keuntungannya dia, berapa yang dia bisa bayar pajak, itu bisa kelihatan. Tapi saya melihat komposisi yang ada di kabupaten ini kelihatannya rata-rata seperti yang dikatakan oleh Kak Rosa tadi bahwa masih berjualan di kayak di Instagram, di Facebook, di apa. Itu sebenarnya kan seharusnya ada ada regulasi yang mengatur kira-kira ini ada nggak pengenaan pajaknya gitu. Kalau tidak kena pajak seperti apa mereka, kan rata-rata penjualan kayak bubur kayak apa-apa itu kan memang omsetnya kecil gitu. Dan nah, pertanyaannya adalah security, keamanan daripada produk yang dia jual itu apakah ada nggak punya konsekuensi terhadap konsumen yang membeli atau tidak. Misalnya kan pada saat dia beli produk A, kalau tiba-tiba ada masalah dengan produk A itu, dia terus ada sesuatu lah.
0: Tanggung jawabnya seperti apa? Ya.
4: Social responsibility perusahaan itu seperti apa terhadap itu yang jadi persoalan. Okay. Kalau itu diatur mekanisme, mungkin ini perlu apa disperindak ya, kita bisa konektivitas disperindak, perlu ada aturan yang mengatur secara keseluruhan kabupaten ini
0: dengan hak
4: ya betul,
0: hak perlindungan konsumen.
4: Ya, jadi sehingga mereka bisa tahu seperti apa kalau saya bergabung di tidak di marketplace ya, tetapi di komunitas yang kecil di kabupaten ini. Karena selama ini saya lihat banyak orang jualan di Facebook, di apa, orang beli, tapi pada saat itu barangnya rusak, dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengklaim. Kalau di Shopee, di beberapa
0: di marketplace itu bisa.
4: Dia langsung mengklaim, terus tidak akan diberikan duitnya gitu. Nah, ini kan jadi persoalan.

0: marketplace ini tidak masuk karena Pak Ibu Fah tadi usaha tapi tidak masuk ke dalam marketplace seperti yang dikatakan ada 4 tadi. Begitu.
1: Baik. Jadi kesimpulannya Pak Dedi, mau melalui marketplace, jual secara konvensional, duduk di pasar, buka lapak, ada gerobak, ada rombong misalnya kayak begitu, ataukah melalui Facebook semuanya ada pajaknya.
2: Betul, betul sekali.
1: Tetapi kalau misalnya di marketplace tidak perlu toko, tidak perlu sewa-sewa, tidak perlu modal yang besar. Pajaknya juga sama ya ternyata ya 0,5%.
2: Betul, tarifnya sama 0,5%, betul sekali.
1: Tetapi kalau ketika sebut pajak semua pada protesnya,
0: pajak juga. Ada pajak baru tadi, pajak tutup.
2: Tarifnya kan kecil juga ya, 0,5%, nggak sampai 1% ya.
1: Ada malah yang bertanya, Kak Rosa, negara mana sih yang nggak ada pajak, mau pindah? Bercanda-bercanda. Oke, baik. Kita 10 menit lagi nih. Pak Arief, kalau untuk di ND sendiri sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman di pajak sendiri itu sudah sejauh mana? Mengingat penerapannya sendiri sudah mulai 1 Oktober.
2: Siap. Sebelum ketentuan tentang marketplace, kita kan sudah berjalan melakukan sosialisasi perpajakan apapun di dalamnya ya, apapun. Kemudian pada saat posisi sudah dilakukan pemberlakuan terhadap marketplace terkait dengan pemungutan sebesar 0,5% itu tadi, pada saat posisi sudah masuk di dalam 4 platform yang saya sebutkan tadi, ini kita sudah mulai bergerak bagaimana caranya untuk meyakinkan kepada wajib pajak dengan tim penyuluh kita nanti. Kemudian kita juga punya tempat, kita di sini ada 3 kabupaten sebenarnya untuk wilayah melakukan kerjanya. Pengawasan betul wilayah kerjanya, ada Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada. Untuk yang terdekat di wilayah Kabupaten Ende, banyak wajib pajak kita melakukan komunikasi dan kita melakukan edukasi itu ada di wilayah di KPP Pajak ND. Kita lebih mudah menyebutkan kantor pajak ND di Eltari. Kemudian di Nagekeo, dengan kondisi saat ini pun kita sudah berupaya untuk membuka pos pelayanan terbuka. Kita sudah kerjasama dengan tim yang ada di BPKAD Nagekeo, meskipun nanti kita memberikan layanan di tenda nanti Kak Rosa. Jadi memang di Nagekeo itu kita sudah koordinasi dan diberikan tempat ruang untuk memberikan edukasi, salah satunya terkait dengan PMK 37 tahun 2025, dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya di Nagekeo sudah mulai bergerak, sudah membangun jiwanya ya, dengan kondisi pasca bencana tetap berjalan. Karena kemarin waktu kita melakukan kunjungan lapangan di Nagekeo masih ada komunikasi dengan wajib pajak. Meskipun kita tahu bahwa pada saat kita ke lapangan melihat lokasi fisik bangunan itu terdampak, terdampak. Tapi kita bekerja sama dengan dinas khususnya di BPKAD itu membuka tempat namanya pos pelayanan Kak Rosa. Jadi insya Allah nanti di minggu ini, minggu depan kita sudah membuka tempat pos pelayanan dan akan disampaikan di dalam IG kita, yaitu di Pajak ND nanti waktu pelaksanaannya. Kemudian di Ngada bagaimana? Di Bajawa kita punya kantor juga Kak Rosa, setingkat eselon 4. Di situ ada tim kami, ada kepala seksi, ada 3 pelaksana kita untuk memberikan penyuluhan juga. Dan kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah untuk menjaring para UMKM nantinya. Ini sama halnya dengan kegiatan kemarin waktu Koperasi Desa Merah Putih misalnya. Sama Kak Rosa, waktu itu kita sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menjaring beberapa koperasi bersama-sama kita untuk melakukan penyuluhan. Di Ngada kita siap mengadakan, khususnya di Kecamatan Bajawa. Itu Kak Rosa, insya Allah nanti kita bergerak semua di 3 kabupaten, Ende, Nagekeo, kemudian Ngada.
1: Jadi sasaran wajib pajaknya pasti pelaku-pelaku UMKM yang kita undang.
2: Iya,
1: baik.
2: Betul.
1: Ini ada pertanyaan dari pendengar, ada dari Bung Ipi alias Putra Pode. Selamat pagi RRI, mau tanya kepada narasumber perpajakan, apakah bagi pengusaha atau pelaku UMKM yang belum memiliki situ tetap membayar pajak dan usahanya tetap dilindungi oleh undang-undang atau tidak?
2: Iya, iya.
1: Saya juga bingung karena

0: Nah, saya hukum dan saya reporter sudah lama, jadi saya kurang paham yang ini. Bapak silakan.
1: Itu kan apa namanya, prinsip pajak itu sebenarnya dua hal, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif itu kalau orang pribadi ya bertempat tinggal di Republik Indonesia, kemudian secara badan hukum subjektifnya itu adalah pada saat didirikan dengan menggunakan mekanisme anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, pada dasarnya seperti itu. Kalau memang dua hal itu sudah terpenuhi, ada mekanisme administrasi namanya registrasi NPWP, nomor pokok wajib pajak, yang sekarang untuk orang pribadi sudah langsung menggunakan NIK, nanti nomor induk kependudukan secara otomatis, tapi perlu registrasi juga. Tapi perlu registrasi.
0: Kita sudah secara kolektif.
1: Alhamdulillah. Dan NPWP badan pada saat itu juga melakukan pendaftaran.
0: Oke. Okay, nah, kalau pertanyaan dari Bung Ipi tadi, kena ya, atau tidak?
1: Kena. Jadi pada dasarnya itu semua apabila mempunyai dua konsep itu, ini kan administrasi dari sisi yang lain. Tapi kami dari sisi perpajakan itu konsepnya itu adalah subjektivitas sama objektivitas.
0: Oke, jadi Bung Ipi kalau punya usaha punya usaha meskipun belum memiliki situ, tetapi tetap aja, atau surat izin berusaha, itu tetap aja kena pajak penghasilan personalnya Bung Ipi.
1: Iya. Dan itu dilindungi tuh.
0: Dilindungi oleh undang-undang. Karena ada warga negara.
1: Iya. Contohnya kalau masih penghasilan di bawah 500 sampai bila melakukan usaha, kan dikecualikan pengenaan pajaknya dan tidak dikenakan pajak sebesar 0,5% itu tadi.
0: Kecuali yang sudah di atas 500 juta.
1: Betul, baru.
0: Bung Ipi itu baru kena. Kalau masih di bawah 500 juta
1: tidak kena. Betul.
0: Tetapi nanti mungkin kena pajak yang lain, pajak punya bangunan ya kena pajak. Ya, punya motor kena pajak kendaraan. Motor. Pokoknya banyaklah kita menyandang predikat pajak.
2: Retribusi juga.
0: Pergi pasar parkir aja kita kena.
1: Tapi itu daerah sama provinsi ya. Kita pusat.
0: Tapi semuanya mengeluarkan uang.
1: Betul, itu akhirnya semuanya mengeluarkan uang. Betul, Kak Rosa.
0: Oke, ini tidak terasa, ini menarik sekali. Karena kalau misalnya ketika menyebut kata pajak, apalagi berkaitan dengan usaha, secara psikologi, kalau saya pengusaha atau pelaku UMK, aduh, pajak lagi menurunin omset. Padahal sebenarnya sih ujung-ujungnya kan pembeli, kita bisa mengaturnya di harga. Tapi tetap aja secara psikologi ini menarik. Kalau misalnya kita mungkin edukasi secara terus menerus, menyampaikan edukasi dengan suasana yang lebih santai, friendly, ya. Jadi gak usah perlu tegang-tegang. Memang itu sudah aturannya. Kalau enggak, negara kita hidupnya dari mana?
1: Betul, sepakat.
0: Oke, ini tidak terasa ini Pak Mansur mungkin, atau Pak Deddy lebih dahulu, kira-kira closing statement-nya, harapan, kemudian apa yang menjadi catatannya dari kita, obrolan kita kurang lebih satu jam ini? Silakan Pak Deddy.
1: Ya, terima kasih Kak Rosa dan RRI Pro 1 ND. Catatan kecil saja bahwa insya Allah untuk PMK 37 tahun 2025 yang sudah berlaku 1 Oktober 2026, kita siap memberikan edukasi secara tepat dan sasaran. Sehingga seluruh pelaku UMKM yang baik masuk di dalam platform yang sudah kita sampaikan, ada 4 platform, itu ada Blibli, Lazada misalnya, atau Shopee, Tokopedia, maupun di luar dari platform tersebut, tetap melakukan kegiatan dengan semangat. Karena di situ kita akan berupaya untuk memberikan pembelajaran yang baik, yang tepat, sehingga semua bisa tertata dengan baik. Karena pajak itu sangat, korelasinya sangat berhubungan dengan pencatatan yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mansur di sisi keuangan, sehingga bisa mengatur di sisi keuangan pada saat kewajiban pelaporan SPT. Kemudian yang kedua, mohon izin Kak Rosa, kami mendukung bersama dengan pemerintah daerah nantinya apabila ada hal-hal yang memang diperlukan untuk melaksanakan edukasi di tempat-tempat daerah tertentu, misalnya kita ada semua, kita sudah siapkan tempat di ND, kemudian AGKO dan Ngada. Sehingga kita bisa menyelenggarakan dengan baik Itu aja sih Kak Rosa, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar.
0: Amin. Terima kasih, Kak Rosa. Juga nanti bisa melalui RRI.
2: Oh iya, yang pasti dengan RRI. Siap.
0: Oke. Oke.
2: Ya, kalau saya sih sebenarnya kan berharap mungkin pajak bisa bernegosiasi dengan RRI setiap akhir pekan ya, kalau bisa sih berharapnya supaya disosialisasikan terus menerus karena tiga kabupaten pasti terjangkau dari RRI juga kan, gitu.
0: Kita Flores Lembata.
2: Itu juga lebih bagus sehingga masyarakat tahu karena dari lapisan atas sampai akar rumput juga kan masyarakat belum paham. Tapi RRI ini bisa menjangkau semua sehingga agak mudah buat pajak untuk mensosialisasikan. Kalau ada kerjasama setiap hari ya. Jauh lebih baik. Jadi kesimpulannya
0: atau bahwa, bentuk iklan pendek, durasi pendek yang langsung ke intinya agar lebih mudah dipahami.
1: Oh, siap. Makasih.
2: Jadi intinya sebenarnya begini, marketplace itu regulasi tadi pajak untuk marketplace itu sebenarnya bagaimana kewajiban membayar pajak, tetapi juga dengan kemampuan UMKM itu sendiri bagaimana mengelola biaya, terus bagaimana mempertahankan keuntungan dan beradaptasi dan ekonomi digital yang berkembang sangat cepat. Itu jadi persoalan. Kebijakan yang tepat perlu menyeimbangkan kepentingan penerima negara dan keberlangsungan usaha kecil itu sendiri.
0: Baik, terima kasih. Nanti memang semuanya diatur oleh negara, diatur oleh undang-undang, diatur oleh pemerintah, karena kita hidup tuh berkelompok. Kalau tidak ada aturan, kita nanti pasti bersinggungan, pasti merugikan. Luar biasa sekali, kita berharap nanti kapan-kapan kita bisa bertemu lagi mungkin dengan topik lain yang lebih menarik. Pak Dedi, kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin di-share ke publik, hubungi aja kami.
1: Terima kasih. Insya Allah nanti kita sampaikan.
0: Pak Mansur juga, kayaknya kami ke depannya ada kerjasama juga, sudah MOU dengan Unflor. Sejak udah lama sekali, jadi kita saling berkolaborasi. Manfaatkan media ini karena ini juga milik negara. Keberlangsungannya juga dari pajak.
1: Betul.
0: Jadi mari kita gunakan. Terima kasih banyak Pak Dedi.
1: Sama-sama Kak Rosa.
0: Untuk Bung Ipi, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Ada Riani dan juga Ibu Fatima, terima kasih banyak. Jadi Ibu Fatima, kalau omsetnya masih di bawah 500 juta itu belum didatangi oleh Pak Dedi dan teman-teman. Aman. Kecuali yang sudah di atas 500 juta baru kena yang pajak yang hari ini kita bicarakan. Itu dia. Jadi kalau misalnya sudah detail kayak gini kan jadinya lebih santai.
1: Betul.
0: Semoga sebentar saya buka Facebook udah ramai kembali.
1: Harusnya ramai ya.
0: Harusnya ramai ya. Enggak kena kok. Kita kan enggak sampai 500 juta.
1: Betul.
0: Dan pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di Dialog Asta Cita kita yang berikutnya.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

RRI dengan esensi buku. Buku Let Them Theory karya Mel Robinson. Buku ini memberikan panduan sederhana namun mendalam untuk membantu kita menjalani hidup yang lebih tenang, bahagia, dan bebas dari tekanan emosional yang tidak perlu. Pendengar, pernahkah Anda merasa frustasi karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan harapan Anda? Atau mungkin Anda merasa kesal karena terlalu peduli dengan opini orang lain? Let Them Theory menawarkan solusi sederhana untuk semua itu. Biarkan mereka atau let them. Ya, buku ini mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol atas hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, terutama terkait dengan tindakan, pikiran, atau perasaan orang lain. Mel Robinson menjelaskan bahwa salah satu sumber utama ketidakbahagiaan kita adalah obsesi untuk mengubah atau mengendalikan orang lain. Kita terlalu sering terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak peduli, atau bahkan mencoba mendapatkan validasi dari mereka yang tidak pernah mendukung kita. Lewat buku ini, penulis mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari fokus pada diri sendiri, bukan dari upaya mengatur orang lain. Ada satu prinsip sederhana dalam buku ini, let them, biarkan mereka. Jika seseorang tidak mendukung Anda, biarkan mereka. Jika seseorang memilih jalan hidup yang berbeda dari Anda, biarkan mereka. Jika seseorang berkata buruk tentang Anda, biarkan mereka. Dengan menerima bahwa setiap orang memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka, kita bisa membebaskan diri dari rasa frustasi dan tekanan emosional. Mel Robinson menggambarkan konsep ini dengan sangat praktis dan relatable. Misalnya, ia membahas bagaimana kita sering merasa kecewa ketika orang lain tidak memberikan respon yang kita harapkan. Padahal, kekecewaan itu muncul karena ekspektasi kita sendiri, bukan karena kesalahan orang lain. Penulis menyarankan kita untuk menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Tapi, kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Daripada terus-menerus terganggu oleh tindakan mereka, lebih baik fokus pada apa yang membuat kita bahagia dan damai. Kutipan inspiratif dari buku ini, kedamaian datang ketika Anda berhenti mencoba mengubah orang lain dan mulai menerima mereka apa adanya. Kutipan ini sangat relevan bagi kita semua, terutama jika Anda sering merasa lelah secara emosional karena mencoba membuat orang lain berubah. Buku ini mengingatkan kita bahwa penerimaan adalah kunci kebahagiaan. Let Them Theory adalah buku yang mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol, menerima orang lain apa adanya, dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Dengan pesan-pesan yang sederhana namun mendalam, buku ini bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih damai, penuh makna, dan bahagia.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan warta berita daerah siang menutup rangkaian Flora.

0: tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai pancasila.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND dan bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christine dan juga operator studio Dev Revaldi. Kita sudah bersama kembali di acara Kita Indonesia. Dan siang hari ini pendengar RRI, kita akan berbincang ya bersama narasumber yang juga sudah kami siapkan terkait dengan Bersatu Bangkit dan Pulih Bersama Memperkuat Solidaritas Masyarakat Kabupaten Ngada Pasca Bencana. Pendengar, berbicara tentang bencana bukan hanya meninggalkan kerusakan, tetapi juga menguji kepedulian, persatuan, dan solidaritas kita sebagai sesama manusia. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak boleh berjalan sendiri. Kita perlu saling menguatkan, bergotong royong, dan juga menjaga persaudaraan agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik. Persatuan menjadi kekuatan untuk bangkit, sementara Pancasila menjadi pedoman untuk tetap saling menghargai dan juga membantu tanpa membedakan latar belakang. Melalui program Kita Indonesia siang hari ini, pendengar RRI, kita akan membahas bagaimana memperkuat solidaritas masyarakat Ngada pasca bencana bersama narasumber kita Bapak Benedictus Kengerato Esos MSI sebagai Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Ngada. Saya sapa dulu Pak Benedictus, selamat siang.
2: Selamat siang, Ibu.
1: Ya, salam Pancasila, Bapak.
2: Salam Pancasila, Bu. Ya.
1: Baik, saya sapa Pak Benedictus atau ada panggilan akrab seperti apa, Bapak?
2: Saya biasa dipanggil Beni, Pak.
1: Oh, Pak Beni. Oke. Okay. Baik, Pak Beni, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Kita akan berbincang terkait dengan Bersatu Bangkit dan juga Pulih Bersama Memperkuat Solidaritas Masyarakat Kabupaten Ngada Pasca Bencana. Dan untuk saat ini sendiri, bagaimana Bapak melihat kondisi pasca bencana nih, Pak Beni, yang dapat mempengaruhi persatuan dan hubungan sosial masyarakat, dan apa yang perlu dilakukan untuk bisa tetap terus menjaga kebersamaan?
2: Iya, yeah, baik, terima kasih RRI ND dan pemirsa yang kasihi, salam Pancasila, yeah. Salam tangguh, ya, salam kasih persaudaraan, ya. Yeah. Berkaitan dengan hal beberapa aspek tadi pertanyaan, saya pikir bencana gempa Flores yang terjadi 15 Agustus itu memang masih terngiang, masih benar-benar mengganggu ya, mm-hmm, masyarakat Kabupaten Ngada ya khususnya, dan sampai saat ini memang prosesnya itu terus berjalan dari aspek kedaruratan, kemudian pemulihan, transisi, dan sebagainya. Saya pikir berkaitan dengan bencana ini juga biasanya muncul dua sisi ya, ada sisi yang menguatkan, juga ada sisi yang merenggangkan ya. Sisi-sisi ini saya pikir kita sebagai masyarakat dari semua komponen perlu memahami, karena hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu ketentraman, mengganggu persatuan, itu biasanya muncul karena akibat dari trauma, kemudian mungkin kecemburuan ya, distribusi bantuan yang mungkin dianggap kurang adil, kemudian ada hoaks, ada provokasi, ya itu yang saya pikir selalu terjadi di mana saja di wilayah bencana. Dan saya kira ini juga harus perlu ditempuh dengan beberapa cara, strategi ya, tentunya harus kita harus mendasari pada satu sumber komunikasi, sumber informasi, satu pintu ya, yeah, dari pemerintah. Saya pikir itu juga penting. Kemudian perlu menciptakan suatu apa namanya keadilan dalam proses bantuan. Kemudian aktifkan apa namanya simpul-simpul lembaga kemasyarakatan seperti FKUB. Kemudian ada lembaga-lembaga yang berada di tengah masyarakat untuk kita hidupkan sebagai upaya melawan hoaks. Ya, saya pikir ini juga penting karena dalam situasi seperti ini, kondisi-kondisi itu tidak bisa kita mau apa namanya pungkiri, itu selalu saja ada.
1: Ya. Baik, tadi disinggung deh dengan langkah utama nih ya yang harus dilakukan nih Pak Beni untuk bisa memastikan masyarakat itu agar bisa tetap bersatu dan juga saling mendukung selama masa proses pemulihan sampai dengan saat ini. Ini seperti apa nih langkah utama yang sudah dilakukan Kesbangpo ya Kabupaten Ngada nih?
2: Ya. Kesbangpo ini bukan institusi ya yang secara teknis berkaitan dengan kebencanaan, tetapi institusi teknis yang melaksanakan itu seperti BNPB, BPBD, kemudian ada Dinas Sosial, mereka membangun tenda-tenda dan sebagainya. Tetapi Kesbangpo tentunya memiliki fungsi koordinasi, fungsi koordinasi yang tentunya dengan berbagai komponen yang ada, TNI, Polri, dan unit intelijen yang hadir, itu kita benar-benar melakukan antisipasi hoax ya, informasi yang tidak benar ya, karena dari informasi-informasi yang tidak benar itu juga sangat berpengaruh memicu suatu keresahan ya, bahkan bisa menjadi suatu kekacauan. Kita bisa melihat di beberapa daerah ya, selain Ngada ya, itu juga banyak kita temui kejadian-kejadian seperti itu. Dan itu memang tugas yang kita lakukan itu sebagaimana ya didasari oleh regulasi dan sebagainya, kita laksanakan fungsi kita masing-masing ya. Kesbangpo tentunya dalam konteks ini juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya deteksi dini, cegah dini. Saya pikir itu menjadi hal yang sangat strategis untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin kalau tidak dikelola secara baik itu bisa terjadi dan bisa merusak ya persatuan dan kesatuan kita. Saya pikir itu Bu ya.
1: Baik, sejauh ini dari Kesbangpo sendiri ini untuk memberi edukasi ya kepada masyarakat agar bisa mengenali dan mencegah hoax atau berita-berita penyebaran provokasi seperti itu, sejauh ini sudah dilakukan seperti apa nih? Baik untuk siswa-siswi juga ya di sekolah-sekolah seperti itu ya Pak Beni, dan juga masyarakat umum.
2: Ya, jadi baik Bu, saya pikir ini bagus sekali ya, karena memang sekali lagi saya sampaikan bahwa ini juga ini merupakan lembaga pemerintah dan berjalan berdasarkan regulasi ya. Ya kita ketahui bahwa apa yang dilaksanakan oleh Kesbangpo dalam situasi apapun ataupun dalam kondisi seperti kedaruratan bencana, pasca bencana dan sebagainya, saya pikir dia tetap menjalankan fungsinya, tetapi optimalisasi program kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan situasi yang terjadi itu sangat penting. Kita ketahui bahwa kita memang memiliki fungsi kewaspadaan dini ya, melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk mencegah hal-hal yang sifatnya bisa meledak. Itu kita melaksanakan aspek deteksi dini dan cegah dini. Ini kita melakukan, tidak bisa lembaga Kesbangpo berjalan sendiri, tetapi koordinasi, optimalisasi, kerjasama antar beberapa komponen TNI, Polres, ya, kemudian lembaga yang lain ya, kejaksaan dan sebagainya. Itu kita lakukan, dan memang program yang selama ini kami lakukan sudah berjalan 2 tahun ini, kita melakukan yang namanya Forkopimda yang diperluas ya. Jadi kita secara periodik turun sampai ke tingkat kecamatan ya, unsur pimpinan yang ada di kabupaten ya, Pak Bupati, Pak Wakil, juga kejaksaan, ketua pengadilan, DPR ya, Dandim dan Kapolres itu juga turun sampai ke tingkat kecamatan ya, untuk pada dasarnya itu kita jalankan sesuai dengan arahan regulasi, tetapi pada intinya bahwa setiap permasalahan yang ada di tingkat masyarakat itu silakan untuk disampaikan ya, disampaikan, dan di situ masyarakat bisa mendapatkan solusi-solusinya. Kalau memang pada saat itu tidak bisa memecahkan suatu persoalan, tapi jalan yang diberikan oleh para unsur pimpinan kepada masyarakat yang bermasalah ini, saya pikir bisa kita dapatkan pada kegiatan-kegiatan seperti itu. Selain Forkopimda Go diperluas di tingkat masyarakat, kita juga punya program Forkopimda Go to School, Go to Campus ya. Jadi ini juga saya kira merupakan kegiatan strategis yang ada di Bakis Bangpol untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Kita ketahui bahwa di untuk di sekolah-sekolah khususnya SLTA itu mereka berada pada posisi usia yang saya kira cukup rawan ya, labil dan sangat bisa dipengaruhi. Kemudian dengan kasus-kasus yang terjadi yang kita lihat selama ini ya, bahwa kadang keributan, keresahan itu timbul diakibatkan oleh para pelajar justru itu ya. Oleh karena itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan Forkopimda Go to School. Di situ bisa dijelaskan, bisa menerima masukan, kemudian memberikan solusi-solusi ya, terutama unsur pimpinan seperti pengadilan, kemudian kejari juga dari kepolisian, juga dari Dandim ya. Saya kira ini yang bisa kami lakukan untuk selama ini, khususnya berkaitan dengan pasca gempa ini ya. Kami khusus turun di wilayah-wilayah yang memang terdampak gempanya itu cukup besar ya, seperti di Riung Barat. Itu kami juga laksanakan aktivitas itu, Forkopimda diperluas. Kemudian selain itu juga Bakis Bangpol itu juga memiliki mitra namanya kelompok-kelompok ya, seperti FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, juga Forum Pembauran Kebangsaan. Itu juga kita libatkan karena berkaitan dengan kebencanaan ini. Pasca bencana tentunya banyak masyarakat yang mengalami traumatik dan sebagainya. Kita melaksanakan trauma healing ya, psikososial juga ya. Ya, psikososial, kemudian kegiatan-kegiatan kumpul bersama, memberi semangat kepada mereka, yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama yang hadir dari kelompok Islam, dari kelompok Kristen, Hindu. Itu juga kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kebencanaan itu, sehingga mereka bisa mendapatkan siraman rohani lah yang menguatkan mereka dari kehancuran mungkin secara psikologis yang mereka alami karena bencana. Itu Bu yang kita lakukan selama ini.
1: Baik, ini menjadi kolaborasi yang sangat intens ya Pak Beni ya, dalam menghadapi bencana ataupun kegiatan-kegiatan lain. Selain itu Pak Beni, jika muncul perbedaan pendapat atau konflik di tengah masyarakat selama proses pemulihan yang terjadi, bagaimana dari Bakis Bangpol cara menyelesaikannya agar tidak berkembang menjadi perpecahan nih Pak Beni?
2: Ya, saya kira hal yang paling utama ya, berdasarkan tupoksi ya kita lakukan itu adalah kita jangan sampai menunggu sampai masyarakat itu teriak ya. Tapi kita mulai dari mungkin hal yang sifatnya masih bisik-membisik ya, di antara komponen masyarakat ya, khususnya masyarakat-masyarakat yang terdampak itu ya. Karena apa? Yang tadi saya katakan bahwa koordinasi kami ya, unit intelijen yang jalan ini, itu juga dia masuk sampai ke tengah-tengah masyarakat ya, sehingga bisa menganalisa apa yang sebenarnya dikeluhkan ya, apa sebenarnya yang dirasakan masyarakat, sehingga informasi yang diperoleh itu harusnya kita lakukan secara cepat ya, untuk bisa mengantisipasi ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalau memang itu sudah menjadi suatu kejadian ya, konflik dan sebagainya, kita memang kemudian membawa mereka kepada ranah tersendiri, karena memang kita juga memiliki program apa namanya penyelesaian konflik ya Bu ya. Ya itu, jadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada konflik-konflik yang sudah apa namanya besar itu menjadi tanggung jawab kami. Tetapi untuk saat ini ya kami bersyukur bahwa mungkin karena kami rutin melakukan aktivitas kegiatan program kegiatan Forkopimda Forkopimda diperluas bersama masyarakat sehingga ini hampir tidak cukup nampak ya ke permukaan tentang permasalahan-permasalahan seperti itu.
1: Baik, oke, Mbak Benny, ini luar biasa ya program Forkompinda dengan berbagai kegiatan ya di saat masyarakat menghadapi berbagai problem seperti itu. Jadi seperti yang Anda katakan ini cukup intens dan kurang begitu nampak ya masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan kita jeda sejenak dulu Pak Benny, dan nanti kita akan kembali berbincang. Kita ke lagu dulu, kita ingin menghibur ya pendengar kita yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI ND ya Pak Benny. Dan untuk pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami di siang hari ini dalam acara Kita Indonesia, kami buka line teleponnya di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Anda bisa meninggalkan pesan teks ataupun pesan suara Anda. Masih di acara Kita Indonesia dengan topik Bersatu, Bangkit, dan Pulih Bersama, memperkuat solidaritas masyarakat Kabupaten Ngadah pasca bencana.
3: Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati, dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Kita Indonesia ya pendengar, dan masih kami nantikan partisipasi Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah terkait dengan bersatu bangkit dan pulih bersama memperkuat solidaritas masyarakat ngada pasca bencana. Pak Benny.
1: Ya Bu ya.
0: Ya baik Pak Benny, dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi ya, bagaimana peran dan fungsi dari Baskemkes Bangpol sendiri, kemudian juga kegiatan-kegiatan serta program yang sudah dilaksanakan.

0: sangat penting untuk bisa diterapkan ya, karena memang itu menjadi bagian yang memang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ya hidup masyarakat di masa bencana ini. Ya, kemudian pada masa pemulihan dan sebagainya, itu aspek-aspek keadilan ya. Itu saya pikir sangat penting, karena ketika dipandang sikap tidak adil dalam memberi bantuan misalnya, ataupun ketidakadilan yang dibuat ataupun dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau pihak pemerintah misalnya, itu tentunya akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan baru, Bu. Ya. Itu mungkin dari satu aspek ya, keadilan. Kemudian dari aspek persatuan juga saya pikir ini menjadi bagian yang penting untuk bisa dipelihara, Bu ya, karena masa kebencanaan itu seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bisa merekatkan, justru bisa merenggangkan ya dalam situasi-situasi seperti itu. Jadi aspek-aspek persatuan itu harus ditampakkan ya. Dalam konteks ini saya pikir pemerintah memiliki peran yang paling penting ya, memberi contoh ya bahwa persatuan yang harus dilakukan itu dalam konteks penyelenggaraan, bagaimana antar perangkat daerah melaksanakan aktivitas yang yang berorientasi pada pemulihan bencana itu, saya pikir itu menjadi gambaran yang bisa dilihat oleh siapapun ya, masyarakat yang terdampak bencana. Saya boleh mengambil contoh Bu ya, di Ngada ini bukan satu hal yang, karena saya berada di Ngada, saya juga di dalam sistem kepemerintahan, kemudian saya harus berbicara seperti ini. Saya sendiri secara pribadi menilai bahwa bagaimana penyelenggaraan, penyelesaian upaya penanganan ya dari kedaruratan, kemudian transisi ke pemulihan dan sebagainya, saya lihat begitu luar biasa kompak. Itu gambaran yang saya alami sendiri ya. Kita pimpinan perangkat daerah itu terlibat luar biasa, habis-habisan ketika di masa kedaruratan sebulan pertama itu. Itu semua diberi tugas, semua terlibat untuk penyaluran sampai ke pelosok-pelosok yang mungkin kita akan menemukan banyak sekali kendala ya, sarana, mungkin jalan ya, atau mungkin keterbatasan apa namanya sarana mobilisasi kendaraan dan sebagainya. Tetapi itu masing-masing pimpinan perangkat daerah itu benar-benar bertanggung jawab. Mereka boleh melaksanakan sampai tuntas, mau tibanya jam 1 malam, mau tibanya kapan subuh, mau tibanya jam berapa. Yang terpenting adalah masyarakat yang terdampak itu benar-benar bisa menerima apa nama, dapat tersalurkan ya. Mereka punya mungkin bahan permakanan atau mungkin bahan yang bersifat apa namanya, bantuan tenda dan sebagainya. Ini yang saya lihat itu berkaitan dengan penerapan mungkin persatuan yang kita sering sebut berkaitan dengan Pancasila, tapi saya pikir dalam konteks pelaksanaannya ini saya pikir ini memang sangat penting, dan itu bagian yang sangat penting dalam konteks itu penanggulangan bencana itu yang kita laksanakan. Kemudian aspek lain ya, aspek mungkin kegotong royongan Bu ya. Ini juga menjadi suatu kekuatan. Ini juga bisa mempercepat penyelamatan ya, saat mungkin bantuan pemerintah itu belum tiba ya. Kegotong royongan yang ada di tingkat masyarakat itu saya pikir sangat penting. Ketika bencana terjadi, masyarakat di sebelah rumah itu dalam kondisi yang mungkin tidak terlalu menderita keparahan, mungkin rusaknya bangunan, tetapi tetangga sebelah itu benar-benar rumahnya hancur ya. Dan itu ketika pemerintah belum hadir ya, saya pikir tetangga-tetangga itulah ya
1: yang paling dekat ya,
0: yang hadir untuk boleh menyelamatkan orang-orang yang ada di rumah itu ya, mungkin puing-puing yang mulai dibersihkan dan sebagainya. Itu saya pikir

0: kegotong royongan yang kita bisa lihat di tingkat masyarakat ya, mereka sama-sama merasakan, kemudian mereka juga kemudian bisa saling membantu. Baik. Ya, saya pikir ini mungkin hal-hal poin-poin berkaitan dengan apa namanya keadilan, persatuan, kegotong royongan yang kita bisa lihat di masa bencana ini.
1: Baik, ini juga sudah ada yang bergabung nih Pak Beni ya, dari penjelasan Anda ya, nilai-nilai Pancasila ini sudah sangat diwujud nyatakan ya pada saat bencana dan juga pasca bencana seperti itu. Nah, ini dari Pak Alphonse yang ada di Woloare. Selamat siang pendengar dan juga presenter serta narasumber Pak Alphonse yang ada di Woloare. Menarik sekali perbincangan siang hari ini ya, berbicara tentang semangat solidaritas pasca bencana. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah peran strategis Bakes Bangpol Ngada untuk bisa menjaga persatuan, stabilitas dan kondusivitas daerah pasca bencana seperti apa? Kemudian apa yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat agar semangat gotong royong ini tetap terjaga, tidak saja pada saat bencana, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Silakan Pak Beni.
0: Ya, baik. Terima kasih. Salam sehat, salam Pancasila ya. Salam kasih persaudaraan Pak Alphonse dari Woloare ya. Terima kasih. Ya, ini saya kira suatu bentuk apa namanya perhatian dan kita semua merasakan itu berkaitan dengan bencana gempa ya, karena kita 7 kabupaten di Flores ini juga semuanya terdampak ya. Berkaitan dengan apa yang kami lakukan di Bakes Bangpol ya, tentunya kita tidak bisa keluar dari regulasi ya yang sudah menjadi dasar dari semua pelaksanaan program kegiatan Bakes Bangpol, khususnya berkaitan dalam konteks kebencanaan ini ya. Saya pikir ketika bencana itu terjadi ya, dalam posko komando utama itu itu mengumpulkan semua perangkat daerah yang memang harus terlibat ya. Kebetulan bukan kebetulan, tetapi dari apa namanya SOP dalam kebencanaan itu, Bakes Bangpol itu berada pada posisi koordinator keterwakilan institusi ya, perwakilan institusi ya, yang punya tugas itu berkaitan dengan melakukan apa namanya jembatan komunikasi pihak swasta ya, pihak lain itu dengan posko komando itu sendiri, sehingga dari peran ini kita membuat yang namanya rencana operasi ya. Rencana operasi, dan memang rencana operasi yang kami buat, yang kami rancang dari untuk Bakes Bangpol dalam pelaksanaan tanggap darurat itu adalah kita melakukan apa namanya deteksi ya. dalam kebencanaan itu semuanya harus secara optimal bisa didatakan gitu. Siapa-siapa saja yang bisa yang terlibat di dalam penanganan bencana, karena ini tidak saja pemerintah Bu ya, tidak saja pemerintah daerah, tidak saja BNPB, tetapi semua pihak, NGO, semua orang yang punya kepentingan untuk membantu itu turun sampai ke tingkat masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian kita juga membuat itu apa namanya kegiatan yang kita libatkan dengan kelompok-kelompok tertentu seperti FKUB, kita melakukan kita menggalang mereka masuk ke masyarakat yang terdampak bencana untuk melakukan yang namanya trauma healing. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga Bakes Bangpol juga menginisiasi melakukan podcast Bu ya, podcast ini podcast berkaitan dengan kebencanaan. Itu juga kita lakukan, kita melibatkan BNPB. Ya, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi PIC di sini, yang kebetulan di sini hadir di Ngada ini sudah berapa lama itu Bapak Brigjen Setiawan, Agus Setiawan ya. Kemudian bersama Pak Bupati, bersama DPR juga kita menjadi narasumber podcast. Ini juga bertujuan untuk bisa memberikan informasi-informasi lengkap pada masyarakat. Okay. Ya, berkaitan dengan
1: kebencanaan ya.
0: Data yang sudah diperoleh, berapa yang rusak berat, berapa yang rusak ringan, berapa yang rusak sedang, kemudian berapa KK yang tidak masuk dalam kriteria TMK. Ya, karena rusak berat, rusak sedang, rusak ringan itu kan ditangani oleh pemerintah pusat. Kemudian TMK, ya mereka yang terdampak bencana, rumahnya itu tidak masuk di dalam tiga kategori itu siapa yang mau menangani, dan itu dijelaskan oleh Bapak Bupati, juga dijelaskan oleh pihak BNPB. Ya, ini juga dimaksudkan juga sehingga masyarakat juga bisa mengetahui kapan bantuan itu tersalurkan. Jadi itu pihak BNPB juga menjelaskan secara rinci berkaitan dengan sampai ke tahap mana, sampai ke masa transisi pemulihan di bulan berapa, tanggal berapa, semua bantuan itu bisa tersalurkan. Ya, sehingga masyarakat bisa percaya bahwa selama ini mereka hidup di tenda-tenda darurat, mereka juga tidak saja ini, pemerintah pusat juga membangun yang namanya hunian sementara, juga kemudian hunian tetap, tetapi semuanya diharapkan untuk memberi kepercayaan kepada pemerintah dengan mekanisme-mekanisme yang ada, karena tidak saja pemerintah pusat itu langsung mendistribusikan bantuan, tetapi itu didasari oleh data yang valid dari kita di membuat suatu dokumen yang namanya R3P ya, rencana rekonstruksi rehabilitasi pasca bencana ya. Dari dasar dokumen itu semuanya kemudian akan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, dan ini kita juga secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang membutuhkan proses ya, bahwa ini semua tidak bisa serta-merta langsung bisa ditangani, tetapi kita serahkan kepada pemerintah untuk bisa mempersiapkan itu secara baik agar sampai pada akhirnya
1: ya Pak Beni. Baik, pendengar RRI sepertinya sedikit mengalami gangguan ya siang hari ini, dan tentunya kita berharap ya fungsi tugas tupoksi yang dilaksanakan Bakes Bangpol Ngada ini berjalan sesuai dengan regulasi ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Beni. Ya, baik Pak Beni, selamat siang.
0: Ya, Bu.
1: Ya, oke. Okay. Tadi sempat terputus juga nih Pak Beni. Ya, di akhir kebersamaan kita nih Pak Beni, pesan apa yang mau Anda sampaikan ataupun ajakan Bapak kepada masyarakat Ngada agar tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi, serta bersama-sama membangun kembali kehidupan yang lebih baik nih Pak Beni?
0: Ya, saya kira sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Ngada ya, Bakes Bangpol tentunya berharap agar masyarakat tetap bersabar ya dalam menunggu mekanisme yang sudah diatur. Kemudian memang tahapan-tahapannya itu memang memakan waktu yang tidak sedikit, tetapi yang kita harapkan adalah data yang disampaikan yang nanti masuk di dalam dokumen R3P itu, penanganan itu, rekonstruksi dan sebagainya itu, datanya benar-benar valid dan bisa terpuaskan semua pihak. Tetapi itu memang butuh proses ya, itu kita mungkin mengajak semua masyarakat Ngada atau semua masyarakat yang memang terdampak bencana, yang mengalami kerusakan fisik bangunan dan sebagainya, kita terus bersabar ya. Okay. Kemudian saya pikir juga yang harus dikedepankan juga itu berkaitan dengan persatuan ya, harus bersatu saya pikir itu ya, karena tanpa uang. Kemudian masyarakat menjadi tidak kuat, tidak kompak, tidak bisa bersama-sama untuk menjalani masa-masa pemulihan ini secara baik, ya.
1: Yeah.
0: Mungkin itu kemudian ya satu hal terakhir, ya, kita mungkin mengajak masyarakat itu jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang mungkin tidak benar, ya, karena dalam menjalankan roda pemerintah ataupun dalam menangani kebencanaan itu biasanya ada pro dan kontra. Orang yang pro pasti dia mendukung pelaksanaan itu, tetapi orang yang kontra dia pasti membuat untuk bisa
1: baik. Baik. Baik, Pak Benny.
0: Tetapi tetap percaya kepada satu pintu informasi, yaitu pemerintah. Ya, itu saja, Bu, ya.
1: Baik, ya, terima kasih Pak Benny sudah berbagi informasi, ya, dalam perbincangan dan pesan-pesan yang sudah disampaikan, ya, untuk masyarakat Kabupaten Ngada untuk tidak terprovokasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan tidak boleh membiarkan perbedaan memecah persaudaraan seperti itu, ya. Terima kasih Pak Benny untuk waktunya bersama Pro Satu RRI Indonesia siang hari ini. Salam sehat, salam Pancasila, salam persaudaraan, Pak Benny.
0: Salam sehat, salam Pancasila, salam persaudaraan. Terima kasih, Bu.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Bu.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Benedictus Kengerato Esos MSI sebagai Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Ngada yang sudah berbincang bersama kita. Bencana boleh menguji kekuatan kita, pendengar, tetapi jangan sampai memudarkan persaudaraan di antara kita. Karena pemulihan bukan hanya tentang bagaimana cara kita untuk membangun kembali rumah dan juga fasilitas yang rusak, tetapi juga tentang memulihkan harapan, mempererat kebersamaan, dan menjaga kepercayaan satu sama lain. Kami akhiri kebersamaan kita di acara Kita Indonesia. Saya Kristen Sendah dan juga operator studio Dev Revaldi undur diri dalam acara Kita Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Indonesia bukan hanya tentang ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah tentang kita yang berbeda tetapi memilih untuk tetap bersama. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, ada nilai yang menyatukan kita, yaitu Pancasila. Ketuhanan mengajarkan kita untuk saling menghormati. Kemanusiaan mengajarkan kita untuk

musyawarah dan menghargai pendapat. Dan keadilan sosial mengajak kita untuk menciptakan kehidupan yang adil bagi semua. Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah nilai yang kita hidupkan dalam keluarga, lingkungan, sekolah, tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Mari terus merawat persatuan, menumbuhkan

yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di ND, bumi rahim Pancasila, yaitu burung anak. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui pelang gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Burumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan,

agar tetap tegak berdiri. Di dalam Burumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi, dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama diinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di kita. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita

Dan kembali kami memperbarui sejumlah informasi ke ruang dengar Anda, pendengar RRI. Dari Jakarta diinformasikan resolusi makan bergizi gratis MBG di Dewan Hak Asasi Manusia PBB menegaskan pentingnya pemenuhan gizi sebagai bagian dari hak anak. Tenaga ahli Bakom Republik Indonesia Alfian Raharjo menyebut akses makanan bergizi berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia. Alfian menjelaskan pemenuhan gizi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan semata. Menurutnya, asupan bergizi turut mendukung kesempatan anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Ia menegaskan komitmen pemenuhan gizi perlu diwujudkan melalui kebijakan nyata dan pelaksanaan program berkualitas. Menurutnya, manfaat program harus menjangkau seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Menurut Alfian, pemerataan layanan MBG di wilayah 3T masih menghadapi tantangan aksesibilitas dan distribusi makanan. Pemerintah berupaya mendekatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan permukiman untuk menjaga kualitas makanan sampai kepada penerima. Beliau menyebutkan bahwa pemerintah juga memperhatikan kebutuhan daerah melalui perencanaan berbasis kondisi setempat dan pemanfaatan bahan pangan lokal. Dukungan petani serta pelaku usaha setempat juga dinilai penting dalam pelaksanaan program di berbagai daerah. Berdasarkan data per 30 September 2026 yang disampaikan Alfian, penerima manfaat MBG mencapai sekitar 57 juta orang. Jumlah tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia yang menjadi penerima manfaat program. Pemerintah terus menerima kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan perbaikan pelaksanaan MBG, yang mana menurutnya pengawasan publik diperlukan untuk memperkuat kualitas layanan sekaligus memastikan program memberikan manfaat bagi penerima. Informasi ini kami kutip dari situs resmi kami di rri.co.id.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

132 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan karhutla. Jumlah tersebut dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang utan diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan penyelamatan satwa liar bagian dari penanganan karhutla. Data tersebut catatan Kemenhut hingga 8 Oktober 2026 dengan dukungan relawan, organisasi masyarakat sipil dan pihak lainnya. Selain orang utan, satwa liar yang berhasil ditangani mencakup 76 bekantan dan 24 terenggiling. Kemenhut juga mencatat penyelamatan 15 kura-kura panjang, 9 kukang, serta 37 satwa lainnya termasuk lutung dan kucing. Ristianto menegaskan karhutla tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat tetapi juga berdampak terhadap satwa liar. Karena itu upaya penyelamatan satwa menjadi bagian dari penanganan karhutla yang dilakukan Kemenhut bersama para pihak. Selain itu pendengar, untuk membantu satwa yang membutuhkan pertolongan, Kemenhut menyediakan layanan pelaporan melalui

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan.

Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi.

basah akibat pergeseran awal musim di hujan, musim hujan di Indonesia. Pendengar, sekitar 61,8% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan dibandingkan kondisi normal. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fakri Rajab mengatakan musim hujan diperkirakan tetap mencapai puncaknya pada Desember hingga Februari. Namun masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan musim hujan datang terlambat dan langsung mencapai puncaknya. Menurut Fakri, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi memicu bencana hidrometeorologi basah. Ancaman yang perlu diantisipasi meliputi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. BMKG juga memprediksi fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 mendatang. Fenomena tersebut berpotensi mengurangi curah hujan di Indonesia meskipun siklus musim hujan dan kemarau tetap berlangsung. Fakri menjelaskan pola musim hujan tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia, di mana sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami puncak musim hujan pada Desember hingga Februari, sedangkan Maluku dan Papua diprediksi mencapai puncaknya sekitar bulan Mei. Karena itu masyarakat perlu memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Kesiapsiagaan diperlukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah selama periode musim hujan. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain.

0: cara menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Perempuan Pedesaan Internasional yang diperingati setiap tanggal 15 Oktober untuk mengapresiasi kontribusi perempuan dalam pembangunan pedesaan. Peringatan ini juga menyoroti tantangan perempuan dalam pertanian, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Dikutip dari laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, peringatan ini berawal dari keputusan Majelis Umum PBB pada 18 Desember 2007. Keputusan tersebut tertuang dalam Resolusi 62/136 yang mengakui peran penting perempuan pedesaan dalam pembangunan. PBB menetapkan peringatan tersebut untuk mengakui kontribusi perempuan pedesaan termasuk perempuan adat terhadap kehidupan masyarakat. Mereka berperan dalam pembangunan pertanian, peningkatan ketahanan pangan, dan pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan. Junior Professional Officer Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO, Koloina Andriaman menyoroti kontribusi perempuan dalam sistem pangan lobak. Pangan global. Ia juga menekankan perempuan petani masih menghadapi ketimpangan gender yang membatasi pengakuan terhadap kontribusi mereka. Melalui peringatan ini, PBB mendorong pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di wilayah pedesaan. Upaya tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi, perluasan akses pendidikan, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pendengar, PBB juga menyoroti

0: Roti pekerjaan domestik dan perawatan keluarga yang sering tidak memperoleh pengakuan ekonomi, di mana beban tersebut dapat membatasi kesempatan perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan pendapatan. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi siang hari ini yang kembali kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Citra Lestari atau yang biasa disingkat BCL lahir di Jakarta 22 Maret 1983. Putri yang lahir dari pasangan Mukhlis Rusli dan Emin Syarif ini menghabiskan masa SMP-nya di kota Lhokseumawe, Aceh, lalu pindah ke Jakarta. Awal karirnya dimulai sebagai pemain sinetron. Sinetron yang pernah dibintanginya antara lain Bukan Perempuan Biasa, ABG, Senandung Masa Puber, Dari Teman Jadi Demen, dan Penjaga Hati, serta masih banyak lagi sinetron-sinetron atau film-film lainnya, termasuk Ainun dan Habibi. Kali ini kami hadirkan lagu bersama Bunga Citra Lestari. Lagu ini sempat dipopulerkan pertama kali oleh Reza Artamevia, Aku

Ini adalah nama akrab BCL. Ternyata hobinya adalah olahraga dan tidur. Unge mengakui semasa masih bersama almarhum suaminya Asraf Sinclair, yang bangun lebih pagi itu adalah suaminya. Sedangkan Unge suka bermalas-malasan di atas kasur. Wow. Itu tadi info musik tentang Bunga Citra Lestari. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: kami. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit 13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masuk dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling menghadapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rachel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rachel Febri, putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record, jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.

0: Indonesia Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POPSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POPSI Bali, Weli Sudar

0: pengawasan jelang ajang prapon hingga perprov.
1: Membantu sekali bagi pemerintah Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dan pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON NTB dan NTT. Sekum Popsi Bali Weni Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter

0: lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya bagi Kota Payakumbuh.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulkahendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulkahendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan, sempat terpancing emosi anak-anak, akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Ini kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya bagi Pemuda Papua Emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Kan dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, tunjuk diri sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan dan hal yang
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oesapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olah.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Satu RRI MD Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Semoga selalu sehat ya, bahagia dan tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas. Dan selamat menikmati suasana santai di tengah kesibukan hari ini ya, terutama bagi Anda yang saat ini lagi siap-siap ya untuk rehat sejenak, yang masih di tempat tugas ataupun yang sudah di rumah, dan juga bagi yang lagi berkumpul ya bersama teman-teman kerja, sahabat Anda ya, untuk bisa menikmati santap siang bersama ya dengan orang-orang tercinta. Dan kami akan kembali menghadirkan Anda ya dengan informasi dan tips-tips menarik yang akan menemani waktu santai Anda dengan cerita-cerita inspiratif ya, yang tentunya sayang ya pendengar untuk dilewatkan. Jadi sambil menikmati santap siang, mari kita rehat sejenak ya dari rutinitas, segarkan pikiran kita pendengar, dan nikmati kebersamaan bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci

0: sehat dimulai dari langkah sederhana.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Ada prosatu RRI Anda yang masih terus setia untuk Anda tentunya. Dan seperti iklan tadi ya, cuci tangan langkah sederhana selamatkan kesehatan. Tetapi ada yang bertanya, benarkah sering cuci tangan ini bisa bikin kulit kering dan iritasi pendengar ya? Mungkin ada sebagian kita yang menanyakan demikian pendengar. Mencuci tangan dengan sabun selalu membantu mencegah penyebaran kuman yang menyebabkan berbagai penyakit ya. Namun kebiasaan mencuci tangan terlalu sering dapat membuat kulit kering, iritasi, bahkan pecah-pecah. Dan dilansir dari laman American Academy of Dermatology, kebiasaan mencuci tangan ini dapat mengurangi kelembapan alami kulit. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kulit terasa kasar, gatal, mengelupas, hingga mengalami perdarahan. Kulit memiliki lapisan pelindung yang membantu mempertahankan kelembapan dan menghalangi masuknya zat berbahaya. Paparan air, sabun, dan bahan pembersih secara berulang dapat mengganggu fungsi pelindung tersebut. Dan untuk diketahui pendengar RRI, sabun tertentu ini dapat membuat kulit lebih kering dibandingkan produk pembersih lainnya. Nah, penggunaan sabun yang terlalu keras juga dapat memperburuk iritasi pada kulit sensitif. Dr. Dian S. Berson ya, menjelaskan bahwa kebiasaan mencuci tangan berulang kali tanpa menggunakan pelembab dapat merusak lapisan pelindung kulit. Kondisi tersebut membuat kulit lebih rentan mengalami iritasi, ruam, gatal, hingga infeksi ketika kulit mengalami kekeringan parah. Nah, selain kulit kering nih pendengar ya, kebiasaan mencuci tangan berulang kali juga dapat memicu dermatitis kontak iritan. Dan kondisi ini terjadi ketika paparan zat tertentu merusak lapisan pelindung kulit dan menimbulkan peradangan. Gejala dermatitis kontak iritan ini dapat berupa kemerahan, gatal, dan ruam. Pada kondisi tertentu, kulit juga dapat mengalami pecah-pecah dan terasa nyeri. Risiko tersebut dapat meningkat ketika seseorang sering mencuci tangan menggunakan air panas. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya terhadap kulit tangan kita. Kebiasaan menggosok tangan yang terlalu keras ini juga dapat memperburuk iritasi dan juga kerusakan kulit kita pendengar. Meski demikian pendengar, kita tidak perlu ya mengurangi kebiasaan mencuci tangan demi menjaga kelembapan kulit. Kebersihan tangan tetap penting untuk membantu mencegah penyebaran bakteri dan virus. Dan kita bisa menggunakan air yang bersuhu hangat, suam-suam kuku ketika mencuci tangan. Di mana penggunaan sabun yang lembut ya dan tidak mengandung hal-hal yang dapat merusak kulit, apalagi mengandung pewangi, ini juga dapat membantu mengurangi resiko iritasi. Jangan sampai kita menggunakan sabun yang menggunakan bahan-bahan kimia yang menyebabkan kerusakan pada kulit kita pendengar. Yang paling penting adalah setelah ketika kita mencuci tangan, sebaiknya kita mengeringkan tangan menggunakan handuk bersih secara perlahan. Kemudian kita juga bisa mengoleskan pelembab ketika kulit masih sedikit lembab. Karena apa? Karena pelembab ini dapat membantu mempertahankan air pada kulit dan mendukung pemulihan lapisan pelindungnya. Produk berbentuk krim atau salep ini tanpa pewangi juga dapat menjadi pilihan bagi kulit kering dan juga sensitif. Jadi

0: yang ramah disabilitas hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksinasi dapat mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis AI. Peluncuran teknologi tersebut dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Banyak orang akan memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan dan menjadi zombie setengah manusia, setengah mesin karena nanoteknologi yang disuntikan ke dalam aliran darah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.com, potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business pada 24 Juli 2026. Dalam video aslinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi, maupun pengontrolan manusia. Virolog Universitas Airlangga Arif Ansori menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip atau nanoteknologi yang dapat diaktifkan oleh sinyal 5G, 6G, maupun teknologi kecerdasan buatan AI. Manusia yang disuntik vaksin tidak dapat dikontrol secara remote dan tidak akan berubah menjadi zombie setengah manusia, setengah mesin. Vaksin berfungsi strictly untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tertentu. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar lima kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: sudah kami siapkan salah satu topik ke pendengar terkait dengan tradisi Teituka Sorbokak memberi makan kepada arwah leluhur. Dan kita akan bersama Bapak Nikolaus Hemadaeng sebagai juru bicara Tungku Muu Simbang Lema dan anggota Kompo Mese Tandulewe di dalam Lembaga Musyawarah Adat Mbai Kurun Kode Lokamosa. Selamat siang Pak Nikolaus.
1: Selamat siang juga buat pemirsa RRI ND di mana saja berada. Ini dengan Nikolaus Hemadaeng dari komunitas adat Mbai dengan kapasitas sebagai Tungku Muu Simbang Lema atau juru bicara.
0: Baik, Pak Daeng ya, saya sapa ya. Ini topik kita tradisi Teituka Sorobokak ya, atau memberi makan kepada arwah leluhur. Bapak bisa jelaskan secara singkat tradisi ini seperti apa, kemudian makna utama dari praktek ini bagi masyarakat adat Mbai Kurun Kode Lokamosa ini seperti apa nih Bapak?
1: Iya. Jadi yang namanya Teituka Sorobokak itu adalah satu ritual adat. Sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah leluhur, juga sebagai mohon restu dari para leluhur terhadap semua aktivitas bagi yang hidup. Jadi ritual ini biasanya pertama dilakukan pada saat misalnya anak-anak kita mau pergi ke sekolah. Sebelum berangkat itu harus dibuat sebuah ritual minta perlindungan dari leluhur dengan beberapa sesajen yang dibuat sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Seperti misalnya harus ada makanan dan minuman, sirih pinang, terus kemudian ada dia punya kopi tehnya maupun dia punya moke atau arak, seperti itu sebagai bentuk jamuan bersama dengan para arwah leluhur. Ritual itu kita menyampaikan maksud dan tujuan kita kepada mereka, juga minta kepada Tuhan supaya merestui sehingga anak-anak kita yang pergi merantau atau pergi sekolah itu di sana dia benar-benar dijaga dan dilindungi. Seperti itu.
0: Baik, dan ini ke tahapan pelaksanaannya seperti itu ya. Baik dipersiapkan segala sesuatunya hingga ritual selesai begitu ya Pak Daeng ya.
1: Oke. Jadi itu baru salah satu untuk tujuan tertentu. Jadi ada lagi yang khusus untuk bagaimana berpisah dengan arwah yang baru meninggal.
0: Itu tersendiri ya, beda ya.
1: Itu tersendiri. Nah, yang berpisah dengan arwah ini itu perlu dilakukan juga yang namanya Teituka Sorbokak. Itu pada saat awal untuk membuka kegiatan acara perpisahan. Jadi di sini itu biasa dikenal dengan patala. Nah, patala itu adalah sebuah ritual dengan sesajen yang sudah disiapkan itu, tetapi dia harus hewan yang berdarah dan hewannya harus hewan besar seperti sapi untuk bagaimana ritual itu benar-benar sah dan betul-betul sakral.
0: Baik, ini menarik nih Pak Daeng ya. Tadi Anda sampaikan bahwa ritual perpisahan ya dengan orang yang meninggal begitu ya.
1: Baru meninggal.
0: Baru meninggal. Apakah ini langsung dilakukan di rumah adat atau di rumah duka atau seperti apa nih?
1: Oh ya. Ya. Jadi itu masing-masing keluarga dia melakukan di masing-masing rumah dari pihak yang berduka. Dia tidak dilakukan di satu rumah adat, karena rumah adat itu hanya melakukan ritual yang bersifat tahunan.
0: Baik. Dari ritual ini sendiri, apakah apa saja nih simbol atau benda adat yang digunakan dalam ritual tersebut, dan maknanya seperti apa nih, Pak?
1: Oh ya, kalau dalam ritual perpisahan dengan orang yang meninggal, itu pertama tadi dia punya kelengkapannya seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi semua dilakukan di dalam sebuah keluarga, melibatkan semua orang di dalam kampung, dan juga pihak keluarga di luar yang ada hubungan dekat dengan pihak yang berduka. Jadi contoh saja di sini, pihak di luar itu adalah orang yang berstatus pu mesen atau pu mesen kamu lemah. Jadi itu adalah mereka yang seperti di sini bilang paseki siwokabua, yang memberikan kita keturunan. Nah, itu harus hadir. Itu biasanya dari sebuah keluarga, dari pihak laki-laki, itu dia harus minta kepada pihak mertuanya untuk harus hadir di dalam acara itu. Terus yang kedua, juga pihak petanai, dari pihak saudari perempuan, juga harus hadir dalam acara ritual itu. Nah, terus kemudian acara itu dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, mulai ada acara yang disebut dengan kawe krombawasek, atau cari kayu yang khusus untuk membuat lesung untuk tumbuk padi. Setelah cari dan menemukan, itu orang yang mencari itu dia harus memastikan bahwa di tempat itu dan pohon yang dia temukan itu harus diberi tanda dengan pembicaraan secara adat, agar pada proses untuk pengambilan tidak mengalami kesulitan. Setelah saatnya mereka mau mengambil, lalu kemudian pohon itu kemudian dipotong, dan potongan pohon itu dibawa ke rumah di kampung untuk kemudian dibuat, membentuknya seperti lesung untuk tumbuk padi. Lalu menjelang hari H, itu ada yang namanya sane pireng, padi pemali yang akan ditumbuk di dalam lesung tersebut. Dan sane pireng itu pada saat patala itu diminta kepada mertua atau pumesen tadi itu, mereka yang harus menanggung. Dan itu kewajibannya mereka yang harus menanggung. Dan padi itu yang kemudian dijemur dan diritualkan, lalu kemudian dicumbuk pada lesung yang sudah dibuat untuk menumbuk padi pemali tadi itu. Dari situ ketika sudah menjadi beras itu diletakkan di dalam satu tempat yang namanya Doketopang. Doketopang itu tempat penyimpanan beras pemali, lalu kemudian dicampur dengan beras-beras yang di luar untuk kemudian dimanfaatkan pada saat acara itu apa perpisahan dengan arwah itu dimulai. Nah, acara perpisahan itu sendiri itu disebut dengan nepu wie atau genak wie. Lalu itu yang apa digunakan sebagai nak berasnya, lalu sedangkan dia punya lauknya itu biasanya sapi yang ditanggung oleh pihak betanak atau pihak saudari.
0: Dan semua bahan sudah terkumpul baru dilakukan ritual seperti itu ya?
1: Iya betul, okay. Ya semua sudah terkumpul baru dilakukan ritual.
0: Baik, ritual ini dilaksanakan pada siang atau malam hari nih Pak?
1: Ya, biasanya dilakukan pada sore hari.
0: Sore hari,
1: okay. Nah, karena setelah arwah ini diundang untuk makan bersama dari hasil tadi beras dengan sapi yang dibunuh itu, itu terlebih dahulu dibuat ritual untuk menyampaikan kata-kata terakhir, kata-kata perpisahan, bahwa sekarang kami semua sudah hadir. Dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan semua hadir. Sudah keluarga besar di dalam kampung ini sudah hadir. Undangan semua, lunggoloi kombuangnya sudah hadir. Sekarang saatnya kami mau menyampaikan bahwa rumah untuk kamu tinggal di akhirat itu sudah dibuat. Itu kuburnya itu. Yang disebut dalam bahasa adat itu rumah bubung we batu rakan we tanah, artinya rumah mereka di akhirat itu rumah yang atapnya pakai batu dan dia punya balai-balai tanah.
0: Begitu ya.
1: Okay. Ya, jadi rumah yang bubung we batu rakan we tanah.
0: Baik.
1: Nah, jadi mengapa harus mereka kita ikhlaskan untuk masuk ke rumah baru. Tujuannya adalah supaya pertama malam dia tidak lagi kedinginan, siang tidak lagi kepanasan, hujan dia tidak lagi basah kuyup, terus dia kenyang, dia tidak lagi haus. Jadi kalau dalam bahasa adatnya wie nggak terdereng, lesong nggak terlobak, usang nggak terpasa, tukan nggak terera, bokak nggak termuat. Artinya semua sudah tersedia di sana.
0: Baik, oke, Badang ya tadi yang Anda sebutkan ya, baik dari lesung kemudian ada beras pemali seperti ini, apa ya maknanya sebenarnya?
1: Ya. Jadi lesung itu pertanda bahwa kita sungguh-sungguh serius untuk mempersiapkan segala fasilitas termasuk beras tadi itu, khususnya untuk beras itu, sehingga ini merupakan sebuah kilas balik bahwa dahulu mereka pernah buat seperti itu terhadap leluhur-leluhur sebelumnya. Begitu juga beras tadi pemali, karena beras itu hanya bisa dimasak pada saat untuk acara kenduri atau genak wie itu.
0: Baik.
1: Nah, dia tidak dimasak sembarang waktu. Terus yang kedua, beras pemali itu yang sudah diritualkan itu diharapkan bahwa beras maupun daging selama pesta itu berlangsung itu tidak sampai kekurangan.
0: Memang selama ini tidak mengalami kekurangan seperti itu ya Pak?
1: Iya, ya, namanya sebuah ritual adat perpisahan dengan arwah itu tidak pernah ada yang kita mengalami kewalahan karena kekurangan beras maupun daging.
0: Baik. Ya, baik,
1: semua yang datang itu, semua yang datang pasti akan kebagian,
0: menikmati.
1: Dan pada saat setelah selesai ritual makan perpisahan, itu sisanya itu dibagi kepada khalayak, kepada
0: semua yang hadir,
1: yang datang.
0: Okay.
1: Jadi di sini istilahnya rega.
0: Okay.
1: Jadi rega itu nasi dan daging itu. Yang sedikit kering tidak berair itu dibagikan kepada semua. Nah, itu dilakukan di halaman rumah. Jadi dipanggil semua hadir di situ, baru kemudian dilakukan upacara rega ribu namanya, rega ribu, membagi kepada semua orang. Yang diawali dengan kata-kata ni tonton rumah wanita. Leulu saliko noto komgate, artinya kamu sudah dapat semua atau belum? Sekarang kita mau mulai ritual ini, diharapkan semua yang hadir itu bisa mendapatkan jatah.
0: Baik, apa Daeng, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita di siang hari ini.
1: Okay.
0: Silakan ya. Pendengar, bagi Anda yang mau berinteraksi dan ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan tradisi Teituka Sorbokak ya,
1: Sorbokak,
0: memberi makan kepada para arwah leluhur, kami bakalan interaksi.

Pak Daeng, kita ke lagu dulu ya. Selepas lagu kita juga akan kembali berbincang. Dan nanti pendengar juga ingin tahu nih, apa sebenarnya peran dari Tungku Muu Simbang Lema dan Kompe Mese Tandulewe dalam menjaga kelestarian tradisi ini. Baik, kita ke lagu dulu. Saya hadirkan lagu dari daerah Nage Keo.

0: Info Florata.
1: Itu tinju tradisional Kabupaten Nagekeo. Itu adalah seremoni pergelaran tinju adat untuk uji kejantanan antara pemuda di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Itu berarti tinju adat dalam bahasa lokal. Ada dua kategori dalam permainan ini, yakni untuk anak-anak disebut etucho atau mbela loe, dan untuk dewasa atau dalam bahasa Flores disebut dengan etumeze atau mbela meze. Kedua kategori ini akan dimainkan di hari yang berbeda. Etucho akan dimainkan pada hari pertama, sedangkan etumeze akan dimainkan pada hari berikutnya. Meskipun mirip dengan tinju konvensional, namun ada beberapa aturan dasar yang membedakan etu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton. Pertama, olahraga ini hanya boleh dimainkan oleh kaum pria. Para wanita bisa mengambil peran sebagai penyemangat dengan menyanyikan lagu daerah. Peran ini disebut dengan dio. Kedua, pemain hanya boleh menggunakan satu tangan yang dibalut dengan sarung tinju tradisional. Sarung tinju ini terbuat dari sabut kelapa atau dalam bahasa lokal disebut kepo atau wallet yang terbuat dari anyaman ijuk. Petarung hanya boleh memukul lawannya dengan tangan yang memakai kepo, sedangkan tangan satunya hanya digunakan untuk menangkis. Hal lain yang membedakan itu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton adalah pemakaian sarung tinjunya. Bila umumnya sarung tinju disarungkan, di olahraga ini kepo atau wallet hanya dililitkan di tangan pemain. Ketiga, tidak ada batasan waktu yang jelas untuk setiap pertandingan. Pemain akan dinyatakan kalah ketika ia terjatuh atau mengeluarkan darah.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.
1: Florata siang ini.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih di acara Bincang Budaya dan masih bersama kita Bapak Nikolaus Hemadaeng. Pak Daeng.
3: Ya.
2: Ya. Dan baik, Pak Daeng, ini peran dari Tungku Muu Simbang Lema dan Kompe Mese Tandulewe dalam menjaga kelestarian tradisi ini seperti apa nih, Pak?
3: Oh ya. Jadi ada dua peran terpisah di situ. Sebagai Kompe Mese Tandulewe itu ikut mengambil peran dalam pengaturan dan melindungi hak-hak masyarakat adat setempat. Sedangkan Tungku Muu Simbang Lema itu dia berperan hanya pada saat menyampaikan segala sesuatu yang bersifat sangat urgen yang berhubungan dengan tradisi budaya. Jadi dia diminta sebagai pemberi informasi kepada pihak luar tentang sebuah ritual adat atau persoalan-persoalan adat yang dihadapi oleh komunitas. Seperti itu.
2: Baik, dan tentunya ada nilai-nilai ya yang diwariskan melalui praktek Teituka Sorbohkak ini kepada generasi muda. Nilai seperti apa ya, nih Pak Adeng?
3: Jadi ini adalah nilai-nilai kearifan yang memang harus diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan bagaimana cara menurunkan itu tidak diajarkan secara langsung, tetapi melibatkan. Contoh di dalam sebuah keluarga, ketika dia mau melaksanakan kenduri atau apa perpisahan dengan arwah yang baru meninggal, itu semua yang ada di dalam keluarga itu harus dilibatkan di dalam proses itu, di proses dalam ritual itu, sehingga dengan begitu apa yang dilakukan maupun ucapan kata-kata yang disampaikan itu bisa didengar dan menjadi bahan untuk kemudian dia bisa melanjutkan di kemudian hari.
2: Baik, dan tentunya ya dari tradisi yang masih terus dilaksanakan sampai dengan saat ini, ada tantangan ya yang dihadapi dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini. Tantangan yang dihadapi seperti apa nih ketika kita melihat di tengah perubahan sosial dan juga generasi dewasa ini, Pak Daeng?
3: Ya, kalau tantangan ya, karena banyak anak-anak yang sejak kecil itu dia sudah mulai bersekolah di luar, sehingga hal-hal semacam ini jarang diikuti. Tetapi kalau misalnya anak-anak itu di sejak awal dia masih bersekolah di daerahnya sendiri, maka setiap ritual pasti akan diikutsertakan. Nah, yang menjadi tantangan itu adalah bagi mereka-mereka yang sejak kecil mulai sekolah di luar. Nah, contoh di Mbai itu ada dua aliran kepercayaan, ada Katolik, ada Islam. Yang Islam sejak kecil itu sudah mulai sekolah ke pesantren-pesantren yang jauh dari daerahnya. Begitu juga yang Katolik, ada sebagian yang dia sudah masuk ke sekolah di tempat lain, masuk asrama, lalu kemudian ke seminari, sehingga jarang dilibatkan di dalam ritual-ritual seperti itu. Sehingga bagi mereka itu memang menjadi satu tantangan tersendiri untuk bagaimana mereka bisa menguasai tata cara ritual itu.
2: Oke, baik. Dan untuk masyarakat adatnya sendiri tidak ada tantangan seperti itu ya, Pak ya?
3: Ya, kalau untuk masyarakat adatnya, karena memang mereka masih terus berjalan dengan ritual-ritual itu.
2: Baik. Oke. Dan Pak Daeng ya, apakah ada upaya dokumentasi atau pendidikan budaya lokal nih yang dilakukan oleh lembaga musyawarah adat agar tradisi-tradisi ini tidak punah seperti itu?
3: Ya, kalau untuk semacam apa kegiatan pelatihan dan segala macam itu memang belum ada sampai hari ini. Ya, kita juga belum memiliki tempat semacam sanggar budaya atau yang lainnya, sehingga kita masih belum bisa melaksanakan itu secara secara rutin. Tetapi bahwa kegiatan-kegiatan ritual seperti tadi maupun ritual tahunan itu kan selalu dilaksanakan, dan itu menjadi momentum di mana kita melibatkan anak-anak muda untuk terlibat di dalamnya.

0: entitas budaya, simbol-simbol yang harus dipertahankan sehingga ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda. Sementara bagi generasi muda kedepannya, jangan karena kita sudah mendapatkan pengalaman di luar lalu kemudian kita mengabaikan ini, karena ini adalah merupakan entitas budaya kita yang harus kita pertahankan. Karena di akhir-akhir ini seakan-akan tergerus, sehingga terus terang bahwa ada banyak-banyak kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat adat. Itu justru masyarakat adat di dalam posisi yang rentan, yang tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak generasinya yang memang tidak memahami terkait dengan budaya tradisi adat maupun sejarah leluhurnya. Nah, oleh karena itu kepada generasi muda supaya ini harus kembali tersadarkan, supaya melihat bahwa ini penting bagi kelangsungan hidup mereka di masa depan.
1: Baik, terima kasih Pak Daeng untuk waktunya siang ini bersama Prosatur RND. Kita sudah berbagi ya informasi budaya dengan topik kita siang ini ya, terkait dengan tradisi Teituga Sorobokak memberi makan kepada arwah leluhur. Tentunya kami masih menunggu informasi menarik lainnya ya, topik-topik menarik lainnya untuk kembali kita perbincangkan ya Pak Daeng ya.
0: Ya.
1: Baik. Okay. Terima kasih Pak Daeng. Selamat siang.
0: Ya, untuk RRI Kende saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk bagaimana memberikan ruang dan waktu bagi saya, terutama mewakili masyarakat adat Mbai, untuk menyampaikan hal-hal dalam acara lintas budaya ini.
1: Baik.
0: Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.
1: Selamat siang Pak Daeng.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Sari Berita. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ratu Lodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur resmi dimulai. Kapal Veronia terbalik di perairan TN Komodo, 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Ratu Lodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, resmi dimulai untuk mendukung modernisasi sarana perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
2: Merah Putih atau KNMP di Desa Ratu Lodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, resmi dimulai melalui peletakan batu pertama pada Senin 12 Oktober 2026. Program Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bertujuan menyediakan infrastruktur perikanan yang lebih memadai untuk mendukung aktivitas dan produktivitas nelayan. Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen menyampaikan rasa syukur karena Ratu Lodong terpilih sebagai salah satu desa penerima program setelah melalui proses seleksi nasional. Ia berharap kehadiran fasilitas baru ini dapat mendorong nelayan beralih dari penggunaan sarana sederhana menuju pengelolaan usaha perikanan yang lebih modern.
3: Di antara banyak desa pesisir di Kabupaten Flores Timur ini, Ratu Lodong menjadi salah satu desa pionir yang terbangun Kampung Nelayan Merah Putihnya. Kita bersyukur dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih, berharap bisa mengubah cara Bapak dan Ibu mengelola kehidupan nelayan di sini, dan tentu pada akhirnya kita berharap penghasilan Bapak dan Ibu nelayan semua dapat meningkat dari produksi kelautan kita ini.
2: Pembangunan KNMP di Desa Ratu Lodong dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp5.091.703.000. Proyek ini mencakup pembangunan sejumlah fasilitas strategis, diantaranya bangunan pelindung pantai, jembatan tambatan perahu, tempat pendaratan ikan, pabrik es, kios perbekalan, instalasi air bersih, serta penataan kawasan dan jalan lingkungan. Pembangunan berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan nelayan, mulai dari pendaratan hingga penanganan hasil tangkapan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur berkomitmen melakukan koordinasi dan pendampingan agar seluruh fasilitas yang dibangun dapat dikelola secara optimal oleh masyarakat. Nelayan juga diharapkan menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengembangkan usaha perikanan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Sementara itu, kapal Veronia terbalik di perairan TN Komodo, 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Laporan AP Wahab.
4: Kapal wisata KM Veronia terbalik dan tenggelam di perairan sekitar Pulau Tatawa Besar dan Batu Bolong, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa siang 13 Oktober 2026. Sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara satu penumpang lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Maumere, selaku SAR Mission Koordinator Fatur Rahman mengatakan, pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal dari Posar Manggarai Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian.
5: Upaya yang telah dilaksanakan adalah kantor pencar pertolongan Maumere terima laporan pada pukul 14.48 WITA dilaporkan dari Korpos Manggarai Barat. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti menggerakkan tim menuju ke lokasi. Mana di lokasi kejadian di 8 derajat 32 menit 20.36 detik sera, 119 derajat 36 menit 44.42 detik is, dengan jarak kurang lebih 17.9 nautical mile dari Marina Labuan Bajo. Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh Basarnas sendiri dengan menggunakan RIB Sea Rider dari KSOP Labuan Bajo, RIB dari Polair, dan tiga kapal speed dari nelayan masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan. Dan satu orang masih dalam pencarian.
4: Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Wisdianto menyampaikan bahwa KM Veronia merupakan kapal tradisional pengangkut penumpang dengan tonase 51 gross tonnage atau GT. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut membawa 25 penumpang dan 5 awak kapal termasuk nakoda.
6: Berdasarkan manifest 25 dengan kru 5. Dari Labuan Bajo menuju ke Rinca ya? Menuju ke Rinca.
7: Kapan, Pak?
6: Tadi pagi ya? Tadi pagi.
7: Rencananya mereka mau melakukan perjalanan
6: satu hari kapal. Saja, rencana satu hari one day trip terus kembali.
7: Untuk sementara, apa dugaan penyebab?
6: Dugaan sementara adalah karena arus kuat.
4: Lebih lanjut, Kapten KM Veronia Isran mengatakan kapal terbalik setelah dihantam arus kuat dari sisi kiri, meski kondisi cuaca saat kejadian terpantau baik. Ia mengaku langsung memprioritaskan penyelamatan para tamu dengan membuka rakit penolong, namun setelah dilakukan penghitungan jumlah orang bersama pemandu wisata, diketahui masih ada kru yang berada di kapal.
8: Kapal hanya dihantam arus, terus kapal terbalik. Posisi tamu ada di upper deck. Dan satu orang di toilet. Saya hanya fokus ke tamu, terus buka laptop, tamu naik, sudah saja.
4: Baik dari Basarnas maupun KSOP Labuan Bajo dan unsur SAR lainnya, masih akan terus melakukan koordinasi guna mendukung pencarian dan penanganan kecelakaan tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Kualitas hasil pertanian menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan daya saing produk lokal ke pasar yang lebih luas. Kadin Kabupaten Ende menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses produksi, tetapi juga kondisi ekonomi yang dihadapi petani. Rika Ruskota selengkapnya melaporkan.
9: Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Ende, Syarifuddin Jufri, menyoroti kualitas hasil pertanian lokal yang dinilainya masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal tersebut disampaikannya dalam acara pelantikan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Ende, Nagekeo dan Sika di Aula Hotel Siva Kabupaten Ende beberapa waktu lalu. Menurut Syarifuddin, salah satu persoalan yang memengaruhi kualitas hasil pertanian adalah tekanan kebutuhan ekonomi yang mendorong petani memanen sebelum waktunya. Ia menjelaskan, petani yang memiliki kewajiban membayar pinjaman harian maupun bulanan terkadang terpaksa memanen hasil pertanian meskipun belum mencapai waktu panen yang optimal.
10: Ternyata kualitas itu bukan hanya disebabkan oleh proses, tetapi perilaku yang tadi ada pinjaman-pinjaman yang sifatnya harian, operasi harian, pinjaman bulanan, sehingga tadi kemudian sebelumnya belum bisa dipetik, akhirnya dipaksa dipetik, kopi yang bisa dipetik, akhirnya semua itu kekurangan.
9: Syarifuddin berharap kolaborasi Kadin dan IWAPI dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas produk lokal. Upaya tersebut diharapkan membuka peluang pasar yang lebih luas dan mendukung peningkatan nilai ekonomi hasil pertanian petani di Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada 13 wartawan yang terdampak gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
11: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada 13 wartawan yang terdampak gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026. Penyiaran bantuan berlangsung di rumah Ketua Persatuan Wartawan Ende Pawe, Jalan Udayana pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, gula, telur ayam, dan minyak goreng. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para wartawan yang masih menghadapi dampak bencana. Mewakili Ketua PWI NTT, Pius Romualdus, yang juga pemimpin redaksi media Global Flores mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas sesama insan pers. Bantuan itu bersumber dari kontribusi anggota PWI, termasuk PWI Jaya, PWI Jawa Timur, serta sejumlah donatur lainnya. Yang menegaskan, solidaritas kemanusiaan perlu melampaui batas keanggotaan organisasi, terutama ketika sesama wartawan menghadapi kesulitan akibat bencana alam. Ia juga berharap insan pers tetap berperan aktif menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan bencana dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
12: Bantuan ini tidak hanya untuk anggota PWI. Belum anggota PWI kita hanya beberapa orang di Indonesia, tapi untuk semua wartawan yang terdampak tanpa melihat latar belakang dari organisasi yang bersangkutan. Terus, PWI juga mengatakan bahwa bantuan yang sedikit, tapi jangan melihat dari jumlahnya, tapi dari kerelaan teman-teman semua ini, dan semua teman-teman wartawan se-Indonesia yang tergabung dalam organisasi PWI. Kita tahu sendiri bagaimana kehidupan ekonomi wartawan, ya. Terus, saya juga merasa sebagai organisasi, merasa sangat prihatin dengan kondisi kita semua, teman-teman semua. Semoga keadaan ini dapat segera berlalu dan kita berharap kita segera pulih dan segera bangkit.
11: Menurut Pius, pemberitaan yang akurat dan berimbang penting untuk mendukung transparansi serta memastikan bantuan pemerintah tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Karena itu, pengawasan publik melalui karya jurnalistik diharapkan turut mendorong penanganan bencana yang transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu, Ketua PAWE Dedi Wolo menyampaikan apresiasi kepada PWI NTT dan seluruh donatur atas perhatian yang diberikan kepada 13 wartawan penerima bantuan. Ia menilai bantuan tersebut bukan hanya bernilai material, tetapi juga menjadi penguat semangat kebersamaan di tengah proses pemulihan pasca gempa.
13: Sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada PWI yang sudah membantu wartawan di ND yang terdampak. Kita memang banyak, masih banyak wartawan yang terdampak, tapi itulah karena kita harus berterima kasih atas apa yang diberikan. Jangan melihat lagi seperti yang tadi Pak Yus sampaikan, jangan melihat jumlah nilainya, tapi itulah ketulusan dari teman-teman. Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih banyak atas bantuannya kepada kami di ini.
11: Penyaluran bantuan ini menjadi wujud kepedulian antar sesama insan pers dalam menghadapi dampak bencana di Flores. Solidaritas tersebut diharapkan terus tumbuh untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat dan wartawan yang terdampak gempa. RRI ND, Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Palu'e, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih menghadapi kesulitan mendapatkan air minum bersih. Laporan Rovinus Wula.
14: Camat Palu'e Rudolfus Riba mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus ditangani dalam proses pemulihan pasca bencana. Rudolfus menyampaikan saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya ketersediaan sumber air bersih juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi pembangunan hunian sementara komunal bagi warga terdampak. Berdasarkan hasil survei Balai Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sekitar 1.500 bak penampung air hujan di Kecamatan Palu'e mengalami kerusakan berat. Kerusakan tersebut menyebabkan fasilitas penampungan air tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan untuk mempercepat penanganan darurat, pihak PUPR telah melakukan asesemen dan menyalurkan bantuan berupa profil tank untuk tangki penampung air. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai dan Perairan telah mendatangkan alat berat untuk mendukung pekerjaan pengeboran sumur bor di Desa Reru Wairere.
15: Karena faktor air, karena kondisi saat ini, kesulitan yang paling penting adalah kebutuhan air bersih. Beberapa daerah atau wilayah yang memang ada airnya atau persediaan sumurnya itu terdekat di situ. Sehingga itu pembangunan komunal untara itu dibangun di Desa Maloriu.
14: Rudolf mengatakan pengeboran sumur bor dijadwalkan dimulai setelah seluruh peralatan selesai diturunkan di lokasi. Jika proses persiapan berjalan sesuai rencana, pengeboran diperkirakan dapat dilaksanakan dalam 2 hari setelah peralatan tiba. Meski demikian, sumur bor tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan air pada sejumlah fasilitas MCK. Untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih masyarakat, pemerintah masih mengandalkan penyediaan dan distribusi tangki penampung air. Balai Cipta Karya juga tengah menyalurkan sebanyak 546 profil tank untuk didistribusikan kepada masyarakat di Kecamatan Palue. Bantuan tersebut direncanakan menjangkau 128 RT yang tersebar di 8 desa di wilayah Palue. Pemerintah kecamatan berharap penyediaan tangki penampung dan pembangunan sumur bor dapat membantu mengurangi kesulitan air bersih yang dialami warga setelah gempa bumi. Selain mempercepat distribusi bantuan, penentuan lokasi huntara komunal juga perlu memperhatikan kedekatan dengan sumber air agar kebutuhan dasar penghuninya dapat terpenuhi. RRI Enderfinis Fula melaporkan.
1: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang ND menerapkan sistem penjualan tiket terintegrasi untuk mengendalikan jumlah penumpang kapal. Sistem tersebut mencatat penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya serta penumpang yang akan naik di pelabuhan berikutnya. Suimam selengkapnya melaporkan.
16: Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Cabang Pelni ND Haikal M. Gibran menjelaskan sistem tersebut membantu memantau akumulasi jumlah penumpang. Data itu menjadi dasar untuk memastikan jumlah penumpang yang diangkut tidak melampaui kapasitas keselamatan kapal. Menurutnya, perhitungan penumpang tidak hanya mengacu pada jumlah tiket yang dijual di pelabuhan keberangkatan. Penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya juga diperhitungkan dalam total penumpang yang berada di atas kapal. Dengan mekanisme tersebut, penjualan tiket disesuaikan dengan kapasitas maksimal yang tercantum dalam sertifikat keselamatan kapal penumpang. Ketentuan ini menjadi acuan dalam pengendalian jumlah penumpang selama kapal melayani rute pelayaran. Ia melanjutkan, Pelni Cabang ND menggunakan pencatatan sistem untuk mengetahui jumlah penumpang yang telah berada di kapal sebelum penumpang baru naik. Perhitungan menyeluruh diperlukan agar jumlah penumpang tetap sesuai dengan batas yang diizinkan.
17: Jadi apabila kuotanya sudah mencukupi ataupun sudah batas akhirnya sudah misal 600, terus kuota penumpang lanjutannya 200 dan yang naik 400, berarti udah nggak bisa lagi untuk tiketnya sudah habis.
16: Haikal menambahkan, penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari pengawasan jumlah penumpang dalam operasional pelayaran Pelni. Melalui pencatatan terintegrasi, jumlah penumpang lanjutan dan penumpang yang naik di setiap pelabuhan dapat diperhitungkan secara akumulatif.
1: Sebelum menutup warta berita siang ini, kami hadirkan feature Asta Cita. Di balik timbangan posyandu ada harapan untuk anak Rewarangga bersama reporter Ferry Soo.
18: Di balik upaya menekan angka stunting, ada kerja yang tidak selalu terlihat. Ada tenaga kesehatan yang terus mengingatkan pentingnya pemenuhan gizi anak, kader posyandu yang setia mendatangi warga, serta pemerintah desa yang mengalokasikan dana desa untuk mendukung tumbuh kembang generasi masa depan. Kerja bersama itu penting dari upaya Puskesmas Rewarangga Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat pencegahan stunting di wilayah kerjanya. Perjuangan ini tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan di dalam gedung puskesmas, tetapi harus menjangkau keluarga hingga ke tingkat desa. Bagi Puskesmas Rewarangga, pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tenaga kesehatan berperan memberikan edukasi, melakukan pemantauan pertumbuhan anak, serta mendorong orang tua memahami pentingnya asupan gizi seimbang, kebersihan lingkungan, dan pola pengasuhan yang baik. Upaya ini menjadi semakin berarti ketika keluarga mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.
19: Langkah-langkah pencegahan stunting nantinya terjadi di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga ada beberapa langkah yang telah kami lakukan. Di antaranya melalui pendampingan keluarga yang berisiko stunting, kemudian memberikan makanan tambahan, terutama bagi bayi-bayi yang berisiko stunting, dan teman-teman bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi yang kami sebut dengan istilahnya ibu hamil kek. Kemudian dari beberapa upaya yang kami buat, ada beberapa yang mengalami semacam kenaikan atau perbaikan dari kasus-kasus anak-anak balita yang telah kami intervensi ini. Ada beberapa yang mengalami ke arah kasus yang baik, tapi ada beberapa juga yang depinya mental, dalam artian mereka masih dalam keadaan beresiko untuk stunting.
18: Di tengah masyarakat, kader-kader posyandu menjadi ujung tombak pelayanan. Mereka hadir dalam kegiatan rutin untuk membantu menimbang berat badan, mengukur tinggi atau panjang badan anak, mencatat pertumbuhan, serta mengingatkan orang tua agar membawa balita ke posyandu. Melalui kegiatan ini, pertumbuhan anak dapat dipantau secara berkala sehingga indikasi gangguan pertumbuhan bisa diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti bersama tenaga kesehatan. Peran kader bukan sekedar membantu pelaksanaan pelayanan. Mereka juga menjadi penghubung antara puskesmas dan keluarga. Kedekatan dengan warga membuat kader memiliki ruang untuk mengingatkan orang tua, menyampaikan informasi kesehatan, dan mendorong keluarga yang belum rutin membawa anak ke posyandu agar kembali memanfaatkan layanan tersebut. Di balik setiap pencatatan pertumbuhan, ada harapan agar tidak ada anak yang luput dari perhatian.
20: Pada hari ini kami melaksanakan posyandu RW di Sandungga. Tiap bulannya kami adakan 1 bulan sekali di tanggal 11, karena tanggal 11 kemarin kami juga hari ini tanggal 12. Untuk perkembangan posyandu di sini baik, semuanya baik, terutama dengan isu stunting di Sandungga. Untuk stunting tahun 2025 di sini tercatat 5 orang stunting, tapi ada perubahan yang signifikan pada tahun 2020 turun menjadi 2 orang untuk stunting, karena stunting menurut kami sebagai kader, kami melihat dengan isi dan juga panjang badan atau tinggi badan bayi dan balita. Kami sangat bahagia sekali karena penurunan angka stunting ini tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah.
18: Upaya itu juga membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah desa. Melalui dana desa, pemerintah desa dapat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan stunting sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat kegiatan posyandu, penyediaan makanan tambahan bagi sasaran yang membutuhkan, edukasi keluarga, serta kegiatan lain yang mendukung kesehatan ibu dan anak. Dana desa menjadi penting karena persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan layanan medis, kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan pangan bergizi, kebiasaan hidup bersih, akses terhadap air bersih dan sanitasi, hingga pengetahuan orang tua turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Karena itu intervensi perlu dilakukan secara terpadu dengan desa mengambil peran sesuai kebutuhan masyarakatnya.
21: Menyangkut penanganan stunting, kami bersama Ibu Kader secara fisik kami mengunjungi rumah-rumah yang terdampak karena anaknya stunting, kami beri motivasi jaga kesehatan, karena ujung-ujungnya itu stunting sasarnya itu ke mereka ya, kurang mampu.
22: Tapi
21: secara ekonominya itu
22: ada ya di sini.
21: Jumlah yang kemarin tercatat 6, sekarang lagi dua saja masih stunting. Kami kunjung sana dan di dana desa kami pakai anggaran juga untuk dan desa menyusut memberi makanan tambahan, bantu susu dan lain-lain.
18: Kolaborasi antara Puskesmas Rewarangga, kader posyandu, pemerintah desa dan keluarga menjadi fondasi untuk membangun perubahan yang berkelanjutan. Puskesmas memberikan pendampingan kesehatan, kader memastikan pelayanan menjangkau masyarakat, sementara pemerintah desa membantu memperkuat dukungan melalui perencanaan dan penganggaran. Keluarga pun memegang peran utama dalam memastikan anak memperoleh makanan bergizi, pengasuhan yang baik, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin.
23: Saya memiliki anak kembar, umurnya sudah 1 bulan lebih. Sekarang, selama ini kami rajin posyandu di tempatnya di Desa Dungga.
24: Selama hamil rajin toh?
23: Selama hamil rajin kontrol puskesmas, rajin posyandu.
24: Makanya lahirnya bayi sehat.
23: Lahir, bayi kembar. Beratnya yang satu yang
2: 2 kilo 450.
18: Menekan stunting memang bukan pekerjaan sehari atau dua hari. Hasilnya membutuhkan konsistensi, pemantauan, dan keterlibatan seluruh pihak. Setiap anak yang datang ke posyandu, setiap keluarga yang beroleh edukasi, dan setiap program desa yang tepat sasaran merupakan bagian dari langkah panjang tersebut.
24: Untuk partisipasi masyarakat di Desa Tunggal ini sangat bagus, Pak. Karena di sini ini, walaupun penduduknya sedikit, posyandunya dua tempat. Satunya di Dusun Tunggal, yang posyandu keduanya di sini, lokasinya di kantor desa. Jadi setiap bulan itu ditetapkan tanggal 11. Jadi kebetulan kemarin tanggal 11-nya kena hari Minggu, jadi posyandunya di tanggal 12. Jadi semua di sini aktivitasnya, maksudnya partisipasi masyarakat itu sangat antusias. Pokoknya mereka merasa bahwa posyandu itu penting. Jadi mulai dari kalangan ini orang tua sampai dengan bagi balita, dari bulan-bulan sampai lansia-lansia, seperti ini saja ramai setiap bulan. Partisipasinya sangat bagus.
18: Di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga, perjuangan itu berawal dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara bersama-sama. Dari meja penimbangan posyandu, dari kunjungan dan edukasi kader, hingga dukungan anggaran di tingkat desa, semuanya diarahkan pada tujuan yang sama, memastikan anak-anak tumbuh sehat, memperoleh kesempatan berkembang secara optimal, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Sebab keberhasilan menekan stunting bukan hanya tentang menurunkan angka dalam laporan kesehatan. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut berarti menjaga kesempatan setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depannya.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu.

Cuan Pendengar siang hari ini ada Anissa ya, yang dari Sernaru. Selamat siang kakak penyiar, saya Anissa yang request lagu dangdut dengan judul lagu dangdutnya Buaya Darat, lagu dari Kiki Zakida. Baik, akan kami langsung putarin lagu Buaya Darat Kiki Zakida.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Asta Pendengar di program yang paling kita semua tunggu-tunggu ya. Tentunya Pro Dangdut, tempat di mana Anda ingin titip salam, request lagu dangdutnya, langsung saja pendengar di line.

bahkan kekasihnya, sang pujaan hati yang selalu dia agung-agungkan karena sesuai dengan tipenya, baik itu karakter pembawaan dari pasangan. Kami ada notifikasi masuk pendengar dari Lily yang ada di, dari mana ini? Dari Kenari. Hai kakak penyiar, saya Lily, ingin request lagu dangdut.

pasangannya ya, yang sebelumnya tidak memakai minyak wangi yang begitu nampak harumnya sangat menyengat. Tapi tiba-tiba hari demi hari semua ada pergerakan-pergerakan yang mencurigakan dari si pasangan ini ya. Sehingga si wanitanya pun menyimpulkan ada main belakang atau sedang memiliki wanita lain atau cowok lain karena kelakuannya atau gelagatnya.

Minyak wanginya sudah semakin terasa semerbak ya di seluruh ruangan. Untuk Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut, dangdut adalah kita. Nur Aslan menemani Anda dari pukul 14.30 hingga nantinya pukul 16.30 menit. Pendengar Pro.

ada notifikasi masuk ya dari Tiara yang ada di Gorontalo. Hai kakak penyiar, saya Tiara ingin request lagu dangdut dari Samila 3

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu dari Rita Sugiarto, Perpisahan. Untuk Anda pendengar yang saat ini merasakan

dengan kenang-kenangan yang sudah menjadi masa lalu pendengar ya. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut dan titip-titip salamnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987 pendengar. Ada requestan lagu dangdut dari Alan ya, yang langsung dari kota Kupang. Selamat siang kakak penyiar, salam sehat untuk kakak penyiarnya. Saya Alan. Jam-jam segini ya, jam sudah menunjukkan pukul 15 sore seperti ini kak. Saya ingin request lagu dangdut.

Saya rasa bukan hanya saja saya saja pasangan ini. Duh, kecurigaan Alan ini ternyata apakah betul ya dia merequest lagu dangdutnya dengan mewakili isi perasaan hatinya itu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Cinta terbagi dua, pendengar masih di Pro Dangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Durasan pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami masih banyak geretan musik lagu dangdut yang akan kami hadirkan sore hari ini pendengar, bersama Nur Aslan menemani Anda hingga nanti jam pukul 16 waktu Indonesia.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Pro Dangdut, tidak terasa ya sudah menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Dur Aslan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan akan kembali menyapa Anda di hari berikut ya pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Nur Aslan menemani dari pukul 11 hingga nantinya pukul 18 waktu Indonesia. Pada tentunya di program Florata sore hari ini tetap di FM 91.7 MHz.
2: Anda masih mendengar

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Wakwak Land. Yoi!
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI FP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan pendengar, sesaat lagi kami menghadirkan rekaman ulang kembali dengan program Grand Radio. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggoborong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
3: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
2: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
3: Iya.
2: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya. Semakin cerah ya di hari ini. Oke. Iya, Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI, silakan.
3: Ya, baik, selamat sore RRI ya. Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga, begitu.
2: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
3: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Member of Astra. kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. Di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu, sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
2: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Bisa ceritakan. Respon awal dari semua itu.
3: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia tanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
2: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri. Kan ada perubahan ya di situ, tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel, ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan, silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
3: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi, membutuhkan teknologi, yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower. Blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah ya, susah didapatkan di Manggarai Timur, dan itu kami memesannya melalui online, sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti, begitu.
2: Alright. Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
3: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko-toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini, begitu.
2: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik nih.
3: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama, begitu.
2: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
3: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda yang dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada, begitu.
2: Iya, nah ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya, ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada tampung, ini ada, istilahnya apa itu ya, ada tampungan oli seperti itu. Nah ini selangnya buka tutup atau gimana nih, dalam berarti yang keluarnya bagaimana nih Bapak? Silakan Pak Marcel.
3: Yang itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu ya. Ada dos bekas, ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat, lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas, begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang untuk dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu nanti menghasilkan angin, sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu, begitu.
2: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti itu ya, Ya, ya Pak Marsi.
3: Iya, nanti yang dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu dan nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik maka dia akan munculkan angin dan di situ nanti akan muncul gas sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas di situ menjadi biogas sudah nantinya.
2: Iya. Berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam ya. Bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsha sudah sampaikan ya.
3: Ya, ya, ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi di samping juga kami membutuhkan aliran aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting. Kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya. Kebetulan saya memasang di status WA saya. Mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu. Belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum. Sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
2: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
3: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael de Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, di-press lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
2: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah oli nih. Ini Pak Marcel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
3: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini, itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antri-antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain. Makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
2: Iya. Nah, ini untuk
3: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
2: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan. Untuk ini sebagai alternatif nih, jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
3: Iya.
2: Ya, betul. Nah, Pak Marcel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah? Ini potensi biogas dari limbah oli ini. Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Pak Marcel.
3: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zoom, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
2: Iya. Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel, yang dipakai ini, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
3: Ya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan, di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
2: Artinya ya, apapun jenis oli ataupun dari mesin ya, atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses nih, proses pembuatan ini, apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya, atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu, atau mungkin ini masih dalam percobaan jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana Pak Marcel?
3: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik itu kami tidak itu. Kami istilahnya menemukan, kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bombon itu, bombon manisan itu kami manfaatkan. Lalu kemarin setelah saya

0: Bisa dijelaskan artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, ini kita ya. Bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama nih, dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada badannya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari badannya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
1: Yang keran itu yeah. Itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
0: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya, Pak Marcel, prosesnya?
1: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
0: Oh ya, berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
1: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
0: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
1: Ya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat yang biasa, yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya.
0: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
1: Ya, seperti di konver-konver gas itu, ya.
0: Iya. Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga, ini seberapa lama nih bisa digunakan nih Pak Marcel?
1: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli itu. Tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu. Ya, ini kemarin hanya kita untuk mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
0: Iya. Nah, ini andai kan nih Pak Marcel, andai kan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga

0: Dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah, yang menemukan ide ini seperti ini, Pak Marcel. Apa nih kira-kira ya, yang mereka?
1: Ya tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini, begitu.
0: Iya. Nah, ya, berarti ya. Bisa artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini, Pak Marcel ya.
1: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau, begitu.
0: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan, artinya ini kan susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Gitu. Apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu, Pak Marcel, kan kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah, Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih, Pak Marcel.
1: Kita, ya, baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Dan saya mengharapkan, semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat, begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli, sehingga kedepannya orang tidak, terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu, sehingga lingkungan, karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan, sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja, oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini, terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah, sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan, dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya. Iya. Ya.
0: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga? Kan artinya selain ke panitia lah, perlombaan kemarin yang sempat Pak Marcel dan juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini pak guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih, banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
1: Ya, Kalau di sekolah kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook Facebook sekolah. Itu kami kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini kami sharekan ya, kami share di grup atau di media sosial sekolah punya ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini meminta dukungan atau mungkin meminta masukan saran dan pendapat sehingga dalam proses jadi seorang inovator baru penemu inovasi-inovasi baru dan kita tanamkan konsepnya itu mulai sejak dini mulai di lembaga pendidikan dasar. Mungkin dari itu lalu yang keberikut saya juga mengharapkan dukungan para pemirsa baik yang anak-anaknya yang masih berada di bangku pendidikan baik di lembaga dasar untuk selalu mendorong melihat kira-kira anak-anak memiliki minat potensinya di mana sehingga kita mendampingi memberikan support sehingga anak-anak boleh bertumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu dari saya ya.
0: Iya, dan Pak Marcel terima kasih juga aja untuk waktunya di sore hari ini ya. Ini ya. Kita jauh-jauh nih dari Manggarai Timur ke Manggarai Barat ini ya lumayan ya. Dengan jangka ya, waktunya ya. Pasti. Ya, terima kasih untuk terima kasih untuk kesempatan dan juga waktunya di sore hari ini dalam pertemuan kita di program Green Radio dan juga terima kasih juga untuk ini sederhana tapi suatu hal yang sangat luar biasa ya untuk Pak Marcel dan juga adik-adik ya. Bisa menemukan alternatif potensi biogas dari limbah oli ini. Dan untuk Pak Marcel sendiri juga salam sehat dan sukses selalu ya.
2: Masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Relay Pro 1 RRI ND.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara Anda dari ED Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dengan berita utama, tim SAR gabungan menemukan nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo, 29 penumpang selamat. Satu penumpang masih dicari. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan bersama saya, Angel Abud. Kita awali informasi pertama, pendengar. Tim SAR gabungan menemukan Boy Singh, 44 tahun, nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin 12 Oktober 2026. Korban ditemukan dalam kondisi selamat setelah diduga terseret arus laut yang kuat ketika menggunakan sampan pada Minggu malam. Laporan selengkapnya disampaikan Rofinus Wula.
1: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere Fatur Rahman mengatakan laporan kehilangan korban diterima Pos SAR Alor pada pukul 7.45 dari Margareta Padama, istri korban. Berdasarkan informasi tersebut, Boy berangkat melaut sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 11 Oktober 2026. Saat berada sekitar 20 meter dari pantai, korban diduga terseret arus laut yang kencang dan sempat berteriak minta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan tersebut sempat berupaya mencari korban, tetapi Boy dan sampannya tidak lagi terlihat. Pencarian awal oleh keluarga bersama masyarakat nelayan setempat belum membuahkan hasil hingga laporan diteruskan kepada Pos SAR Alor. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Maumere mengerahkan 5 personel Pos SAR Alor bersama sejumlah unsur potensi SAR menuju lokasi kejadian. Tim bergerak menggunakan kendaraan rapid land dengan membawa rubber boat 30 PK, peralatan medis dan perlengkapan SAR air yang mendukung pencarian. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 9.47 waktu Indonesia Tengah dan langsung menyisir permukaan air menggunakan perahu karet. Perkembangan pencarian terjadi pada pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah setelah keluarga memberikan informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Tim SAR kemudian bergerak menuju pulau tersebut untuk memastikan keberadaan korban dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan tiba di Pulau Pura dan memastikan Boy ditemukan dalam keadaan selamat setelah terdampar akibat terseret arus laut.
2: Selamat siang, dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap satu orang nelayan yang belum kembali saat melaut di perairan Pulau Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kantor Pencarian Maumere terima informasi dari istri korban pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Kemudian pada pukul 12.20 terima informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Mudah-mudahan lanjut laporan tersebut. Yang pada pukul 13.00 tim yang melaksanakan penyisiran menuju ke Pulau Pura tersebut untuk melaksanakan proses evakuasi.
1: Setelah ditemukan, korban dievakuasi menggunakan rubber boat 30 PK milik Pos SAR Alor menuju pantai Desa Kelep, Kelurahan Temelabang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan menyerahkan Boy kepada keluarganya dalam kondisi selamat. Dengan ditemukannya korban dan penyerahan kepada keluarga, operasi SAR diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke satuan masing-masing. Fatur Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. RRI Endorfins Vula melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo, 29 penumpang selamat, satu penumpang masih dicari. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab.
3: Kapal wisata KM Veronia terbalik dan tenggelam di perairan sekitar Pulau Tatawa Besar dan Batu Bolong, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa siang 13 Oktober 2026. Sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara satu penumpang lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Maumere, selaku SAR Mission Koordinator Faturrahman mengatakan, pihaknya menerima laporan kecelakaan kapal dari Pos SAR Manggarai Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian.
2: Upaya yang telah dilaksanakan adalah kantor pencar pertolongan Maumere terima laporan pada pukul 14.48 WITA dilaporkan dari Korpos Manggarai Barat. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti menggerakkan tim menuju ke lokasi. Mana di lokasi kejadian di 8 derajat 32 menit 20.36 detik Sera, 119 derajat 36 menit 44.42 detik IS dengan jarak kurang lebih 17.9 nautical mile dari Marina Labuan Bajo. Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh Basarnas sendiri dengan menggunakan RIB Sea Rider dari KSOP Labuan Bajo, RIB dari Polair dan tiga kapal speed dari nelayan masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan. Dan satu orang masih dalam pencarian.
3: Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo Stefanus Wisdianto menyampaikan bahwa KM Veronia merupakan kapal tradisional pengangkut penumpang dengan tonase 51 gross tonnage atau GT. Berdasarkan data manifest, kapal tersebut membawa 25 penumpang dan 5 awak kapal termasuk nakoda.
4: Berdasarkan manifest 25 dengan kru 5. Dari Labuan Bajo menuju ke Rinca ya. Menuju ke Rinca.
5: Kapan, Pak?
4: Tadi pagi ya. Tadi pagi.
5: Rencananya mereka mau melakukan perjalanan
4: satu hari saja, rencana satu hari one day trip terus kembali.
5: Untuk sementara, apa dugaan penyebab?
4: Dugaan sementara adalah karena arus kuat.
3: Lebih lanjut, Kapten KM Veronia Isran mengatakan kapal terbalik setelah dihantam arus kuat dari sisi kiri, meski kondisi cuaca saat kejadian terpantau baik. Ia mengaku langsung memprioritaskan penyelamatan para tamu dengan membuka rakit penolong, namun setelah dilakukan penghitungan jumlah orang bersama pemandu wisata, diketahui masih ada kru yang berada di kapal.
6: Kapal hanya dihantam arus, terus kapal terbalik. Posisi tamu ada di upper deck. Dan satu orang di toilet. Kita hanya fokus ke tamu, terus buka leprap, tamu naik, sudah saja.
3: Baik dari Basarnas maupun KSOP Labuan Bajo dan unsur SAR lainnya, masih akan terus melakukan koordinasi guna mendukung pencarian dan penanganan kecelakaan tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Pacuan kuda di Kabupaten Kupang tidak sekedar menjadi ajang olahraga dan adu kecepatan, tetapi juga peluang menggerakkan ekonomi masyarakat serta mempertahankan populasi kuda poni di Nusa Tenggara Timur. Ketua Pordasi Kabupaten Kupang, Gustav Oematan menegaskan, pacuan kuda perlu dikembangkan sebagai bagian dari pelestarian kuda poni, penguatan UMKM, dan promosi pariwisata daerah. Menurutnya, kegiatan pacuan kuda tahun sebelumnya mampu menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat hingga sekitar 1 miliar rupiah dalam 3 hingga 4 hari. Karena itu, ia berharap keterlibatan pelaku UMKM terus ditingkatkan agar manfaat kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat.

0: itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung pengembangan pacuan kuda, termasuk pembenahan fasilitas agar mampu memenuhi standar nasional. Ia bahkan mendorong agar ke depan Kabupaten Kupang dapat menyelenggarakan kejuaraan yang lebih besar, termasuk peluang memperebutkan Piala Presiden.
1: Budayakan sudah piara kuda dan kuda-kuda yang bibitnya bagus lah. Ini 2 tahun berturut-turut kami bantu berapa? 200 juta ya. Aturan-aturannya yang kau bikin di pacuan tambah luas lagi. Masih ada lahan. Supaya memenuhi standar nasional. Jadi kalau bicara piara presiden, memenuhi standar. Siapa tahu pon ke depan bisa pakai ini. Ini kan kita punya potensi yang sebenarnya harus diurus secara serius.
0: Pengembangan pacuan kuda di Kabupaten Kupang membutuhkan dukungan berkelanjutan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga komunitas berkuda dan pelaku usaha. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Informasi lainnya untuk Anda, Tenun NTT warnai panggung Fashion The Next G Angel Modeling School 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
3: Riani Lodia Benu, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kupang, berhasil meraih gelar The Next G 2026 dalam ajang The Next G Angel Modeling School 2026. Kompetisi yang diikuti 31 peserta ini mengusung tema Evening Gown dengan perpaduan 75% kain biasa dan 25% modifikasi tenun Nusa Tenggara Timur. Ajang ini menjadi wadah pengembangan bakat modeling sekaligus promosi budaya lokal melalui fashion modern. Founder sekaligus Coach Angel Modeling School, Fitri Bire, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga bertujuan membangun kepercayaan diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter generasi muda.
4: Dunia modeling tidak hanya berbicara tentang penampilan, busana, gaya berjalan, ataupun kemampuan seseorang untuk berdiri di atas panggung. Lebih dari itu, modeling merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, keberanian untuk tampil di depan umum, serta kemampuan untuk menghargai diri sendiri dari orang lain.
3: Sementara itu, Kepala Seksi Seni Rupa UPTD Taman Budaya Gerson Poik, Yolanda Waduneru, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pemanfaatan tenun NTT dalam busana modern merupakan bentuk pelestarian budaya, sekaligus peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Melalui The Next G Angel Modeling School 2026, Fitri Bire berharap semakin banyak generasi muda yang berani berkarya, mengembangkan potensi diri serta mencintai dan mempromosikan budaya Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara memusnahkan 11 juta rokok ilegal merek Marlboro asal Tiongkok setelah berkekuatan hukum tetap. Laporan Steph Kosa.
5: Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara melakukan pemusnahan 11 juta batang rokok ilegal bermerek Marlboro palsu asal Tiongkok. Hal ini merupakan barang bukti dari perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ros Adi Wibowo SMH, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Andri Triwibowo SMH, dan Bupati. Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus de la Sala Kebo, serta unsur Forkopimda. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan di belakang kantor Kejari TTU. Kejari TTU, Andri Triwebo, SMHOM, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti berupa rokok ilegal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud komitmen dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
6: Pemusnahan barang bukti pada hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara dalam menindaklanjuti putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini bukan sekedar pelaksanaan kewajiban administratif, melainkan juga bukan betul nyata komitmen kejaksaan dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam menjadi musnahkan kekuatan yang berasal dari berbagai perkara yang dalam perakitan berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan dan sesuai dengan kewenangan serta prosedur yang berlaku, sehingga barang bukti yang tidak lagi diperlukan untuk kepentingan hukum dapat ditangani secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan ini perlu saya tegaskan bahwa keberhasilan barang bukti tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama dari seluruh unsur penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi kepada kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, BNPB, Tomandia, KBNP, atas kerjasama dan koordinasi yang telah terjadi selama ini. Mulai dari proses penanganan perkara hingga pelaksanaan di pusat pengadilan. Saya berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sudah berjalan secara optimal dengan penegak hukum yang berkeadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang berbahagia, melalui kegiatan pemusnahan barang bukti ini, kita berharap dapat semakin memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, serta menunjukkan bahwa setiap proses penanganan perkara dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terbuka, dan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepercayaan hukum. Semoga kita ingin menjadi bagian dari upaya bersama dan juga tata kelola penegakan hukum yang bersih, transparan, dan keadilan, serta cukup mengenai situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara.
5: Sementara Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Timur Tengah Utara, Ronald K.N. Burini SH, menambahkan bahwa Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejari TTU juga ikut memusnahkan benda atau senjata tajam yang digunakan dalam tindak pidana berupa pisau, parang, dan obeng sebanyak 9 buah, di mana barang ilegal tersebut ditempatkan pada sebuah lubang yang digali menggunakan ekskavator di belakang kantor Kejari. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim SAR gabungan menemukan nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kapal Veronia terbalik di perairan Taman Nasional Komodo. 29 penumpang selamat, 1 penumpang masih dicari. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela But mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Verywell Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan resiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam. Semakin berat jenis makanan yang dikonsumsi, misalkan steak atau makanan cepat saji, proses mencerna makanan butuh waktu lebih lama. Jeda waktu sekitar beberapa jam antara tidur dan makan ini merujuk pada lamanya proses pencernaan makanan dari mulai masuk ke mulut sampai singgah ke usus.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz, pendengar, edisi Kamis 15 Oktober. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Bestariman. Selamat sore Bestariman.
3: Halo, selamat sore kakak.
2: Bagaimana kabarnya sore hari ini?
3: Puji Tuhan, sehat kakak-kakak, gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah baik. Silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perkiraan cuaca BMK Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada sore hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan terjadi cerah berawan hingga berawan tebal pada malam dan dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari, hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari diperkirakan berawan hujan ringan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga tebal. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk udara sendiri berkisar antara 19 hingga 22 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Dengan arah angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,2 hingga 0,4 meter. Dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 0,8 hingga 0,9 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian utara diperkirakan 0,5 hingga 0,7 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian selatan diperkirakan 1,1 hingga 1,2 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Terima kasih untuk informasi cuaca sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat sore juga kakak, terima kasih.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
1: Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Galuriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja Kraeng Riung dan Enca Tayeb dari Bima Melayu bersama tokoh masyarakat setempat pada tahun 1916. Sejak itu, masjid tua yang awal mula diberi nama Babu Rahman sudah dipimpin Imam Enca Tayeb 1916 sampai 1940. Kemudian digantikan Mahmud Tanggulaba 1940 sampai 1974. Ismail Degot 1974 sampai 1992. Abidin Tayeb 1992 sampai 1997. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga 4 tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai aset sejarah tersisa.

Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun ada berada, saatnya kami kumandangkan seruan ajan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Labuan Bajo sore ini.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini pendengar dimanapun Anda berada ya. Sore hari ini Kamis 15 Oktober 2026 ya. Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam ya, untuk edisi hari ini sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani sore menjelang malam dan juga malam hari Anda untuk hari ini begitu. Dan untuk Anda pendengar ya, mudah-mudahan tetap semangat ya selalu ya, untuk Anda yang baru saja atau dalam perjalanan menuju rumah dari kantor ya. Mudah-mudahan sampai dengan selamat dan berkumpul bersama dengan keluarga. Apalagi dengan cuaca Labuan Bajo yang saat ini bisa dibilang tadi abu-abu ya, karena tadi sempat turun hujan namun tidak begitu lama, mungkin untuk membasahi kekeringan yang ada di Labuan Bajo begitu. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan ya melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ya, ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sore hari ini kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, tim SAR gabungan menemukan satu tangki selam yang diduga milik kapal KM Veronia di perairan sekitar Pulau Tengah dan Pulau Siaba Besar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Temuan tersebut pendengar diperoleh saat operasi pencarian hari kedua terhadap satu korban kapal tenggelam itu masih belum membuahkan hasil. Koordinator Pos SAR Manggarai Barat Arif Rahmadan mengatakan tangki selam tersebut ditemukan oleh kapal Seymour Dive sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Benda itu pendengar diduga merupakan perlengkapan selam milik KM Veronia. Arif menjelaskan sebanyak 82 personil SAR gabungan dikerahkan untuk melanjutkan pencarian korban pada hari kedua. Tim melakukan penyelaman untuk menelusuri bangkai kapal serta menyisir sejumlah wilayah perairan di sekitar lokasi kejadian. Selain penyelaman pendengar, tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sekitar Pulau Tatawa Besar, Pulau Tatawa Kecil, Batu Bolong, Manta Point, Tanjung Kuning, serta perairan di sebelah utara Pulau Padar. Meski berbagai upaya telah dilakukan, korban yang diketahui bernama Veronica Beatrix Jessica, warga negara Indonesia, masih belum ditemukan hingga operasi kedua dihentikan sementara pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Operasi SAR hari ketiga pendengar dijadwalkan kembali dilaksanakan ya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 ya. Tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian dengan mengevaluasi hasil operasi sebelumnya dan mengoptimalkan upaya pencarian di perairan sekitar lokasi kecelakaan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: 101.
1: Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Manggarai Timur, pendengar, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas mengapresiasi pendampingan Yayasan Cakra Abi Praya responsif terhadap masyarakat Satar Teu, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Utara. Apresiasi tersebut pendengar disampaikan saat menghadiri malam apresiasi dan perpisahan bersama Yayasan di Satar Teu. Kehadiran Bupati Agas berlangsung setelah dirinya mengikuti perayaan Misa 25 tahun Imamat di Colol, Kecamatan Lamba Leda Timur. Yayasan Cakra Abi Praya Responsif merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kebencanaan, dan kemanusiaan, khususnya bagi anak-anak. Selama 2 bulan terakhir, pendengar, yayasan tersebut mendampingi masyarakat Satar Teu melalui sejumlah program pemulihan pasca bencana. Program itu mencakup

di salah satu fokus pendampingan yayasan. Cakra Abri Praya Responsif telah menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan kembali gedung SDK Satarteu yang roboh akibat gempa. Dukungan tersebut pendengar diharapkan segera ditindaklanjuti agar para siswa dapat kembali belajar di lingkungan yang aman dan layak. Kerusakan gedung di sekolah menjadi perhatian bersama karena menyangkut keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak. Sebagai ungkapan terima kasih, Bupati Agas mewakili masyarakat Satarteu menyerahkan cenderamata kepada pihak yayasan. Ia juga menyerahkan bantuan dari BPBD dan PMI Kabupaten Manggarai Timur berupa buku tulis serta kitab suci bagi siswa SDK Satarteu. Suasana harum menyelimuti acara ketika tim yayasan menayangkan video perjalanan pendampingan masyarakat selama 2 bulan terakhir. Tayangan tersebut menggambarkan rangkaian kegiatan kemanusiaan yang dilakukan bersama warga setempat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Zona Edukasi, acara memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kembali dari jalur seratu, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Agung Seri, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat datang di program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Pendengar, seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya ya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas sebuah topik menarik ketika kita menghadiri konser, festival, atau seminar, atau berbagai event besar. Kita biasanya fokus pada panggung, penampilan artis, atau kemeriahan acaranya begitu ya. Namun di balik semua itu ada tim teknis yang bekerja memastikan suara yang kita dengar tetap jernih dan nyaman di telinga tentunya. Salah satu profesi penting dalam dunia event adalah sound engineering. Nah, malam ini di Zona Edukasi pendengar kita akan mengenal lebih dekat profesi ini sekaligus melihat peluang karir di industri kreatif yang mungkin belum banyak diketahui. Telah hadir bersama kita Iki Pratama, seorang sound engineer dari Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer. Selamat datang Kak Iki, selamat malam.
7: Selamat malam Kak Agung.
6: Selamat malam, bagaimana kabarnya?
7: Sehat-sehat Kak Agung. Sehat, ya? Kak Agung sendiri bagaimana?
6: Sehat. Nah, ini salah satu orang penting nih di event-event di Labuan Bajo ya.
7: Penting-penting tidak penting.
6: Oke, baik. Penting-penting tidak penting gitu. Iya,
7: mungkin.
6: Okay. Nah, oke, okay, Kak Iki, ini kita kalau berbicara soal sound engineering begitu ya. Yeah. Kalau kita bicara soal event begitu ya. Ini sebenarnya banyak publik yang tidak melihat itu begitu karena yeah. yang mereka lihat kan yang di panggungnya.
7: Yeah.
6: Lampu, lighting yeah. yang begitu meriah begitu, yeah, suara betul-betul. Yang jernih.
7: Yeah.
6: Ya, mereka kebanyakan mikirnya oh suara artisnya bagus,
7: yeah.
6: begitu kan?
7: Betul.
6: Ternyata di balik suara artis yang bagus itu yeah. ada peran penting di dalamnya, begitu
7: betul.
6: Ya?
7: Banyak orang
6: di dalamnya, yeah. termasuk Kak Iki juga di dalamnya. Yeah.
7: Oh, Salah satunya.
6: Salah satunya yeah. di dalam situ. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga Kak Iki. Sebenarnya apa itu sound engineer dan perbedaannya dengan operator sound itu apa?
7: Sound engineer ya.
6: Mm-mm.
7: Sound engineer itu mungkin itu sudah spesifik kepada satu bagian ya.
6: Oke.
7: Jadi sound engineer itu Mungkin kalau bisa dijabarkan, mungkin orang yang harus, yang pokoknya adalah jaga, menyiapkan, dan menjaga sistem.
6: Okay.
7: Sistem dalam artian namanya kan apa, sound system.
6: Betul, betul.
7: Sound system ada sistemnya kan di situ.
6: Iya, iya.
7: Nah,
6: iya.
7: Kita sound engineer yang biasanya menyiapkan dan menjaga sistem. Kualitasnya. Kualitas sistem itu.
6: Okay.
7: Kalau operator mungkin dia cuma menjalankan saja apa menjaga, yang sudah ada. Kita yang sudah disiapkan sound engineer, operator yang menjalankan itu.
6: Oke, okay. Itu begitu, itu perbedaannya ya. Gitu ya. Oke, okay. Ini kalau dalam sebuah event sendiri ini apa saja sebenarnya tugas utama seorang sound engineer?
7: Jadi sound engineer itu sudah pasti bertanggung jawab sejak awal event itu dibicarakan.
6: Oke. Okay.
7: Jauh sebelum hari H-nya.
6: Jauh sebelum hari H-nya.
7: Iya, jauh sebelum hari H-nya. Okay. Jadi sound engineer itu punya tugas garis besarnya saja, Kak Agung, mungkin dari mulai meeting dengan kliennya. Meeting dengan kliennya biar dapat kebutuhan eventnya apa saja.
6: Oh, jadi ikut juga sebelum itu.
7: Ikut juga sebelum itu. Oh, jadi kita harus tektokan dengan klien.
6: Iya.
7: Untuk bisa tahu kebutuhan sound system, kebutuhan audio untuk event itu skalanya sebesar apa, kebutuhannya apa saja.
6: Iya, betul betul
7: ya,
6: betul.
7: Karena memang salah satunya itu.
6: Diatur juga. Jadi kita juga harus tahu, harus tahu juga ya, maksudnya spek-spek sound yang dipakai.
7: Harus tahu ya. Okay. Apalagi yang in-house, ada istilahnya in-house engineer itu yang bertanggung jawab kepada satu company seperti itu.
6: Tapi itu bedanya sound engineer tadi yang sempat kayak kisahkan itu bedanya yang di outdoor dan in-house
7: indoor itu, ada lagi perbedaannya. Mungkin secara garis besarnya adalah perbedaannya itu ada di mungkin skalanya, skala kegunaan, jenis speaker misalnya yang kita gunakan untuk indoor dan outdoor kan kebutuhannya beda.
6: Iya. Ini kalau kita berbicara soal tahapan-tahapannya ini, apa saja tahapan pekerjaan sound engineer sebelum sebuah acara berlangsung? Selain ikut meeting tadi yang sempat disampaikan.
7: Setelah ikut meeting, kita dapat ketemu skalanya sebesar apa, kebutuhannya seperti apa. Yang kedua, kita yang harus mengawal pekerjaan mulai dari loading, loading barang, penataan, penataan audionya seperti apa, penataan speakernya, terus kita bertanggung jawab untuk sound check juga. Mungkin ada talent, misalnya talent lokal begitu, ada kita yang bertanggung jawab di situ untuk menjaga kualitas performa mereka. Terus kita juga kayak misalnya ada artis, ada artis kan biasanya mereka punya sound engineer yang in charge untuk mereka.
6: Oh, mereka bawa sendiri.
7: Bawa sendiri.
6: Okay.
7: Jadi kita harus menyiapkan kebutuhan mereka sesuai riders yang sudah dikirimkan. Riders kebutuhan audionya seperti apa, kita itu yang menyiapkan.
6: Itu dari sound engineer in-house sendiri. In-house-nya.
7: In-house-nya.
6: Oke.
7: Itu sampai hari H event itu kita juga tetap menjaga. Karena mungkin di beberapa daerah itu ada yang namanya batas threshold SPL-nya sebesar apa. SPL maksudnya keras audionya seperti apa biar jangan mengganggu lingkungan sekitar.
6: Frekuensi begitu mungkin ya.
7: Ya, mungkin kerasnya speaker itu seperti apa kita yang jaga. Sekalian kita juga jaga barangnya kita sendiri toh.
6: Iya, betul juga. Karena kalau tidak begitu kan mau harap siapa lagi gitu ya.
7: Betul. Tanggung jawab pokoknya lah.
6: Tanggung jawab pokoknya seperti itu juga seperti berarti itu, ya. Agung. Menjaga jarak-jarak suara yang dikeluarkan.
7: Iya, suara yang dikeluarkan kerasnya sekeras apa itu kita yang menjaga. Seperti itu.
6: Berarti kalau bisa dibilang pekerjaannya cukup berat juga ya.
7: Iya, cukup berat. Makanya harus berawal dari hobi sih sebenarnya kan.
6: Iya, betul.
7: Soalnya kita kan 80% 70% itu fisik yang kerja.
6: Iya.
7: 30%-nya otak atau bahkan bisa terbalik. Gitu, tergantung porsinya.
6: Tergantung porsi. Kerjanya. Hati juga berjalan ya, maksudnya sabar.
7: Harus ada terus.
6: Karena banyak takutnya di setiap event kan takutnya ada salah ukur begitu ya, misalnya
7: miskomunikasi. Ya, biasanya
6: biasanya banyak seperti itu.
7: Banyak, ada, pasti ada.
6: Oke. Ini seberapa penting peran sound engineer dalam menentukan kualitas sebuah event? Tapi kalau dari tadi sempat disampaikan seperti itu, saya rasa sangat-sangat penting ya.
7: Penting, penting. Harusnya dia penting. Apa salah satu bagian yang tidak boleh di skip intinya.
6: Karena
7: base, fondasinya ada di dia.
6: Betul, betul, ya, betul.
7: Fondasinya betul. Ada di dia, Kak Agung.
6: Betul, gitu, betul, betul. Ya. Biasanya itu kalau di sebelum event gitu ya, sebelum hari H itu selalu ada kayak orang-orang tiba-tiba berdiri di ujung sekali. Dia gitu. Itu dia lagi mencoba untuk mengukur mungkin ya.
7: Mungkin kalau bahasa biasanya sih mungkin cek ada filter.com. Filter.com itu istilahnya kayak, oh suaranya di sini bagus, 5 meter ke sebelahnya hilang gitu.
6: Kita cari baru diatur
7: gitu. Ya, kita koreksi lagi.
6: Oke. Karena kalau kita sebagai orang awam kalau melihat itu kan kayak, ih, buat apa dia cuma lihat dari jauh?
7: Macam kurang kerjaan.
6: Iya, betul. Kan dia cuma biasanya cuma berdiri. Ya,
7: berdiri.
6: Orang tidak tahu. Iya, betul, betul. Tiba-tiba di tengah, di ujung. Ya,
7: ya. Itu mungkin lagi apa? Cek rata tidak suara yang dihasilkan
6: begitu. Itu juga termasuk sound engineer berarti.
7: Ya, itu tugasnya sound engineer sih.
6: Nah, itu dibagi berapa jenis ya? Maksudnya berapa
7: ada divisinya?
6: Divisinya. Ya,
7: banyak, Kak Agung, sebenarnya. Okay. Ada yang namanya system engineer.
6: Oke. Okay.
7: Ada namanya operator, ada system engineer RF yang jaga-jaga barang-barang yang wireless supaya frekuensinya tidak tabrak-tabrakan, ada
6: biar tidak
7: ada patcher namanya. Yang apa, bagian colok-colok BNN, bagian nyolok-nyolok
6: itu juga ada.
7: Ada
6: cepat begitu ya, berarti
7: harus ya. Okay. Jadi ada kayak ada lembar kerja masing-masing.
6: Lembar kerja. Jadi
7: ada padu apa acuannya?
6: Ada acuan kerjanya. Betul. Jadi ini mungkin gitu. Untuk pendengar yang belum mengerti dan soal sound engineer ini seperti apa, dikira cuma sekedar kayak
7: datang
6: kasih bunyi.
7: Iya,
6: karena kebanyakan kan seperti itu.
7: Ya, banyak yang belum tahu itu dan kayaknya mungkin 5 tahun terakhir ini profesi audio engineer itu sudah mulai dilirik ya, Kak Agung, tapi masih belum semasif itu sih.
6: Belum, betul.
7: Iya. Tapi kita berusaha, maksudnya kasih bisa loh hidup dari kerjaan ini.
6: Iya, betul. Ya, karena kalau kita bicara soal Indonesia sendiri, sejak COVID mungkin ya, kayaknya COVID. Masyarakat itu butuh hiburan gitu.
7: Iya sih, betul.
6: Iya, kan, jadi event dan lain-lain, gigs segala macam itu. Ya, kita perlu itu gitu.
7: Harus sih itu hiburan kan?
6: Hiburan akhirnya kan. Dan ya kalaupun ada hiburannya, ada konsep dan lain-lain, tapi tidak ada sound engineer, hambar jadi.
7: Hambar. Bagaikan sayur tanpa garam.
6: Iya, betul. bisa. Iya. Dan ini kalau bisa disampaikan juga dalam praktiknya, apa saja peralatan yang biasanya digunakan oleh sound engineer sendiri, Kak Eki?
7: Peralatannya ya standar sih, Kak Agung. Sudah pasti konsol, mixer. Mixer sudah pasti yang harus, biasanya ya, pada umumnya audio engineer itu dia punya peralatan yang memang spesifik untuk kerjaan dia, seperti mic RTA, itu real time analyzer, itu buat mengukur, terus flash disk mungkin untuk simpan show file. Betul, kayak gitu standar lah.
6: Masih standar untuk secara peralatan tidak begitu ribet begitu ya.
7: Ya, kalau masih sekelas kita sih belum sih. Kalau sudah seperti yang jago-jago yang di atas-atas yang di luar, sudah makin ribet alatnya. Buat menunjang kerjanya mereka juga toh.
6: Iya, kualitas juga itu.
7: Kualitas ya. Oke.
6: Okay. Artinya kualitas suara yang kita dengar di sebuah acara sangat bergantung pada kerja sound engineer sendiri.
7: Iya, betul. Sangat bergantung.
6: Ya, seperti tadi katanya kan, maksudnya kalau itu kan bagaikan sayur tanpa garam.
7: Betul,
6: ya.
7: Betul, Kak Agung.
6: Walaupun dia konsepnya meriah dan lain-lain, tapi kalau suaranya lagi aris, lagi nyanyi, gitu.
7: Itu celaka.
6: Itu yang kena sound engineer-nya.
7: Iya. Biasanya tuh kayak ada bunyi begitu, pasti langsung balik ke arah ke FOH tuh. Kenapa ya?
6: Iya.
7: Pasti langsung ke situ.
6: Pasti langsung ke situ begitu ya.
7: Iya.
6: Oke, ini Iki sendiri mulai tertarik menjadi sound engineer sejak kapan kalau boleh tahu?
7: Kebetulan kerja di dunia audio, di dunia rental lah. Kak Agung itu sudah mulai dari tahun 2008.
6: 2008 itu umur berapa kira-kira?
7: Waktu itu umur belasan kayaknya.
6: Wah.
7: Baru lulus SMA.
6: Baru SMK. Lulus SMA. Tapi memang apakah sudah hobi kah dari SMA begitu, dari zaman sekolah?
7: Mungkin gara-gara suka musik, Kak Agung.
6: Oh, oke.
7: Suka musik, makanya kan bersinggungan dunianya.
6: Iya, iya, iya.
7: Suka musik, tapi karena rasa, ah mungkin tidak berbakat di musik, ke balik layarnya saja.
6: Jadi betul-betul gitu. Ini ya, jadi tidak jadi di musiknya tapi bagian orang penting ini.
7: Di balik layarnya saja sudah cukup. Begitu.
6: Oke. Ini bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Kak Iki sendiri sampai akhirnya bekerja dengan Kings Pro Event Production dan Majesty Organizer ini.
7: Iya. Jadi 2008 itu punya teman yang kebetulan sudah duluan kerja di rental. Waktu itu iseng bermain ke ada pameran di Kupang. Di Kupang tuh biasanya menjelang hari kemerdekaan ada pameran. Ada pameran. Kebetulan waktu itu ada persiapan konser. Jadi pameran itu 2 minggu. Setiap hari Sabtunya itu ada artis yang datang. Nah, karena kebetulan niatnya mau nonton gratis waktu itu. Gratis niatnya waktu itu. Jadi karena kenal teman ajak. Teman ajak, akhirnya di sana ngobrol-ngobrol dengan istilahnya yang bertanggung jawab di rental itu. Akhirnya dibilang, kamu mengerti musik? Mengerti sedikit-sedikit sih, Om. Gitu. Oh ya sudah, kamu 2 minggu ini ikut ya, ikut kerja. Masih dari bawah lah istilahnya Kak Agung, tukang angkat,
6: gulung-gulung. Awal-awal gitu ya.
7: Kayak begitu-begitu. Okay. Habis itu mulai kerja sampai tahun 2016 itu kenal sama bosnya Majesty sama Kings Pro, Kak Adi. Kenalah dia. Akhirnya beberapa kali event dengan Kak Adi, akhirnya memutuskan untuk apply ke Kak Adi. Diterima. Dari 2016.
6: Dari 2016 itu.
7: 2016 sampai sekarang sama Kak Adi.
6: Terus kalau belajar kayak mengatur, biasanya kan di sound engineer kan di FH itu banyak tombol-tombol mixer yang banyak. Itu belajarnya manual kah? Otodidak?
7: Otodidak, Kak Agung.
6: Kebetulan. Itu dengan, maksudnya lihat saja atau seperti apa?
7: Ya, kebetulan dalam perjalanan bertahun-tahun ikut itu kan, maksudnya pasti dalam hati kepingin lah maju.
6: Iya, betul.
7: Jadi ketika senior-senior itu habis kita kerjakan tugas kita, ada waktu kosong, tanya-tanya sama senior-senior gitu. Kebetulan di tempat saya kerja dari dulu dan sampai sekarang itu ada yang namanya kayak stock opname begitu. Itu waktunya apa maintenance kalian belajar, izin bos pegang ini boleh. Dikasih fasilitas untuk belajar, sama ada guru gratis sebenarnya YouTube. Guru gratis itu carilah ilmu, belajar sih begitu kan.
6: Belajarnya
7: sama
6: betul-betul otodidak ya.
7: Betul-betul otodidak.
6: Dengan kesempatan
7: ingin sekolah sih. Tapi nanti dulu mungkin.
6: Tapi kalau kita bicara soal sound engineering, apakah memang ada sekolah khususnya privat
7: ada,
6: gitu?
7: Ada. Oh, iya? Ada sekolah khususnya. Jadi memang sekolah untuk mixing, audio engineer untuk live, ada spesifik dia.
6: Berarti dia dapat sertifikat begitu.
7: Ijazah. Ya, ada yang kerjasama dengan universitas luar, gitu. Ada ijazahnya, ada diplomanya, ada diploma, ada sarjana.
6: Ada sarjananya ada. Juga.
7: Wah. Sekarang masih belum ada, masih kosong. Sarjana YouTube.
6: Tidak apa-apa, tapi yang penting kan niatnya, begitu.
7: Niatnya.
6: Ya. Berarti Kak Iki sendiri memang dari awal sampai, karena kan. Kalau kita bicara soal praktek-praktek kerja lapangan seperti ini kan, ya kesempatan selalu ada.
7: Selalu ada.
6: Tergantung bagaimana orang itu memanfaatkan waktu tersebut.
7: Iya, gitu. Betul Kak Agung. Kalau menurut saya dimanapun tempatnya harus tetap belajar sih Kak Agung. Makin kita tahu, prinsipnya makin kita tahu makin kita merasa bodoh saja begitu.
6: Iya. Itu tuh. KAIKI 2026 gitu ya.
7: Asik.
6: Tapi memang ini sangat-sangat apa ya, kalau kita bicara soal sound engineer kan ya, kebanyakan orang berpikirnya itu sebagai operator sound mungkin ya.
7: Iya, masih karena ketidaktahuan itu.
6: Iya, betul. Ya.
7: Ternyata makanya ini adanya zona edukasi.
6: Betul sekali. Ini untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di FM 91,7 MHz ataupun memantau kita di live YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan, kepo sedikit tentang perjalanan KAIKI ataupun tentang mendalami sound engineer ini, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Kita lagi live juga kebetulan di YouTube RRI Labuan Bajo gitu ya. Jadi punya kesempatan banyak. Selain nanti Anda mungkin pernah nonton-nonton di YouTube tutorial gitu ya.
7: Iya, betul.
6: Nah, Anda bisa banyak langsung nanti tanyakan ke pakarnya di sini nih, KAIKI. Gitu. Tapi kalau memang dari perjalanan KAIKI sendiri ini, dari awal memang niatnya, kalau bisa dibilang berarti niat awalnya adalah ingin nonton gratis, konser gratis.
7: Betul.
6: Keinginannya ke situ.
7: Keinginannya, niatnya ke situ awalnya. Tapi karena ada kesempatan.
6: Karena ada kesempatan.
7: Kenapa tidak toh?
6: Iya sih. Ya. Betul. Dan memang dan karena basicnya juga
7: menghasilkan waktu.
6: Dan iya betul. Apalagi kan memang juga basicnya suka musik mungkin.
7: Iya, karena
6: jadi
7: basicnya itu.
6: Jadi betah dengan telinga seperti itu.
7: Iya. Sebenarnya basic ya. Orang yang mau ke audio engineer itu apa saja bisa.
6: Oke.
7: Okay. Tapi ada nilai plusnya kalau kita suka dengan musik. Iya, apalagi jadi, kalau kita main musik.
6: Oke.
7: Okay, karena kan itu bersinggungan langsung.
6: Bersinggungan langsung, betul.
7: Makanya
6: itu
7: bass yang bagus itulah pokoknya.
6: Lebih tapi tidak menutup kemungkinan yang suka
7: siapa saja
6: pun bisa.
7: Saja.
6: Ya, penting punya niat begitu. Ya.
7: Yang penting belajarnya benar.
6: Betul.
7: Step by step, jangan langgar.
6: Oke. Okay. Ini bisa diceritakan KAIKI pengalaman event yang paling berkesan selama berkarir ini, pengalaman yang menantang begitulah.
7: Oh iya.
6: Yang pernah ditangani KAIKI sendiri apa? Misalkan tiba-tiba mati lampu begitu? Atau
7: pernah genset mati apa? Ya sudah tidak terhindarkan lagi, namanya teknis. Kan? Pasti ada saja kendalanya, pasti ada saja. Tapi kalau mau bilang event yang paling berkesan itu sebenarnya waktu peralihan COVID waktu itu. Peralihan dari yang awalnya kan kita selalu event konser outdoor terus kan. Jadi ketika kita ekspansi ke Labuan Bajo 2021 awal, itu kita mulai ketemu yang namanya event-event MICE, event-event meeting, hybrid, okay. Itu kan waktu COVID begitu kan.
6: Banyak, iya.
7: Jadi transisi ke yang biasa di outdoor ke indoor yang event orang meeting kayak begitu tuh agak ini. Jadi dapat kepercayaan waktu itu G20 side event di Labuan Bajo tahun 2022.
6: 2022 ya?
7: Ya itu jadi control roomnya itu tidak kelihatan, tidak langsung bisa lihat peserta meetingnya mereka. Jadi kita cuma lihat dari layar dan itu jadi pengalaman pertama yang event MICE itu begini, yang apa orang meeting tuh gini, pakai bahasa asing, kita tidak mengerti apa yang mereka omong berjam-jam di dalam. itu berkesan. Terus mungkin baru-baru ini dapat kepercayaan untuk pegang salah satu band jazz di Jakarta. Dapat kepercayaan untuk pegang mereka itu legend mereka itu. Dapat kepercayaan untuk
6: handle
7: mereka. Jadi sampai dipanggil ke Jakarta itu jadi satu
6: banggaan apa sendiri ya?
7: Kebanggaan sendirilah begitu Kak Agung.
6: Itu ya. Tapi kalau misalnya dari pengalaman yang KAIKI sendiri kayak tidak terpikirkan bisa ada di posisi event itu seperti apa?
7: Jadi waktu yang ini lagi ya, yang di Jakarta ini pegang band jazz legend, dua orang legend, ada namanya Om Yance Manusama sama Ibu Oti Jamalus. Itu mereka legend di dunia jazz lah.
6: Iya.
7: Jadi dipercayakan untuk pegang mereka tuh rasanya kayak Betul tidak nih?
6: Iya,
7: jadi betul tidak? Saya dari kabupaten lah istilahnya disuruh ke sana untuk pegang itu sih, luar biasa sih itu.
6: Itu pengalaman yang memang yang ngeri ya.
7: Itu tidak maksudnya kan begitu ya? Nah, karena rata-rata tujuannya sound engineer itu pasti bisa handle artis lah istilahnya.
6: Iya.
7: Jalan kesana kesini.
6: Iya, betul.
7: Jalan-jalan toh kan.
6: Jalan-jalan gratis enak.
7: Betul. Digaji lagi.
6: Tapi kayaknya memang orang-orang yang bekerja di event gitu ya, EO begitu, ya kebanyakan kayaknya mau nonton gratis sih sebenarnya.
7: Awalnya
6: pasti selalu ke situ ya.
7: Iya.
6: Tapi karena memang kesenangan karena juga dibayar gitu ya, dan hobi juga mungkin ya, jadi banyak yang akhirnya pelajari lebih dalam lagi ya, begitu.
7: Mungkin karena sudah ketagihan ya, sudah nyaman. Iya. Oh kayaknya enak nih untuk di
6: kayaknya ya. Iya betul.
7: Makanya sudah basah toh, terlanjur mandi terus.
6: Ya, sudah. Oke, okay. Kayaknya untuk kita lanjutkan nanti kita akan jeda sebentar ya.
7: Oke. Okay,
6: kita akan lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar YouTube RRI Labuhan Bajo. Kita jeda sesaat lagi.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
1: Kamulah satu-satunya.
0: Anda mendengar banyak genre dari pop
1: satu yang
0: sampai rock.
1: Lintang,
0: selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
2: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
3: Pendengar masih kembali bersama Anda RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Masih bersama saya Agung Sini dan juga narasumber kita ada Iki Pratama ya, dengan kita membahas soal sound engineering ya.
4: Yeah.
3: Dan kayaknya kita boleh bahas kembali ya.
4: Sedikit. Lanjut.
3: Lanjutkan lagi. Seru. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, Anda boleh bebas bertanya apapun tentang sound engineer di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kayak kita tadi kan sudah sempat diceritakan sedikit tentang pengalaman awal masuknya seperti apa begitu ya. Ini tantangan terbesar menjadi sound engineer ini saat menangani event besar itu seperti apa, Kayak?
4: Mungkin tantangannya adalah makin besar skala eventnya, makin besar juga tanggung jawabnya.
3: Oke.
4: Kayak gitu. Jadi kayak ada special treatment, terus penataan sound system yang tidak seperti biasanya, mungkin jadi tantangan-tantangannya sih. Ruangan mungkin.
3: Ruangan juga berpengaruh.
4: Pengaruh ruangan, kayak ruangan yang gemanya banyak, itu bagaimana kita mengakalinya.
3: Iya, itu agak repot juga ya.
4: Repot sih.
3: Itu wah. Ini pernahkah terjadi masalah teknis saat acara berlangsung? Bagaimana cara mengatasinya dari Kak Iki sendiri?
4: Pernah sih. Kayak misalnya ya yang paling sederhana saja, feedback, storing,
3: paling sering gitu ya.
4: Itu cara mengatasinya adalah waktu GR pergunakan sebaik-baiknya. Waktu gladi
3: ya.
4: Pergunakan sebaik-baiknya.
3: Tapi pernah tidak waktu gladi semuanya aman. Nah, pas teng.
4: Bisa
3: itu
4: ada
3: terjadi.
4: Pernah terjadi. Banyak faktornya, Kak Agung. Jadi faktor yang bisa sampai itu terjadi itu mungkin salah satunya listrik.
3: Itu berpengaruh juga.
4: Pengaruh listrik, voltasenya drop mungkin kayak begitu. Itu pengaruh sekali, Kak Agung.
3: Ini itu kalau orang yang tidak tenang pasti panik ya.
4: Itu kuncinya, tenang dan kerja yang rapi. Mungkin sistemnya dibuat rapi, jadi ketika ada kendala itu kita langsung tahu, oh ini kendalanya di sini. Ini yang bermasalah.
3: Betul.
4: Yang penting rapi.
3: Yang penting rapi.
4: Kerjanya rapi.
3: Tapi memang kalau kita bicara soal sound engineer ini sendiri, yang penting belajar ya kayaknya.
4: Iya.
3: Karena kalau kita tidak update dan tidak belajar, kayaknya susah juga ya.
4: Ya namanya teknologi.
3: Teknologi
4: betul. Tiap menit berkembang terus.
3: Betul itu lagi.
4: Yeah.
3: Terus kalau Kaiki sendiri pernah tidak mengalami kayak pergi atau waktu ke Jakarta kemarin waktu itu pernah tidak ketemu satu alat yang belum pernah dipegang sama sekali?
4: Ya, kemarin Jakarta begitu.
3: Oh ya.
4: Jadi mixernya digital yang sudah kelas yang pro lah, ada itu. Iya. Saya belum pernah pegang, belum pernah pegang barang itu, tapi karena tanggung jawabnya kita dikasih dipercayakan orang ya, belum pernah pegang, tapi pada dasarnya fungsinya tuh sama semua, cuma mungkin layout barangnya yang beda, bahasa barangnya yang beda.
3: Itu yang membedakan gitu. Ya.
4: Jangan malu bertanya saja sih ke Agung, bertanya ke yang in-house sound engineer-nya. Saya kan jadi guest engineer. Dia yang in-house engineer-nya, tanya saja ke dia.
3: Merendah saja dulu.
4: Iya, ya, itulah belajar setiap saat.
3: Daripada kita merasa diri sudah tahu, ternyata pas ditemukan seperti itu, ada apa nih?
4: Orang sini bilang, kangarangan nanti.
3: Begitu ya. Ini kalau kita lihat ya, ini banyak anak muda sekarang yang masih fokus pada profesi konvensional seperti ASN, dokter, ataupun polisi begitu ya, ataupun lebih banyak mereka senangnya di depan panggung, tampil di depan panggung. Untuk belajar ke belakang panggungnya, kayaknya masih kurang gitu ya.
4: Iya sih.
3: Terus ini kalau Kak Iki sendiri, menurut Kak Iki nih, bagaimana peluang profesi sound engineer ini di industri kreatif untuk saat ini?
4: Jadi sebenarnya kayak tadi yang saya bilang juga, sebenarnya ini adalah profesi yang bagus, yang menjanjikan. Kita di kabupaten saja kita sudah bisa hidup loh. Maksudnya makin tekun kita belajar kan, kita makin dilirik kan. Makin dilirik. Jadi jenjang profesinya tuh ada. Mumpung belum rame, profesi seperti ini belum rame di daerah kita ya. Belum rame dan banyak yang bisa tapi tidak banyak yang mengerti, Gung. Mending kalau yang memang tertarik mulai tekuni dari sekarang.
3: Karena belum terlambat ya?
4: Belum terlambat. Sampai sekarang pun kan kita masih belajar. Jadi tidak ada kata terlambat sih sebenarnya. Karena sebenarnya profesi ini tuh salah satu profesi yang menjanjikan juga. Apalagi kalau kita sudah sampai tahap handle satu musisi atau apa. Itu kan jadwalnya sudah pasti. Ada jadwal, jadwal. Jalan terus. Tapi ya kendalanya mungkin karena kita swasta ya, Gung. Jadi harus pintar-pintar menabung.
3: Nah, betul. Itu. Paling kalau kita bicara soal yang bikin kita jadi tantangan terbesar mungkin ya, bisa dibilang juga ya, salah satunya ya. Karena kita, kalau dia tidak pintar-pintar walaupun banyak project seperti itu, ya habis project habis ya susah juga.
4: masih di tahap itu sih saya, tapi masih pelan-pelan.
3: Masih tahu pelan-pelan ya, belajar. Tapi setidaknya tapi setidaknya di Labuan Bajo cukup banyak juga. Tapi kalau di Labuan Bajo sendiri nih, Kak Iki, kalau menurut Kak Iki, pandangan Kak Iki sendiri, lebih banyak event in-house itu kah atau yang konser-konser?
4: Masih banyak event-event yang ini sih, Gung, yang corporate, yang meeting. Itu sih masih
3: yang menjanjikan lah istilahnya.
4: Yang menjanjikan mungkin karena baru-baru ini baru peralihan kekuasaan ya, peralihan presiden begitu, jadi masih belum terlalu crowded, belum terlalu banyak eventnya seperti tahun 2022, 2023, itu banyak sekali, apalagi event-event dari kementerian, event-event dari pusat, banyak sekali kan ke Labuan Bajo. Tapi ini sudah mulai pelan-pelan mulai membaik sih, Gung. Sudah mulai bagus. Frekuensi acaranya mulai banyak.
3: Ya. Tapi ya ini bisa jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi peluang juga untuk pendengar yang dimanapun itu ya. Untuk mulai belajar lah.
4: Mulai belajar.
3: Karena ini baru-baru start lagi dari awal kan?
4: Iya, betul.
3: Untuk kondisi seperti ini kan? Bisa saja nanti dipelajari. Tapi kalau Kak Iki sendiri, menurut Kak Iki sendiri, kalau misalnya dari orang awam yang betul-betul nol pandangan soal itu, dan dia mau belajar, kira-kira persentasinya paling lama dia perlu belajar berapa lama?
4: Kalau dia jalur mandiri, jalur mandiri dalam artian otodidak, mungkin banyak faktor ya. Mungkin faktor cepat atau lambatnya dia belajar atau apa ya, tapi rata-rata mungkin untuk sampai bisa jadi seorang engineer mungkin 3 tahun mungkin.
3: 3 tahun.
4: Iya, maksudnya belajar tapi kan tetap harus ada jam terbang kan.
3: Sambil praktek.
4: Iya, gitu, sambil praktek itu mungkin. Atau 2 tahun mungkin, tergantung orangnya.
3: Tergantung
4: juga
3: orangnya.
4: Sih.
3: Tapi apakah memungkinkankah dia kayak misalnya cuma belajar sekitar 6 bulan gitu? Untuk setidaknya dia bisa terjun lapangan. Bisa dikatakan dia layak untuk terjun di lapangan.
4: Bisa-bisa saja.
3: Bisa-bisa saja.
4: Bisa-bisa saja. Yang penting tekun dan cepat mengerti.
3: Oke.
4: Ya.
3: Kuncinya di situ ya.
4: Tidak ada yang tidak mungkin sih.
3: Iya. Iya.
4: Tapi kalau lewat jalur sekolah setidaknya 1 tahun. Kalau 2 tahun lah. 4 semester.
3: Standarnya di situ ya. Oke. Dan ini kalau kita berbicara soal sound engineer sendiri, berarti bisa dibilang ini salah satu pekerjaan yang profesi yang menjanjikan gitu, secara penghasilan.
4: Ya.
3: Karena di kabupaten sendiri buktinya Kaiki sendiri bisa hidup.
4: Iya kan? Betul.
3: Oke. Okay. Dengan kalau bisa dibilang ya Labuan Bajo sebagai kota prioritas gitu.
4: Iya.
3: Kota pariwisata begitu ya, kota premium.
4: Betul.
3: Yang dimana banyak sekali barang-barang yang cukup mahal ya untuk biaya, untuk kategori anak merantau begitu ya.
4: Iya.
3: Karena Kaiki sendiri kan bukan dari Labuan Bajo.
4: Bukan,
3: ya.
4: Iya kan? Aslinya dari Pulau Seberang.
3: Nah itu dia. Maksudnya di sini kalau kita bicara soal itu menjanjikan ya, profesi ini sangat menjanjikan
4: kok kagum.
3: Karena dengan Kaiki sendiri ini bukti nyata
4: ya.
3: Kan? Maksudnya seorang perantauan di Labuan Bajo ini yang dimana banyak sekali barang-barang yang mungkin bisa dibilang cukup mahal ya,
4: ya harganya di atas rata-rata lah.
3: Betul. Tapi masih bisa dengan profesi sound engineer ini.
4: Bisa sekali kagum.
3: Gitu. Oke, kalau dari Kaiki sendiri, menurut Kaiki, tadi kan sempat dibilang ada divisi-divisinya nih di sound engineer.
4: Betul.
3: Untuk pemula.
4: Iya.
3: Dia paling bisa itu bisa terjun di lapangan dia di divisi mana? Paling gampang dulu.
4: Paling gampang dulu mungkin di kru ini ya. Di istilahnya kru yang bagian angkat-angkat.
3: Oh, sambil mengenal dulu
4: barang. Iya, kenal barang dulu. Okay. Semua dimulai dari bawah lah. Dulu saya juga kan mulai dari dimarah-marahi senior.
3: Tapi kan itu sebagai pelajaran ya.
4: Pelajaran ya, memang stepnya harus dari
3: step-nya
4: situ.
3: Harus
4: kita
3: itu.
4: kenal barang, mengerti fungsi barang apa, ini dia di mana harusnya, kita harus mengerti dulu dari bawah.
3: Oke, ini kita akan coba sapa-sapa dulu yang ada di YouTube gitu ya.
4: Siap.
3: Ini, halo YouTube ya.
4: Halo,
3: ini YouTube. Kita ada Oliver Bos ya. Om Iki. Ini ada
4: Oliver
3: juga nonton ya ternyata ya.
4: Teman-teman. Teman-teman satu tempat kerjaan.
3: Ya. Oke, ini juga ada dari Kak Suci ya,
4: Suci. Ya.
3: Ah, Kak Suci Maria nih. Mantap Kak Iki gitu.
4: Halo Kak Suci, Mama Kev.
3: Gitu. Ini ada pertanyaan Kak Iki. Ini dari Oliver ya.
4: Iya.
3: Kaiki salam kenal. Kaiki pernah mengalami overhead tidak atau blank gitu pada pendatalan
4: Di peralatan
3: atau IPOM ini di FOH dan jika pernah bagaimana cara mengatasinya?
4: Pernah sih, beberapa kali pernah dulu waktu itu di Kupang. Event kalau tidak salah tuh event rohani lah.
3: Oh ya?
4: Event rohani. Itu ada satu house worship besar yang datang ke Kupang.
3: Ah, oke. Okay.
4: Jadi kita providernya, kita provide audionya.
3: Iya, iya.
4: Kebetulan waktu itu tuh kita pakai konsol, pakai mixer yang barang Eropa, Kak Agung. Barang Eropa yang notabene Eropa kan dingin.
3: Iya.
4: Waktu itu pakai barang itu. Itu Kupang panas Kak Agung.
3: Jawa ya, terbalik jadinya.
4: Iya.
3: Okay.
4: Hang lah dia. Dia tuh bukan blank tapi hang. Dia tidak bisa di, pokoknya tidak bisa diapa-apain.
3: Ngelek dia.
4: Ngelek.
3: Oh, oke.
4: Okay. Jalan satu-satunya adalah berdoa. Ambil kipas, pakai kipas, coba restart dia. Jadi ya mau tidak mau acara itu harus jeda. Masalah teknis beberapa saat begitu, tapi syukurnya sekarang barang-barang itu makin canggih Kak Agung.
3: Iya,
4: jadi dari produsennya sudah memikirkan skenario terburuk apa yang akan terjadi di lapangan. Iya, iya. Jadi sudah ada fitur-fitur yang bisa mengakali itu, kayak misalnya 2 UPS, kipas anginnya dibanyakin di mixernya, begitu, disesuaikan.
3: Nah, kalau kita bicara soal masih menyangkut soal pertanyaan dari Kak Oliver sendiri ini, kendala atau maksudnya kejadian yang paling fatal yang menurut Kak Iki ini harus, setidaknya kan kuncinya adalah kita tenang kan?
4: Iya, tenang.
3: Kita tenang. Nah, kalau dari Kak Iki sendiri, salah satu apa kejadian apa yang menurut Kak Iki ini wajib untuk sangat-sangat diwaspadai? Selain tadi hang tadi tuh, mungkin ada lagi.
4: Mati genset sih, itu bahaya.
3: Itu bahaya.
4: Itu pasti show stop. Tapi itu ya, di genset pun sekarang sudah ada teknologi yang namanya ATS, automatic switch gitu.
3: Jadi
4: ada backup, genset backup gitu. Sudah canggih lah. Maksudnya di dunia event sudah sampai di tahap yang mereka tuh betul-betul waspada dan betul-betul maunya zero mistake. Jangan sampai ada kesalahan. Begitu.
3: Ini kalau kita berbicara soal pengalaman Kak Iki juga tadi. Ini kadang penonton kalau suara bagus merasa hal itu biasa saja.
4: Maksudnya
3: kayak ini memang karena artisnya. Tapi kalau sedikit saja ada masalah, nah langsung sudah. Ini Iwanya tidak betul.
4: Sound tidak bagus.
3: Apakah ini profesi sound engineer ini termasuk ke pekerjaan yang sering tidak terlihat jasanya?
4: Mungkin jadinya gini Kak Agung, bisa dibilang betul tidak kelihatan, tapi mungkin karena ketidaktahuan saja Kak Agung. Karena memang orang kan datang fokusnya menonton. Ada mungkin orang yang datang, bahkan berbagai jenis orang yang datang ke saat misalnya konser. Memang ada yang datang cuma sekedar karena suka artisnya. Yang kedua mungkin ada yang datang kepingin, saya kepingin lihat

0: waktu orang awam ataupun siapapun yang belum pernah masuk di lingkungan itu terus masuk tiba-tiba ke, eh katanya enak-enak saja. Kenapa ada begini? Nah, kalau dari Kaiki pernah begitu?
1: Pernah. Maksudnya bersinggungan dalam hal terkadang kita kalau misalnya kita berhubungan dengan artis, kontek-kontekannya kita dengan road manajernya.
0: Oke.
1: Terkadang info yang dikasih road manager itu tidak sama dengan apa yang sound engineer-nya mau. Sound engineer-nya artis mau. Jadi kita sudah ikutin plot yang diminta sama si road manager, tiba-tiba sound engineer datang, loh mas saya kan minta misalnya monitornya mintanya 8, kok ini cuma 5?
0: Itu
1: sering, tapi kebanyakan sih karena mungkin orang-orang yang datang jadi sound engineer artis itu orang-orang yang sudah berpengalaman lah, mereka sudah sering kali hadapi masalah-masalah begini, jadi ajak bicara saja, ini tadi dari road manajernya begini mas.
0: Okay.
1: Gitu, kita cari solusinya apa gitu. Gitu saja sih paling.
0: Itu ya berarti miskomunikasi.
1: Miskomunikasi
0: gitu ya. Lagi-lagi
1: wajar lah.
0: Lagi-lagi kalau kita bicara soal sound engineer ini adalah pekerjaan yang harus orang-orang sabar di dalamnya.
1: Harus ya sih.
0: Harus. Karena ya seperti itu kita tidak tahu kan, kita cuma komunikasi dengan road manajernya.
1: Ya.
0: Ternyata beda komunikasi kan gitu.
1: Ya.
0: Oke, ini kalau Kaiki sendiri nih, ini kan masih banyak sekali orang-orang yang mengira pekerjaan sound engineer ini itu hanya jaga mixer ya katanya.
1: Iya.
0: Kebanyakan pasti menilai seperti itu, betul.
1: Iya.
0: Nah ini menurut Kaiki sendiri apakah anggapan itu terlalu menyederhanakan profesi ini Kaiki?
1: Tidak salah sih sebenarnya Kak Agung, cuma kembali lagi karena terkadang yang kasih penilaian itu adalah orang yang tidak tahu, yang tidak mendalami itu, jadi... Ya, biarlah orang berkata apa.
0: Oke. Tapi berarti memang ya kalaupun mereka bicara seperti itu karena memang mereka belum tahu.
1: Karena memang tidak tahu dan tidak memang tahu. Tidak mendalami, Kak Agung.
0: Oke. Itu berarti ya aman-aman saja, tapi
1: aman-aman saja.
0: Tidak berarti disamakan lah ya maksudnya.
1: Iya.
0: Karena pekerjaan kalau cuma sekedar operator sound kayaknya cuma sekedar putar play lagu.
1: Iya. Yeah.
0: Kasih besar volume.
1: Iya. Yeah. Bassnya ditambah.
0: Itu dia. Nah ini kalau di panggung ada penyanyi yang suaranya sebenarnya kurang stabil ya.
1: Iya.
0: Ya kita tahu lah, maksudnya
1: banyak.
0: Ini tidak bisa kita pungkiri. Kadang-kadang ada yang memang bagus tanpa efek apapun, aman gitu ya. Ada juga yang wah ini efeknya harus begini.
1: Iya.
0: Itu kalau dari Kaiki sendiri apakah sound engineer ini bisa menyelamatkan kualitas suara itu di speaker?
1: Sebenarnya kalau mau dibilang bisa sih tidak sebenarnya Kak Agung. Tapi kita cuma bisa bantu peles sedikit saja, memperindah saja.
0: Memperindah supaya tidak terlalu kelihatan.
1: Tidak terlalu kelihatan ya. Kayak misalnya ada penyanyi yang misalnya di dunia rap Kak Agung, di dunia rap tuh ada yang namanya yang pakai autotune.
0: Iya.
1: Itu kan jadi bagus kan, ada yang pakai autotune. Begitu juga di penyanyi pop apa juga, tapi banyak faktor Kak Agung yang mungkin penyanyi ini kecapean.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ya bisa kita cuma itu, kalau mau bilang sound engineer menyelamatkan suaranya sih tidak sih, sebenarnya tidak bisa karena sebenarnya apa keluar suara bagus itu karena sumbernya memang sudah bagus.
0: Sumbernya memang sudah bagus. Paling dipoles sedikit.
1: Harusnya ya.
0: Okay.
1: Kita cuma bisa koreksi sedikit. Begitu Kak Agung.
0: Oke, kayak gini tidak terasa kita sudah hampir ngobrol hampir 1 jam ya.
1: Boleh tambah.
0: Boleh, nanti kita bikin part 2 lagi.
1: Tagihan.
0: Awalnya takut ini.
1: Awalnya takut. Gimana ini Agung?
0: Tolong. Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir kayak gini.
1: Okay.
0: Ini bisa disampaikan pesan-pesan bagi anak-anak muda, khususnya di Labuan Bajo di Manggarai lah ya.
1: Iya.
0: Yang tertarik masuk ke dunia event dan industri kreatif seperti kayak gini.
1: Betul. Jadi mungkin kita tahu sendiri di Manggarai khususnya, kita omong secara luas Manggarai itu banyak produser-produser hebat yang notabene itu basic sudah mengerti basic mixing apa, atau justru ada yang sudah advancing, sudah jago sekali mixing, itu sudah tidak susah sebenarnya untuk masuk ke dunia live mixing, dunia event itu sudah tidak susah, tinggal

0: memulai dari awalnya saja. Jadi Manggarai ini, apalagi Labuan Bajo, daerah destinasi wisata, daerah prioritas.
1: Yeah.
0: Karena sudah itu otomatis jadi pusat perhatian kan kita di daerah sini, di daerah super prioritas ini.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin teman-teman yang punya niat dan kepingin belajar saja. Kalau memang sudah jalannya pasti ketemu saja, macam saya dulu kan.
1: Iya betul.
0: Mau pergi nonton konser gratis awalnya.
1: Awalnya seperti itu.
0: Makanya kecemplung, begitu saja. Jangan sia-siakan. Kalaupun tidak mau ke situ, belajar tidak ada salahnya, karena makin banyak skill yang kita punya, kita bisa survive toh.
1: Iya. Karena kalau jadi, kita bicara soal kerja lapangan ini memang tidak ada yang tahu ya, begitu.
0: Tidak ada yang tahu. Kita sarjana apa, kerjanya di apa, bisa saja karena kita punya skill di situ.
1: Kita punya skill di situ.
0: Ya, tidak ada salahnya belajar. Okay. Semangat teman-teman yang baru belajar. Okay. Belajar terus.
1: Oke. Okay. Ini kalau kita belajar bahwa sebuah event yang sukses tidak hanya bergantung pada panggung dan penampilan begitu.
0: Betul.
1: Ya. Tetapi juga pada kerja tim teknis di belakang layar.
0: Betul.
1: Termasuk sound engineer yang memastikan kualitas suara tetap optimal gitu ya.
0: Betul.
1: Profesi ini juga menunjukkan bahwa di era sekarang industri kreatif membuka banyak peluang karir bagi generasi muda ya. Kita tahu. Mungkin sekarang masih bisa dibilang agak sepi, belum terlalu ramai seperti kemarin-kemarin.
0: Betul.
1: Tapi bisa jadi ini bagian peluang untuk mereka belajar di sini.
0: Peluang besar sih.
1: Jadi pas sudah waktunya mereka bisa terjun di situ.
0: Iya, betul.
1: Dan ini cukup menarik obrolan ini. Rasanya tidak puas ya kalau kita cuma satu kali ya.
0: Betul.
1: Kayaknya harus ada part-part selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih banyak buat Kak Iki Pratama,
0: sound
1: engineer dari Kings Pro Event Production dan juga Majesty Organizer yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama kita di RRI Labuan Bajo ya. Saya Agung Sena dan juga Iki Pratama pamit dari program Zona Edukasi. Terima kasih, tetap bersama RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahwa saya
3: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Realisasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
1: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zeh. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Siantori, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya hitungannya bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
5: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
8: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
9: Di arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
10: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah berkilas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
9: Dikasih kewenangan
10: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, koordinasi dan pengurusan.
7: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
11: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang nggak bergerak, jalan.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
12: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita nih.
3: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
13: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Sunoropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
13: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Womenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1000 hektar ya.
14: Sementara itu, Mantri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
15: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau hanya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
14: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
16: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
17: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Kota Timur.
18: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
19: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
18: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
20: First governance, trust must come before everything else. Managing hard funds
0: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
20: First, governance. Trust must come.
0: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
20: Standard of accountability.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
0: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
21: Of building a stronger haji ecosystem.
0: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
22: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
23: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
22: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
23: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
24: Pangan Nusa ini kita juga mengundang salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri. Sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka
23: Adapun pada pembukaan Panganusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
2: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga di daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
16: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan lewat program mimbar agama Islam ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dengan hal ini kita bisa menebarkan kebaikan lewat tausiah atau menebarkan faedah-faedah keilmuan agar menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir kelak. Salawat seiring salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dipungkiri setiap kita yang mengaku muslim menginginkan kebahagiaan yang abadi. Yang mana kebahagiaan ibadi tersebut adalah suatu kenikmatan yang tiada taranya, adalah suatu kenikmatan yang merupakan diidam-idamkan oleh seorang muslim. Kebahagiaan apakah itu? Kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenikmatan yang tiada taranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan siapakah orang yang sangat beruntung itu? Orang yang sangat beruntung adalah orang yang di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man zuhziya 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faza." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Dia telah beruntung mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Dia beruntung mendapatkan kenikmatan yang tiada terkira, yang tidak bisa digambarkan, yang tidak bisa diungkapkan secara lisannya, sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qala Allah a'adattu li ibadi as-salihin ma la
وَلَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ فَقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَأْلَمُوا نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ الْأَعْيُنِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, aku disediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sebuah surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hatinya. Maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah di padang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 17. Kaum muslimin mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran penting dari sebuah surat dalam Al-Qur'an, yakni surat Qaf, yang mana biasa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat Jumatnya. Di dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'in hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dhalika yawmul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35, dan dekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah dan lagi memelihara semua peraturan-peraturan syariat-syariat Allah, yaitu orang yang takut kepada Rabbnya yang Maha Pemurah, sedang dia tidak melihat Rabbnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Maka masukilah surga ini dengan aman. Itulah hari kekekalan mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahan nikmat. Quran surat Qaf ayat 31 sampai 35. Para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surat yang telah dibacakan tadi ada empat sifat yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Al-awwab, sifat penghuni surga yang pertama yang dijelaskan di dalam surat Qaf ini adalah awwab, hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang kembali di saat dia berbuat maksiat dan dosa, dia tobat kepada Allah dan memohon ampun atas dosa yang dia lakukan. Kemudian sifat yang kedua, penghuni surga atau penduduk surga yang kedua yang disebutkan di dalam surat Qaf ini, hafiz, selalu memelihara syariat-syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebinasaan, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sifat penghuni surga yang ketiga, man khasyya rahman bil ghaib, takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan mereka tidak meniat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, sifat penghuni surga yang disebutkan di dalam surat tersebut, waja'a biqalbin munib, mereka datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersimpuh, bertobat, mengakui kesalahan dan maksiat yang dosa yang mereka pernah kerjakan. Inilah sifat ciri-ciri orang penghuni surga yang digambarkan dalam surat ini. Sifat yang pertama, awwab, yang dimaksud dengan sifat awwab di sini adalah kembali pada Allah dari perbuatan maksiat kepada ketaatan padanya, dari hati yang lalai mengingatnya kepada hati yang selalu mengingatnya. Sahabat Ubay bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan sifat awwab, yakni ia mengingat akan dosa yang ia lakukan, kemudian ia memohon ampun pada Allah atas dosa tersebut. Kemudian sahabat Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, yang dimaksud sifat awwab adalah orang yang berbuat dosa lalu ia bertobat, kemudian ia terjerumus lagi dalam dosa tersebut lalu ia bertobat. Ini sifat yang pertama bagi penduduk atau penghuni surga, yakni sifat awwab, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat dan menyesal segala perbuatan dosa dan maksiat yang telah ia lakukan. Karena kita tahu para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap insan tidak terlepas dari dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa kullu khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam sering melakukan dosa dan maksiat, tapi sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya yang berbuat dosa adalah mereka yang cepat kembali, cepat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu sifat atau ciri penghuni surga adalah al-awwab, mereka bertobat atas dosa dan maksiat yang ia lakukan. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sifat yang kedua yang digambarkan di dalam surat Qaf, sifat penghuni surga, yakni hafid, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yang dimaksud dengan hafiz, yakni ia menjaga amanah yang Allah janjikan untuknya dan ia pun menjalankannya. Kemudian sahabat Qatadah rahimahullah mengatakan juga, al-hafiz ia menjaga kewajiban dan nikmat yang Allah janjikan kepadanya. Kemudian Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan, perlu kita ketahui bahwasannya nafsu adalah dua kekuatan yang yaitu kekuatan menyerang dan kekuatan bertahan. Ada dua nafsu yang ada pada diri kita, yaitu nafsu untuk menyerang atau nafsu untuk bertahan. Yang dimaksud dengan awwab
adalah kuatnya nafsu kita untuk menyerang. Jadi ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridho darinya dan taat padanya. Sedangkan hafid, sifat yang kedua penghuni surga, adalah kuatnya rasa insaf, menahan diri dari segala macam maksiat dan dosa dan hal-hal yang terlarang. Maka al-hafiz, sifat yang kedua ini menahan diri kita dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan al-awwab, sifat yang pertama tadi, adalah menghadap pada Allah dengan melakukan ketaatan padanya. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang kedua ini al-hafiz, kita memelihara diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, ketika Jibril alaihi salam menanyakan perkara ihsan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil ihsan au akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu a'lam, Allahu ay a'lamu, Allah lebih mengetahuinya. Maka Jibril alaihi salam menjelaskan kepada Nabi kita bahwasanya al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ketahuilah wahai Muhammad, al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah, imankanlah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat.

dari perkara-perkara yang dapat membinasakan dia, yang dapat menjerumuskan dia ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Maka dari itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat awwab dan sifat hafiz yang digambarkan tadi merupakan sifat atau ciri-ciri penghuni surga. Kemudian ciri penghuni surga yang ketiga atau sifat yang ketiga dari para penghuni surga yang digambarkan dalam surat Qaf, yakni man khasyar rahman bil ghaib, mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak melihat Allah. Sifat ini terkandung makna yang sangat agung, pengakuan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan rububiyahnya, akan ketentuannya, akan ilmu dan pengetahuan Allah yang secara detail pada setiap keadaan hambanya. Dan juga di dalamnya terkandung keimanan pada kitab Allah, pada Rasulnya, pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya terkandung keimanan pada janji baik Allah Subhanahu wa taala. Terkandung juga akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan terkandung juga perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya terkandung keimanan pada janji baiknya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan takut pada Allah Subhanahu wa taala haruslah dengan memenuhi hal-hal yang telah disebutkan tadi. Kita perlu memiliki sifat khasyah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat takut ini akan mendorong kita untuk meninggalkan dosa atau pengaruh buruk, sifat buruk, supaya terhindar dari maksiat dan dosa yang kita lakukan. Dan sifat takut juga harus dimiliki seorang muslim. Takut akan amal ibadah yang dia lakukan jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan dosa-dosa yang dia perbuat. Dia takut ibadah-ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat khasyah ini, sifat takut ini perlu dipupuk oleh seorang muslim di dalam hatinya, supaya dia tidak sombong dengan ibadah yang dia lakukan, dan dia takut akan ancaman balasan dari Allah Subhanahu wa taala akan dosa dan maksiat yang dia lakukan, mendorong dia untuk memotivasi beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan maksiat karena takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat penghuni surga yang keempat yang digambarkan oleh Al-Qur'an surat Qaf tadi,

yakni waja'a biqalbin munib. Dia bersimpuh, dia datang dengan tunduk hatinya untuk kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat dan dosa yang dia lakukan. Dia datang dengan hati yang munib, hati yang bersih, hati yang selamat. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kembali dengan bertobat dari maksiat pada Allah dan dia melakukan ketaatan, dia mencintai ketaatan tersebut dan menerimanya, dan dia bertobat dengan taubatan nasuha, dan dia tidak ingin kembali ke dalam kubangan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Sifat ini sangat penting dimiliki seorang muslim agar supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dia kembali ke jalan yang lebih baik, dia kembali ke jalan yang mana jalan ini akan menuntunnya ke arah yang lebih baik, menuntunnya ke arah yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang dikatakan muslim yang baik, muslim yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu para pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada empat sifat penghuni surga yang bisa kita petik dari surat Qaf ayat 31 sampai 35 tadi. Sifat yang pertama penghuni surga yaitu al-awwab, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Kemudian sifat yang kedua, hafid, dia menjaga, memelihara dirinya untuk tidak terjerumus dalam maksiat dan dosa. Kemudian sifat yang ketiga, yakni al-khasyallah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ancamannya, balasannya kalau dia berbuat dosa dan maksiat, dan dia juga takut akan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah dia datang bersimpuh tunduk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini dia khilaf ataupun dia salah, dan segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah empat ciri-ciri sifat penghuni surga yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dengan mengetahui empat sifat penghuni surga ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi maksiat dan kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

0: Pagi itu, suasana sebuah kampung di Flores tampak seperti biasa. Warga mulai melakukan aktivitas, anak-anak bersiap ke sekolah, dan para petani memeriksa kebun mereka. Namun, ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Matahari semakin terik, tanah mulai mengeras, dan udara terasa lebih panas dari biasanya.
1: Riana! Riana!
2: Iya, Mama.
1: Tolong bantu Mama, Le, ambil air di belakang, Ku.
2: Iya, Mama, sebentar. Aduh, panas sekali pagi ini. Berbangun tidurku keringat begini nih.
1: Memang panas sekali. Beberapa hari ini matahari terasa menyengat, anak. Coba lihat tanaman kita di luar tuh. Jauhnya sudah layu, toh?
2: Ih, betul sekali, Mama. Padahal minggu lalu masih hijau nih. Tapi namanya juga musim panas. Nanti juga hujan lagi.
1: Benar. Ini musim kemarau, anak. Tapi kita juga harus siapkan diri, toh. Air yang kita gunakan tuh setiap hari itu tidak boleh kita habiskan gitu saja. Kita hemat-hemat.
2: Memangnya air di bak habis, kan, Mama?
1: Enggak sedikit tuh. Makanya, gunakan air tuh seperlunya. Jangan kau biarkan keran tuh terbuka kalau tidak digunakan lagi tuh.
2: Oke, baik, Mama. Tapi kalau soal panas nih, saya itu senang. Bisa dimainin teman-teman, tanpa takut kehujanan tuh.
1: Senang-senang. Boleh kau senang-senang, boleh bermain. Boleh di rumah teman. Ingat, jaga kesehatan.
2: Iya, Mama. Saya berangkat dulu,
1: Oh, hati-hati.

0: panas hanyalah pergantian cuaca. Ia belum menyadari bahwa panas yang berkepanjangan dapat membawa persoalan lain bagi kehidupan warga di kampung.
1: Riana, kamu kemana?
2: Dari tadi saya lihat kau jalan sambil kupas-kupas pakai buku nih.
1: Saya mau ke pasar. Ini hari juga panas sekali. Rasanya saya ingin mandi terus, ah.
2: Kalau begitu, kau jangan terlalu boros air. Di sap rumah tuh, air mulai sulit. Tapi mama bahkan harus simpan air dalam ember buat kebutuhan kami masak dan minum.
1: Serius, kak? Di rumah salju air mulai berkurang nih. Tapi saya pikir hanya karena mama terlalu banyak gunakan air sih.
2: Bukan hanya di kita berumah. Kemarin saya lewat kebunnya Bapak Yosef toh. Tanahnya tuh mulai kering. Baru ada tanaman yang mulai layu nih.
1: Aduh, kalau begitu, kita lihat saja nanti. Mungkin sebentar lagi hujan tuh.
2: Riana, kita emang tidak tahu kapan hujan turun. Tapi, apa kita harus tunggu sampai kesulitan dulu berpeduli?
1: Maksudnya kau kita harus melakukan sesuatu kah sekarang?
2: Iya, setidaknya kita mulai dengan hal sederhana toh. Menghemat air, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga pohon di sekitar rumah kita.
1: Kedengarannya mudah, tetapi apakah tindakan kecil seperti itu benar-benar berpengaruh kah?
2: Kalau dilakukan satu orang mungkin terlihat kecil. Tapi kalau seluruh warga melakukannya, tentu manfaatnya lebih besar.
1: Baiklah, nanti kita bicarakan lagi ya.

0: Selamat pagi Bapak Yosef. Bapak ada buat apa?
1: Pagi juga Riana. Ini Bapak sedang memeriksa daun nih. Kok sini-sini? Coba kau lihat ini jagung nih. Daunnya ini sudah mulai kuning nih.
0: Aduh, banyak sekali yang layu nih Pak. Apa semuanya kekurangan air kah?
1: Sebagian besar begitu. Hujan sudah lama tidak turun. Tanah semakin kering. Air untuk menyiram tanaman juga semakin terbatas.
0: Terus kalau tanamannya mati, bagaimana dengan hasil panen Bapak?
1: Nah itulah yang Bapak khawatirkan. Kalau hasil panen berkurang, pendapatan keluarga juga pasti akan ikut menurun. Kita bekerja berbulan-bulan, tapi hasilnya belum tentu sesuai dengan yang kita mau.
0: Saya baru sadar bahwa musim panas nih bisa berdampak besar bagi kehidupan petani.
1: Bukan hanya petani, Riana. Semua orang tuh juga membutuhkan air. Kalau sumber air menyusut, warga harus mengatur penggunaan air dengan lebih cermat.
0: Benar sekali, Bapak. Di rumah saya, Ju, ibu mulai membatasi penggunaan air untuk mencuci. Kami juga menampung air yang masih bisa digunakan untuk menyiram tanaman.
1: Nah, itu kebijakan yang baik. Namun kita juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan kita. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitar sumber air jangan sampai ditebang sembarangan.
0: Iya, Pak. Terus, apakah berkurangnya pohon juga bisa memperburuk keadaan, Kak?
1: Pohon membantu menjaga tanah dan mendukung siklus air. Kalau pohonnya berkurang, tanah bisa lebih mudah tererosi dan kondisi lingkungan menjadi lebih rentan. Karena itu, pohon perlu dijaga dan ditanam sesuai dengan kondisi setempat.
0: Oh, jadi sekarang saya mulai mengerti. Ternyata masalahnya bukan hanya cuaca panas, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan alam.
1: Betul, kita tidak bisa mengendalikan cuaca.

0: memahami persoalan yang dihadapi warga. Namun masalah lingkungan di kampung itu ternyata belum berhenti sampai di situ.
1: Riana, coba kulihat ke sana. Ada asap tebal sekali. Kayaknya itu Ibu Rina ada bakar sampah.
2: Benar. Mari kita lihat. Tapi jangan terlalu dekat dengan api.

0: pagi, Bu Rina. Sedang bersihkan halaman, kah?
1: Iya, nak. Banyak sekali daun kering dan sampah menumpuk. Kalau dibakar, halaman cepat bersih.
2: Tapi, Bu, asapnya tuh menyebar sampai ke jalan. Kami sih yang lewat sulit napas waktu lewat ini tempat.
1: Aduh, Ibu tidak menyangka asapnya sampai sejauh itu.
0: Benar sekali, Ibu. Selain mengganggu pernapasan, api juga bisa merambat ke rumput dan daun kering di sekitar halaman. Apalagi saat cuaca panas dan angin bertiup.
1: Kalau sampai terjadi kebakaran, tentu lebih berbahaya. Tetapi bagaimana Ibu harus mengatasi sampah sebanyak ini?
2: Daun dan sisa tumbuhan bisa dipisahkan untuk diolah menjadi kompos, Ibu. Sampah plastik sebaiknya Ibu pilah dan Ibu salurkan ke tempat pengelolaan sampah.
1: Ibu mengerti. Mulai sekarang, Ibu akan menghindari pembakar sampah. Tetapi api yang ini harus dipadamkan dengan aman.
0: Betul, Ibu. Kita pastikan apinya benar-benar padam dan tidak ada bara yang tersisa.
3: Kejadian itu membuat Riana dan Lina semakin sadar. Lingkungan menghadapi banyak tantangan, sekaligus air yang semakin terbatas, tanaman yang mengering, dan kebiasaan membakar sampah yang dapat memicu pencemaran serta kebakaran. Sore harinya, Maria, Riana, Lina, Pak Yosef, dan Ibu Rina berkumpul di halaman rumah untuk membicarakan langkah yang dapat dilakukan bersama.
4: Terima kasih sudah berkumpul semua di sini nih. Kita semua merasakan toh dampak musim panas. Air semakin terbatas, tanaman mulai layu, apalagi udara terganggu sekali oleh asap pembakaran sampah. Menurut saya, kita harus mulai dari lingkungan kita sendiri.
5: Nah, kalau ini saya setuju. Untuk penggunaan air, kita perlu mendahulukan kebutuhan pokok seperti minum, memasak, dan membersihkan. Air harus digunakan secukupnya.
2: Iya, kita juga bisa periksa keran yang bocor, menutup wadah penampung air, dan menggunakan kembali air yang masih layak untuk keperluan lain, misalnya menyiram tanaman.
0: Nah, saya punya usul nih. Bagaimana kalau kita mengajak anak-anak muda membersihkan lingkungan setiap akhir pekan? Kita bisa mengumpulkan sampah dan memilahnya, bukan membakarnya.
1: Ibu siap ikut. Ibu juga akan mulai memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah.
4: Bagus, kita juga bisa tanam pohon. Tapi ingat, jangan sekedar tanam lalu kita biarkan begitu saja. Kita harus pilih jenis pohon apa yang sesuai dengan kondisi tempat kita ini dan juga kita merawat selama musim kemarau.
5: Ya, kita jangan membakar lahan atau sampah di sembarangan tempat. Hindari sumber api di area kering. Jika terlihat api berpotensi menyebar, segera menjauh dan laporkan kepada petugas atau pihak yang berwenang.
0: Benar sekali, Bapak. Saya juga akan mengajak teman-teman untuk mengingatkan keluarga agar tidak membuang sampah ke sungai atau mata air.
4: Nah, itu dia yang kita butuhkan. Tidak harus menunggu toh kegiatan besar seperti ini. Kita mulai dari kebiasaan sehari-hari dan saling membantu.
1: Ternyata menjaga lingkungan bukan pekerjaan yang sulit jika kita melakukannya bersama.
2: Yang penting, jangan hanya semangat pada hari ini. Kita harus menjadikannya sebuah kebiasaan.
6: Setuju!
3: Mereka menyadari bahwa musim panas bukan hanya tentang teriknya matahari. Musim panas juga menjadi pengingat tentang pentingnya air, pohon, tanah, dan udara bersih dalam kehidupan manusia. Kita mungkin tidak dapat menentukan kapan hujan turun. Namun, kita dapat menentukan bagaimana memperlakukan alam, mungkin.

0: Pendengar Prosa dimanapun Anda berada, saat ini kita ikuti bersama Pesona Budaya Vlobamora, siaran berjaringan Korir Nusantara 6, RRI Kupang, Indi dan Atambua.
1: Tapi tidak lupa juga yang kongkan itu dia sedia misalnya. Dia juga datang dengan peras, dengan kaya seperti biasa. Ada buruk. Tapi biasanya dia cari ada satu yang siap kerja pendudukan isunya untuk dipakai kepada musuh akhir-akhir baru tadi itu.
2: Oke, okay. Nah ketika setelah pengukuhan itu ada tidak nih kata-kata bojangan atau pesan-pesan dari tetua ya yang dituahkan dalam rumah adat kepada musalaki itu selain kata-kata peneguhan atau pengukuhan itu?
1: Memang selalu ada kalau jalan segera kita sejauh kata-kata sambutan itu berarti musalaki itu setelah dia nanti dia dipakai dikenakan adatnya juga di semua itu dia berdiri, dia ngomong apa adanya tuatnya dia sudah dipercayai oleh ini ya. Nah itu artinya dia menuju kepada dia itu sudah resmi menjadi laki itu sehingga masyarakat tahu dia laki gitu. Tapi sambut-sambut seperti itu kan dia memang pasti ada mungkin beberapa kelima tapi bahasa-bahasa anak juga buat itu
2: iya.
1: Dia bilang saya akan tipu pertama dia bilang itu saya akan laksanakan jaga kampung ini seperti itu. Jadi kalau ada kerutan di Jakarta itu misalnya si Kumalai kalau lama segala walaupun larangan-larangan itu dia harus omong begitu itu.
2: Baik Bapak. Nah ketika selesai pengukuhan atau pemilihan musalaki itu apakah ada lagi ritual seperti gawi bersama ataukah semacam kata-kata atau tarian syukuran seperti itu Bapak?
1: Ya kalau di kampung-kampung biasanya memang selalu suara syukuran tetapi kan latihan syukuran untuk kasih makan sampai makan yang moyang juga sebagai syukur atau pernah ajar muslaki tapi ada pengorbanan misalnya tadi kurang seekor hewan itu baik babi, kakak, buka bayi moke, masih bukan untuk mas lahir semua nah kalau sama sekali syukuran itu sekaligus kasih makan yang moyang bahwa kami sudah berdiri muslaki ini buruk minta hujan jangan kurang minta panas jangan datang minta angin jangan intes bapak sepasar itu besar biasa kami wakil kami wakil kami nanti karena waktu kita pertama kami kalau ada belum ada kok guru pas buka kau sedikit dan lain-lain maksudnya itu semuanya minta kebaikan dan minta kejirauan terhadap terhadap kalau sehingga mereka kalau istilahnya aku bisa pelihara jadi bisa kerja kebun berhasil ya istilahnya untuk kepala mandar Kalimera semua itu kan mengikuti pelajaran. Ada di bidang pertanian, ada di bidang-bidang peternakan, di bidang hewan, juga kesehatan manusia terjaga. Begitu.
2: Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Dan semoga saja ritual-ritual adat yang ada di Endelio tetap dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya. Baik pendengar pecinta pesona budaya Vlobamora, demikian dari ND Kota Pancasila. Saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari RRI Endeh yang sudah menghadirkan topik menarik ya mengenai tradisi wakilaki budaya adat istiadat masyarakat Endeh Lio. Kali ini pendengar di mana saja berada, kita akan menuju rekan-rekan kita di kota perbatasan Kota Atambua ya, dengan rekan-rekan kita di RRI Atambua yang akan menghadirkan topik malam hari ini mengenai ritual pauhari yang merupakan tradisi sesajian leluhur di laut, dengan narasumber Barudin Jati, sesepuh suku Manglolong Alur Kecil, yang akan dibawakan oleh rekan Arda Fahik.
2: Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Arda Fahik, dalam Pesona Budaya Flobamora, produksi RRI Atambua, yang mengajak kita mengenal lebih dekat kekayaan tradisi, serta warisan leluhur yang hidup dan berkembang di Nusa Tenggara Timur. Kali ini, kita akan menuju Alor Kecil Kabupaten Alor, untuk mengenal sebuah ritual budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Manglolong. Menurut Baharudin Janti, sesepuh suku Manglolong Alor Kecil, ritual tersebut dikenal dengan nama Pauhari, sebuah tradisi yang berkaitan dengan pemberian sesajian kepada leluhur yang dipercaya berada di laut.
3: Pauhari itu bahasa Alor. Pau itu artinya dikasih makan. Hari itu orang-orang yang ada di laut. Saya ada di laut, itu yang namanya hari. Pauhari memberikan makan kepada leluhur kita. Tetapi pemahaman daripada Pauhari itu adalah sebuah ritual tradisi, sebuah ritual budaya yang dilaksanakan oleh orang-orang di darat memberikan sesajian kepada para leluhur-leluhur di laut.
2: Bagi masyarakat suku Manglolong, Pauhari bukan sekedar ritual adat. Tradisi ini menyimpan kisah tentang hubungan manusia, leluhur dan laut yang telah hidup dalam ingatan kolektif masyarakat sejak masa lampau. Laut tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir Alor Kecil, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah dan kepercayaan tradisional yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di balik pelaksanaannya, tersimpan sebuah cerita yang menjelaskan asal-usul ritual Pauhari.
3: Pauhari itu berawal dari sebuah citra, dan sebuah kejadian. Moyang kita yang namanya Mujimo dan Jemo, dua kakata. Mereka dua waktu itu pergi pancing. Ini mata kainnya mereka pinjam kepada saudara mereka. Nah, setelah mereka pergi pancing, ternyata pancing ini putus. Mereka juga tidak kebingungan. Ini barang siapa, kita belum dapat hasil pancingnya, terus putus. Mereka kembali ke darat, bertemu dengan pemilik pancing yang mereka pinjam. Ternyata mereka sampaikan bahwa kita sudah pergi pancing, kita belum dapat. Dan pancing sudah terputus. Sekarang kita belum dapat pancing. Itu. Nah, tuan pancing ini tidak mau terima. Dia bilang, apapun yang kamu sampaikan, kita punya pancing itu bukan kembali. Padahal mereka sudah tawarkan dengan beberapa opsi mengganti pancing yang hilang itu, yang sudah terputus tadi itu. Tapi pemilik pancing itu tidak mau, tetap dia punya pancing itu dikembalikan.
2: Kisah tersebut membawa Mujomo, sang kakak, kembali ke tempat mereka memancing di sekitar Pulau Kepa. Ia memutuskan menyelam ke laut untuk mencari mata kail yang hilang, sementara adiknya menunggu di atas perahu. Namun perjalanan Mujomo justru membawanya memasuki sebuah kehidupan yang berbeda. Dalam cerita yang diwariskan masyarakat Manglolong, ia menemukan sebuah tempat dengan kehidupan layaknya di darat, lengkap dengan masyarakat dan seorang raja yang sedang menderita sakit. Kisah ini menjadi bagian penting dari penuturan sesepuh Manglolong mengenai hubungan antara masyarakat di darat dan leluhur yang dipercaya berada di laut.
3: Akhirnya mereka dua kakak beradik, mereka beruling dan mereka kembali ke tempat pancing mereka itu. Tempat pancingnya itu di belakang Pulau Kepa. Ada pulau satu namanya Pulau Kepa.
2: Dan
3: Setelah sampai di tempat itu, si kakak Mujimo ini sampaikan sama adik, kamu tetap berada di bahu saya selam ke bawah untuk cari panci. Setelah dia selam, dia tercebur ke lompat masuk ke laut. Tidak terpikirkan bahwa dia tersangkut di bawah di atas sebuah pohon asam. Padahal tadi itu di atas laut. Samping pohon pada sebuah sungguh. Tidak lama dia lihat banyak orang datang ke timba air. Setelah mereka timba air itu dalam wadah yang mereka sudah penuh, dia sengaja ambil daun asam ini dimasukkan ke dalam wadah itu. Sudah berulang-ulang kali, orang-orang yang timba air ini salah satunya itu menggerutu. Siapa yang tega buat seperti ini? Dia timba air pergi ini karena tidak punya rasa sakit. Ini jadi timba air pergi untuk dia mandi, dia pakai. Mendengar gerutuan dari si timba air ini, dia langsung lompat dari atas pohon asam buruk. Dia tanya, siapa yang sakit? Jawaban dari mereka ini bahwa pada kami sakit. Kita sudah berusaha dari seluruh dukun, tapi tidak ada yang mampu menyembuhkan. Terus si Mujimo ini menawarkan diri, kalau kamu mengizinkan tolong antarkan saya coba lihat raja kamu sakit seperti apa. Ini dia diizinkan, dia pergi dari obatnya, dia pergi, dia ambil ada sebuah kayu, kalau bahasa kita adalah kayu sitapai. Kayu itu dengan dia punya tangkainya, dia ambil terus dia sembunyi di dalam dia punya baju, dia tidak pergi. Terus dia kembali datang, terus dia bilang, tidak ada ikut saya masuk, biar saya sendiri saja yang membuka di raja. Jadi dia masuk dalam kamar, terus dia sorong itu kayu pergi untuk jahit itu pancernya ada terlepas, terus ada sembuh. Dia keluar bilang, raja kamu sudah sembuh. Sedangkan mata kayunya itu dia sembuh, dia tidak berikan dia punya pengawal-pengawal atau masyarakatnya.
2: Dalam kelanjutan kisah tersebut, Mujumo mengetahui bahwa mata kail yang hilang tersangkut pada tubuh sang raja. Ia kemudian mengambil kayu yang disebut sikapai untuk melepaskan mata kail itu, hingga sang raja kembali sembuh. Setelah ditawari berbagai hadiah sebagai imbalan, Mujumo hanya meminta sebuah selempang yang terbuat dari kain sarung. Ia lalu kembali ke perahunya dan menemui sang adik. Dari kisah inilah, menurut penuturan Baharudin Janti, terbangun keyakinan mengenai hubungan persaudaraan antara masyarakat suku Manglolong di darat dan leluhur yang berada di laut.
3: Dari cerita itu, maka hubungan antara orang di laut dengan orang di darat dalam ini yang suku Manglolong itu seperti kakak beradik. Konon cerita bahwa dulu itu ada seperti misalnya ada kegiatan di darat dalam ini suku Manglolong. Maka mereka pergi undang, ada depan tekot undangnya juga, ada depan undang. Mereka datang dan mereka sama-sama. Begitu juga sebaliknya, ada kegiatan, ada hajatan di laut. Mereka datang undang, mereka pergi. Dulu itu pergi datang, menurut ceritanya seperti begitu.
2: Pauhari tidak dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Ritual ini dilakukan pada momen tertentu, terutama ketika seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki niat, nazar atau permohonan yang ingin dipenuhi.
3: Ya, di momen-momen tertentu, jadi misalnya begini, saya punya hajatan, saya minta keberkah, dan kalau sudah berhasil, maka kita laksanakan permohonan. Yang berikut, misalnya saya mendapat musibah, saya niat, saya punya nazar, terus saya punya musibah itu, dan tetap, maka kita permohonan. Dalam kampung sepertinya tidak aman, atau begitu, maka kita punya niat untuk permohonan. Atau misalnya kita dari sisi ekonominya, dan kita lo kecil ini kan kebanyakan mata pencaharian itu nelayan. Nah, mereka pergi mencari itu kalau sudah rezekinya sudah kurang bagus, pada sudah kurang, atau sampai tidak ada, maka itu salah satunya tidak berhubungan. Jadi dia pada saat-saat tertentu, tidak secara rutin, tiap tahun.
2: Meski niat melaksanakan pauhari dapat berasal dari pribadi maupun kelompok, proses ritualnya tidak dilakukan secara sembarangan. Pelaksanaan harus melibatkan kepala suku, para sesepu, serta rumah-rumah adat yang memiliki kewenangan menurut ketentuan adat Manglolong. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting untuk menjaga agar setiap tahapan berlangsung sesuai dengan aturan yang diwariskan. Persiapan pun dilakukan secara bersama, mulai dari menyampaikan niat kepada para pemangku adat hingga menyiapkan berbagai kebutuhan ritual.
3: Memang niat itu dari pribadi atau kelompok boleh, tetapi dalam proses pohari itu secara itu dia harus libatkan orang-orang di suku, dalam hal kepala sukunya, orang-orang tua sukunya, karena dia punya prosesnya harus dilaksanakan secara kelompok, secara niat untuk pohari itu biar dan pribadi kelompok boleh, tetapi dalam pelaksanaannya itu harus melibatkan orang-orang di suku Manglolong itu yang berwewenang. Sesajian kepada para leluhur di laut oleh orang-orang di darat karena memiliki sebuah hajatan. Itu mana? Tujuannya itu, yang pertama itu kita memenuhi nazar atau niat atau permintaan dari orang yang itu. Yang kedua, melestarikan budaya dialog itu khususnya di suku Manglolong. Dan yang ketiga itu adalah sebagai sebuah warisan yang diupayakan supaya tidak terputus selama-lamanya.
2: Sebelum ritual dilaksanakan, masyarakat menyiapkan sejumlah bahan dan perlengkapan tradisional. Semua perlengkapan tersebut dipersiapkan sesuai ketentuan adat sebelum rombongan berangkat menuju lokasi ritual di belakang Pulau Kepa.
3: Jadi yang dipersiapkan itu yang selama ini kami tahu. Pertama, sampaikan bahwa yang mau lihat ritual penghari, maka yang disiapkan adalah kambing, satu ekor, ayam, terus beras secukupnya, terus daun rokok dari daun kun, rokok dan lontar, terus ada kiri-kina, ada pan, terus ada bambu yang dipotong sepanjang 30 cm itu sebanyak 7 buah, terus ada tempat air dari bambu, terus ada nyiru, terus ada lidin, sebentar tusuk daging itu berikut alat-alat memasak, terus untuk piring sendoknya itu kita menggunakan bahan-bahan tradisional seperti tempurung, sendok dari tempurung, piringnya dari tempurung, mangkoknya dari tempurung, itu yang dipersiapkan.
2: Hari pelaksanaan pauhari diawali dengan berkumpulnya para pemangku adat, tokoh masyarakat, perempuan, laki-laki, serta generasi muda di rumah adat yang disebut Rumah Kamusi. Dari tempat itu, rombongan berjalan melalui jalan Manglolong menuju pantai Manglolong, kemudian menyeberangi ke Pulau Kepa. Di lokasi ritual, sejumlah tahapan dilaksanakan sesuai pembagian tugas masing-masing rumah adat.
3: Sebelum kita berikan sesajian tempat-tempat tertentu, maka kita harus doa memohon kepada Tuhan bahwa datang hari ini mohon keberkahan dan keberkahan. Terus nanti dari 7 bambu dan 7 bakul yang sudah diisi dengan sesajian itu akan ditempatkan ada 7 tempat. Dari tempat-tempat yang mau ditempatkan sesajian itu sudah ditanda dengan daun kelapa, tanuh. Ada satu tempat itu kita buat semacam perahu. Itu nanti kita tempatkan satu itu sebagai itu tandanya bahwa itu perahu itu yang akan membawa sesajian itu ke leluhur kita yang di laut. Setelah itu habis kita makan tepung.
2: Di antara seluruh tahapan ritual, penempatan sesajian di lokasi-lokasi tertentu menjadi momen paling menyentuh bagi Baharudin Janti. Pada saat itulah, nilai sakral tradisi dirasakan semakin kuat, sekaligus mengingatkan masyarakat pada kisah dan warisan leluhur mereka. Seiring perkembangan zaman, kawasan di belakang Pulau Kepa yang dahulu dipandang sakral dan dianggap pemali, kini juga mulai dikenal sebagai tempat yang dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Meski demikian, terdapat waktu dan lokasi tertentu yang tetap dihormati, sehingga pengunjung perlu memahami batasan adat dan mengikuti arahan masyarakat setempat. Bagi masyarakat Manglolong, keterbukaan terhadap perkembangan zaman tidak berarti menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam pauhari. Justru, pengetahuan mengenai sejarah, makna, dan tata cara ritual perlu terus diwariskan kepada anak-anak serta generasi muda.
3: Yang paling sakral, sebenarnya kalau sakral semua sakral, tapi bisa menggugah perasaan itu pada saat kita menempatkan itu sesajen-sesajen pada tempat-tempat itu perasaan nilai kesakralannya literasi. Pada sebenarnya dari semua sisi, semua tahapan-tahapan semua ada sakral, tapi yang lebih menyentuh perasaan itu yang pada saat kita menempatkan sesajen-sesajen pada tempat-tempat itu perasaan kita seolah-olah kita juga ada pada waktu itu. Kalau kita ngomong yang kita lakukan sebagai media, tetapi yang kita doa itu betul-betul kita mohon keberkahan niat kita itu bisa terjamah, bisa terjawab oleh. Jadi kita doa kita semata-mata kepada Allah SWT, tidak ke lain-lain. Ya memang mantra itu disampaikan terus dibarengi dengan doa kepada Allah. Jadi tujuannya bahwa mantra ini, kita berdoa kepada Allah supaya mantra ini disampaikan itu bisa mendapat keberkahan.
2: Pauhari merupakan bagian dari kekayaan budaya alor yang menyimpan nilai sejarah, identitas, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Manglolong menjaga hubungan sosial dan adat melalui keterlibatan para pemangku suku dalam setiap pelaksanaannya. Keberlanjutan Pauhari sangat bergantung pada upaya masyarakat untuk menceritakan kembali sejarahnya, memperkenalkannya kepada generasi muda, serta menjaga tata cara pelaksanaan sesuai ketentuan adat. Dukungan pemerintah dan para pemangku kepentingan juga diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya tersebut agar tidak terputus oleh perubahan zaman.
3: Punya harapan kepada pemerintah dan tokoh-tokoh terkait bahwa untuk menarik wisata, maka budaya ini harus dilestarikan. Yang kedua, budaya ini tetap berlanjut apabila kita telah mensosialisasikan kepada keturunan-keturunan kita, sehingga tidak akan hilang budaya.
2: Ritual Pauhari, tradisi sesajian leluhur di laut. Sebuah warisan budaya yang menyimpan kisah perjalanan leluhur, nilai penghormatan serta harapan agar tradisi tetap hidup di tengah perubahan zaman. Semoga cerita budaya ini mengingatkan kita bahwa setiap tradisi memiliki sejarah serta nilai.

0: Pesona Budaya Flobamora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Pendengar di mana saja berada, baru saja kita dengarkan bersama ya persembahan dari RRI Atambua mengenai ritual Pauhari, tradisi sesajian leluhur di laut. Kali ini persembahan terakhir dari RRI Kupang dengan topik pakaian kematian suku Sabu, yang mana akan dibawakan oleh rekan Christine Gegung dengan narasumber Ibu Ina Barapa, pemerhati budaya Sabu.

0: ay mea at niya ang papan o letterlake ay tuyo taro mea ikumera. Tapi ini ang tiba ang kapan yang artinya tarung selimut kematian.
1: Setiap manusia akan melewati tiga fase dalam kehidupannya. Fase kelahiran, pertumbuhan, dan kematian. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, setiap melewati fase kehidupan, perlu dilakukan ritual adat sebagai ucapan syukur, permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta.

0: Selamat malam Bapak Mama Bahasodara. Pesona Budaya Vloba Mora kali ini mengangkat topik Ei dan Hijimea, Pakaian Kematian Sabu, bersama pemerhati budaya Sabu Rejua, Ibu Ina Barapa. Bagi masyarakat Sabu Rejua, kematian merupakan perjalanan menuju dunia baru untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Mempersiapkan pakaian yang telah dikenakan saat hari kematian sudah menjadi tradisi yang dijalani sejak zaman nenek moyang mereka.
1: Menurut kepercayaan perempuan Sabu dan masyarakat Sabu, orang Sabu untuk menghadap ke yang ilahi itu harus berpakaian yang indah. Karena itu pakaian mereka tidak boleh sembarang atau yang bekas-bekas, tidak bisa. Harus yang terbaru, harus yang terbaik. Karena itu KPP tanah ya harus disimpan dalam tempat yang kudus. Mereka akan memakai pakaian yang indah ini menghadap yang ilahi. Tradisi ini di Sabu sendiri masih dipelihara, terutama dari penghayat ya, jadi agama suku Sabu dan juga orang Sabu yang telah Kristen juga masih menjaga identitas mereka. Oleh karena itu ketika mereka pulang pun dia membawa identitas sebagai orang Sabu. Nah itu cara pandang mereka, dan identitas itu akan dipertanggungjawabkan kepada yang ilahi. Dan salah satu cara mereka kembali menghadap yang ilahi itu adalah dengan mengenakan pakaian menurut pakaian budaya mereka yang dihasilkan dari hikmat yang Tuhan beri kepada tangan perempuan. Yeah. Mereka datang dengan telanjang, tetapi mereka pulang menghadap yang ilahi itu dengan pakaian, dengan tenunan hasil karya perempuan Sabu untuk menghadap yang ilahi itu dengan membawa identitas.

0: Dengan kematian yang dikenakan baik oleh keluarga yang berduka atau orang yang telah meninggal, dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan menjadi tanggung jawab dari anak perempuan yang ada dalam keluarga tersebut.
1: Kalau dalam kata budaya, itu sarung itu perempuan, hiji itu selimut itu untuk laki-laki. Ini ya artinya ungkapan, kalau terlihat itu sarung, mea itu merah. Tapi ini sebuah ungkapan yang artinya sarung, selimut, kematian. Pakaian yang dipersiapkan oleh perempuan untuk dipakai pada acara kematian, baik yang dipakai oleh orang hidup maupun yang dipakai oleh yang sudah almarhum atau sudah meninggal untuk memasuki dunia yang baru. Pakaian kematian ini oleh perempuan telah ditenun bersama-sama dengan pakaian pada waktu mereka, kebutuhan untuk mereka selagi hidup. Jadi pakaian kematian ini telah disiapkan jauh-jauh hari sebelum kematian itu datang atau menjemput salah seorang anggota keluarga mereka. Mempersiapkan pakaian kematian ini biasanya pada bulan Bangaliwo atau pada Ritus Buihi. Dan itu sekitar Maret, April ya. Itulah dalam kalender adat tetapkan disitulah hari perempuan menenun kembali pakaian-pakaian yang telah berkurang karena telah diberikan kepada yang meninggal itu dan ditenun kembali. Sejarah perempuan Sabu atau feminisme Sabu telah mengatur, dan ini adalah ruangnya perempuan. Jadi dalam pembagian gender, pekerjaan menenun itu adalah wilayah perempuan. Dan perempuan akan dewasa dan secara untuk dia menikah itu dia harus tahu menenun. Karena itu wilayahnya. Dan misalnya kalau seorang perempuan akan menikah, secara pertama dia harus menenun. Dan seorang ibu yang sudah menikah itu dia akan mulai menenun untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, ayah dan ibunya, untuk mertuanya, untuk ipar-iparnya, untuk saudara laki-laki dan perempuannya. Jadi mereka punya sistem untuk itu. Jadi akan menenun kebutuhan pakaian kematian dari keluarga intinya pertama dulu, keluarga inti, lalu orang tuanya. Dan ketika ada tiba-tiba kematian terjadi, misalnya mertuanya meninggal, dia tidak perlu lagi cari kemana-mana. Pakaian khusus untuk mertuanya dia sudah siapkan. Perempuan Sabu di mekanisme yang mereka atur itu sudah atur seperti itu. Baik. Jadi setiap perempuan wajib tahu menenun, karena menenun adalah wilayah perempuan dan juga simbol diri perempuan. Karena

0: ibu at perempuan.
1: Bagi masyarakat Sabu, sarung atau selimut yang telah ditenun secara khusus bagi anggota keluarga yang akan meninggal harus disimpan pada tempat khusus dan dipisahkan dari selimut atau pakaian yang akan digunakan sehari-hari.
0: Pakaian-pakaian kematian itu setelah ditenun suka ada ritus untuk mereka menyimpan pakaian itu dalam bakul yang disebut KPP Pana atau bakul kudus. KPP artinya bakul anyaman dari anyaman. Pana itu panas, tapi sebenarnya ungkapannya adalah pakaian kudus sebenarnya. Pakaian kudus, pakaian suci. Pakaian suci yang tidak boleh diambil kalau tidak ada kematian. Nah, pakaian ini di ada acara untuk menyimpan dan cara menyimpan juga khusus pada hari tertentu. Mereka akan menata sarung-sarung ini dan selimut ini di KPP Pana, lalu digantung di apa di atas loteng rumah dan apa kalau ada kematian mereka buka untuk dipakaikan kepada si mati dan anggota keluarga yang dalam keluarga itu boleh memakai sarung-sarung itu dan yang telah dipakaikan kepada yang si mati akan ditenun pada tahun pada tahun berikutnya. Akan mengganti memang, jadi tidak akan ditinggalkan setelah dikeluarkan sarung itu ada waktu untuk perempuan menenunnya kembali. Nah, di dalam kosmologi Sabu, orang Sabu yang meninggal di Sabu pada satu hari nanti ada satu perahu mistis, perahu kematian yang akan datang ke Pantai Seba untuk membawa jiwa-jiwa orang yang meninggal di Sabu untuk berlayar ke negeri bahagia itu. Dan dalam pelayaran itu mereka harus masing-masing mengenakan pakaian mereka, pakaian menurut klan ibu mereka. Dan kalau mereka salah pakai pakaian dengan ID atau semacam ID itu ketika masuk ke dunia baru itu karena dunia baru itu dipercaya sebagai rumah ibu, bukan rumah bapak. Rumah ibu. Dan kalau dia tidak pakai ID atau sarung menurut klan ibunya, maka dia tidak akan diterima di dunia baru itu, di rumah ibu itu, karena dia akan kehilangan arah untuk masuk ke sana. Jadi punya aspek masa depan.

0: bagi dunia yang baru. Selain itu, dalam mengurus orang yang telah meninggal, menjadi tanggung jawab pihak perempuan.
1: Pembagian peran di Sabu, acara kematian itu peritusnya perempuan. Jadi laki-laki hanya membantu hal-hal yang besar, tetapi prosesi atau ritus untuk mempersiapkan jenazah itu wilayah perempuan. Karena menurut pandangan masyarakat Sabu, perempuanlah yang lebih tahu dan lebih paham dunia kehidupan dan kematian. Dan karena itu pengurusan jenazah itu dilakukan oleh perempuan dengan syarat-syarat. Misalnya kalau perempuan, maka sarung menurut klaimnya, klaim dari perempuan yang akan pertama membalut tubuhnya. Jadi pakaian yang lain kemudian, tetapi dasar untuk melindungi jenazah itu adalah sarung atau selimut berdasarkan klaim dari ibu. Jadi sarung di Sabu, pakaian di Sabu itu diatur menurut klaim ibu, bukan klaim ayah. Okay. Ya, ayah tidak punya apa hak apapun, tidak punya intervensi apapun soal sarung. Jadi sarung selimut itu adalah klaim ibu dan itu identitas dari ibu. Dan setiap laki-laki dan perempuan yang meninggal, dia mesti pertama-tama mengenakan pakaian sarung atau selimut berdasarkan klaim ibunya. Nah, dalam tradisi Sabu hanya mengenal dua klaim perempuan, yaitu sulung dan yang bungsu. Jadi seluruh orang Sabu, baik laki-laki maupun perempuan, hanya dua klaim, Hubi Ai, Hubi Iki. Hubi Ai itu klaim yang sulung dan Hubi Iki klaim yang bungsu.

0: Pakaian bagi masyarakat Sabu Rejua memiliki kaitan antara masa kini dan masa yang akan datang. Budaya mengenakan ei dan hijimea merupakan bagian yang tak akan pernah terpisahkan dari lingkaran kehidupan orang Sabu. Saya Christine, sampai jumpa.
1: Pendengar di mana saja berada, persembahan dari RRI Kupang dengan topik pakaian kematian suku Sabu menjadi persembahan terakhir ya dalam persembahan di Pesona Budaya Floba Murah untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan di RRI ND dan RRI Atambua yang sudah menghadirkan topik-topik menarik ya seputaran kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk pendengar di mana saja berada, berakhir sudah kebersamaan di Pesona Budaya Floba Murah untuk edisi kali ini, dan nantikan di edisi-edisi berikutnya dengan topik-topik lainnya masih dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Floba Murah, siaran berjaringan Korwil Nusa.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Labuan Bajo, malam ini.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Agung Sene, penyiar Anda yang masih terus menemani Anda pendengar di Labuan Bajo malam ini ya, untuk edisi malam hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Kita kembali di program Ruang Rindu pendengar untuk edisi malam hari ini ya, tentunya dengan list-list lagu-lagu terbaik ya, rekomendasi untuk Anda. Malam hari ini kita akan sajikan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an. Dan malam hari ini spesial ya, saya tidak sendiri, kalau biasanya saya sendiri ya. Malam hari ini kita tidak sendirian, kita ditemani oleh host tamu kita, ada
3: Halo, selamat malam.
2: Ada Jay Sunset malam. Ya,
3: selamat malam.
2: Oke, Jay Sunset, bagaimana kabarnya?
3: Ya, puji Tuhan baik. Kakak bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan baik juga. Oke, Jay, ini kita malam hari ini nih akan bahas sedikit terkait tentang lagu-lagu pop Indonesia begitu ya, untuk rilisan tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an. Jay pernah dengar tidak lagu-lagu apa saja yang terngiang begitu di pikiran Jay Sunset sendiri?
3: Ya, jadi bicara tentang pop 2000-an ya, itu melekat ke anak-anak milenial dan juga anak Gen Z awal.
2: Betul.
3: Ya, kita kayaknya termasuk salah satu anak Gen Z awal, generasi awal. Itu banyak sekali sih, Kak. Band-band, musisi-musisi era 2000-an. Yang melekat.
2: Melekat sekali.
3: Iya.
2: Dan malam hari ini Jay, kita sudah siapkan ya. Sudah siapkan ada sekitar berapa? 13.
3: Ada 13.
2: Betul sekali. Tapi Jay, dari 13 lagu yang sudah kita siapkan malam hari ini itu tidak menutup kemungkinan ya.
3: Iya.
2: Untuk pendengar yang lagi memantau kita malam hari ini, kalau ingin request lagu.
3: Iya, kalau ingin request lagu boleh.
2: Boleh.
3: Kirim
2: salam juga boleh.
3: Boleh.
2: Boleh.
3: Boleh sekali.
2: Tulis salam Anda. Mungkin dari pendengar mungkin yang chatnya belum dibalas sama pacar gitu ya.
3: Iya. Itu
2: boleh.
3: Boleh. Menemani kakak-kakak yang mungkin pulang kerja.
2: Iya, betul sekali, yang lagi galau.
3: Lagi galau mungkin ya, kan.
2: Iya. Pacar belum balas chat gitu. Oke, kalau malam hari ini pendengar ya, kita Jay, kita ada lagunya siapa saja nih Jay?
3: Kita ada lagunya Sheila on Seven, ada lagunya Peter Pan, ada lagunya Leto, Samson, Ungu, Chris Patti, ada band Padi, dan The Goat saya, Dewa 19, Once Michael, dan juga Niji, ada Nav, Yuvi and Nuno, The Massive.
2: Oke,
3: yeah.
2: Kalau dari lagu-lagu dari Sheila on Seven kita ada apa nih?
3: Gitu lagunya? Kita ada Sebuah Kisah.
2: Sebuah kisah klasik ya?
3: Sebuah Kisah Klasik.
2: Yoi. Kalau dari Peter Pan ada apa nih?
3: Kalau lagu Peter Pan kita ada Semua Tentang Kita.
2: Semua Tentang Kita, wah ini
3: lagu,
2: lagu lagu yang wah menemani percintaan ini.
3: Iya.
2: Kalau Leto.
3: Leto kita ada Ruang Rindu.
2: Sesuai dengan topik yang malam hari ini nih,
3: Ruang Rindu. Iya, betul.
2: Kalau Samson ada lagu apa nih?
3: Kalau Samson tadi udah diputar Kenangan Terindah.
2: Tadi pertama ya Kenangan.
3: Pertama terindah. Itu lagunya membekas sekali.
2: Pengalaman apa di lagu
3: ini? Wah, ini lagu first love lah, first love things.
2: Oke, dan ya kita juga ada dari Ungu ya tadi.
3: Ada Ungu,
2: Demi Waktu. Ada juga dari Chris Patti tadi dengan judul lagu Mengenangmu. Ada band dengan judul lagunya
3: Manusia Bodoh.
2: Ini dia. Track-track ini kayaknya tidak asing ya di telinganya pendengar.
3: Iya, sangat familiar.
2: Oke, dan untuk pendengar yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam ya, boleh nanti kirimkan kemana, Jay?
3: Boleh nanti kirimkan lewat
2: line
3: WhatsApp di 081-238-231-987.
2: Saya dan Jay Sunset tunggu request-request dari Anda pendengar. Langsung saja kirimkan requestan Anda, judul lagu dan juga penyanyinya. Dan juga sekalian kirim-kirim salamnya ya, boleh ya?
3: Boleh.
2: Oke, cerita-cerita dong, cerita-cerita, sharing-sharing.
3: Pengalaman-pengalaman
2: yang tidak enak gitu ya.
3: Saya yakin kita punya banyak-banyak kesamaan dengan pendengar malam hari ini, apalagi terkait dengan judul lagu-lagu era 2000-an. Iya.
2: Betul sekali. Oke, Jay, sambil menanti requestan-requestan dari pendengar kita, boleh kita akan hadirkan beberapa rangkaian lagu ya.
3: Iya, boleh.
2: Untuk menemani malam hari ini, kita mulai dari... Ada band dengan judul lagu Manusia Bodoh.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Iya benar, kita masih di program Ruang Rindu ya, masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga
1: Jay Sunset.
0: Kita masih di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini pendengar. Dan tadi kita sudah hadirkan ya lagu dari mana?
1: Kita hadirkan dua lagu dari Manusia Bodoh, ada band.
0: Ada band dan juga
1: Ada Kangen dari Dewa 19.
0: Oke, ini kalau bicara soal ada band dan juga Dewa 19 begini, ini punya apa ya? Kalau bisa dibilang ini masterpiece ya dalam hal-hal seperti ini begitu. Dan kenapa mereka sangat-sangat aktif begitu ya? Dan bikin lagunya tuh bisa cepat gampang sekali untuk didengarkan.
1: Iya. Gampang sekali dan juga easy listening.
0: Iya, betul sekali.
1: Related.
0: Iya, betul sekali. Nah, kalau kita berbicara soal Dewa 19 ini lagu apa sebenarnya yang J ingat, yang J handalkan?
1: Sebenarnya Kangen sih. Kangen ini. Sebenarnya Kangen ini. Makna lagunya dari lirik-liriknya. Kan lagunya tentang harapan kesetiaan khususnya LDR. Saya sendiri yakin buat teman-teman yang lagi mendengarkan ini pasti ada juga banyak yang sedang menjalani hubungan LDR.
0: Ya, iya betul. Betul sekali. Dan saya salah satunya ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, kalau Jay sendiri ini lagi LDR atau bagaimana nih, Jay?
1: Kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri mungkin sekarang lagi fokus ke masa depan.
0: Masa depannya belum ditentukan ya.
1: Mungkin lagi fokus ke masa depan. Tapi bicara tentang lagu ini, lagu Kangen ini, saya dan adik-adik saya di rumah sebenarnya sering putar sih.
0: Oh, ya?
1: Dan adik saya, boleh shout out gak?
0: Boleh.
1: Dia
0: boleh.
1: Sekarang pasti lagi denger ini. Adik saya di rumah, Tini, dia penggemar Dewa 19, khususnya lagu Kangen ini.
0: Wah,
1: ya.
0: Luar biasa sekali. Oke, untuk pendengar yang ingin request lagu nanti boleh saja ya. Kirim-kirim lagu, kirim-kirim salamnya juga boleh ya. Jay, ini kita sudah masuk ada beberapa requestan ini. Ini ada yang tanya. Selamat malam Pro 1 RRI Labuan Bajo. Boleh request? Boleh, Kak. Silakan.
1: Boleh dong.
0: Boleh sebutkan dulu ini dari siapa dan dari mana, request lagu apa, judulnya apa, penyanyi siapa begitu aja ya.
1: Iya, iya.
0: Kirim-kirim salamnya untuk siapa, untuk mantan begitu. Sesuai. Dewa 19 kanan gitu.
1: Sesuai.
0: Ada juga dari requestan ini. Oke, ini ada masuk requestan ya. Malam kakak penyiar, saya Ulin dari Borong.
1: Jauhnya.
0: Dari timur ya. Ini mau request lagu The Massive yang judulnya Merindukanmu. Salamnya untuk seseorang yang sedang dirindukan ya di seberang sana, walaupun sekarang lagi video call. Lagi video call tapi masih rindu.
1: Tapi masih kamar. Rindu.
0: Ya mudah-mudahan rindunya jangan cuman sebatas handphone ya.
1: Iya betul.
0: Bisa dipertemukan.
1: Semoga ada ujung rindu. Iya dipertemukan.
0: Sesuai ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Oke, dan setelah ini akan kita buka open requestan ya. Kalau mau telepon-telepon nanti setelah ini akan kita buka ya. Untuk pendengar kita boleh tahan dulu untuk beberapa lagu lagi.

0: Oke, itu tadi lagu dari Yuvo Endunono dengan judul lagu Menjaga Hati.
1: Oke,
0: dan kita sudah masuk ada telepon ya dari pendengar kita. Selamat malam.
2: Malam Kakak.
0: Selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
2: Saya Firdi. Saya di Labuan Bajo juga Kakak.
0: Di Waiksambi. Kakak bagaimana situasi di lingkungan sekitar?
2: Sementara aman saya Kakak, cuman syukur hari ini tadi kita ada kedatangan tamu berupa hujan.
0: Iya, betul setuju. Sekali dan ya malam hari ini cocok ya.
2: Sudah lama kita rindukan ini.
0: Iya. Kakak ini mau request lagu apa Kakak?
2: Saya mau request lagunya Dewa Kakak.
0: Dewa. Dengan judulnya
2: Kangen.
0: Oh, tadi kita sudah putarkan Kakak. Ada lagu lain lagi boleh?
2: Yang lagunya Dewa Separuh Nafas.
0: Oke. Kakak mau kirim-kirim salam untuk siapa?
2: Saya mau kirim salam untuk teman saya di Patung Caci atas nama inisial saja ya Kakak ya.
0: Boleh.
2: Teman cewek.
0: Siapa tuh?
2: Inisialnya AL.
1: AL, ini boleh ditebak nggak Kak?
2: Iya.
0: Oke Kakak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Nanti akan kita putarkan ya.
2: Iya Kakak, terima kasih Kakak.
0: Terima kasih banyak. Oke, tadi dikit sudah dapat requestan ya. Tadi request lah Dewa 19 ya, Separuh Nafas.
1: Iya, Separuh Nafas.
0: Oke, dan kita juga ada requestan dari Ulin ya, di Borong yang merindukan pasangannya yang lagi di video call ya.
1: Lagi LDR.
0: Tapi menurut Jay sendiri, LDR itu bisa langgeng tidak sih?
1: Tergantung sih Kak. Kalau menurut saya LDR itu tergantung seberapa kuat dan seberapa tahan, lalu seberapa percaya kita sama pasangan kita.
0: Iya ya. Daripada tapi paling penting itu hanya ingat Tuhan.
1: Setuju.
0: Betul, ya kan?
1: Setuju.
0: Kalaupun LDR bolehlah jarak memisahkan, asalkan jangan dipisahkan imannya gitu.
1: Temboknya terlalu tinggi ya.
0: Oke, kita akan putarkan lagu dari The Mas. Tadi ada requestan dari mana, siapa lagi?
1: Ini ada requestan dari Tini. Aku Milikmu Malam Ini, lagunya Pongki Barata.
0: Oke, Tini di mana nih lokasinya nih? Oh, di Labuan Bajo sini.
1: Iya, di Labuan Bajo.
0: Oke, kita akan putarkan dulu lagu dari Tini ya dengan judul lagu tadi
1: Aku Milikmu Malam Ini.
0: Oke, dan setelah itu akan kita putarkan requestan dari Ulin dari Dimasif ya dengan judul lagunya Merindukanmu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: The Massive dengan judul lagu Merindukanmu. Ini requestan dari Ulin di Borong Manggarai.
1: Di Borong Manggarai. Iya. Ini
0: Ulin, ada apa nih Ulin dengan lagu Merindukanmu nih? Padahal kan lagi video call katanya jadi pasangannya.
1: Mungkin sudah lama tidak ketemu.
0: Nah, sudah lama tidak ketemu atau mungkin ini bukan pasangannya.
1: Wow. PDKT. Ya, mungkin. HTS-an ya.
0: HTS-an mudah-mudahan bisa sampai pacaran ya.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: HTS-an kan juga berat juga ya.
1: Ya, berat juga.
0: Itu dia. Dan tadi ada siapa lagi yang request tadi?
1: Ada Tini.
0: Ada Tini.
1: Ya.
0: Dengan request lagunya Pongki.
1: Pongki Barata.
0: Betul sekali. Oke, Jay ini sebenarnya Jay ini kan sebagai penulis lagu juga ya?
1: Iya, sebagai songwriter.
0: Kalau kita lihat Jay ini kan lagu-lagu yang rilis di era tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an gitu ya.
1: Iya.
0: Ini banyak sekali lagu-lagu pop Indonesia yang liriknya masih kita hafal nih, sampai sekarang bahkan.
1: Sampai sekarang.
0: Dan ini kalau menurut Jay sendiri sebagai penulis lagu ini, apa sebenarnya yang membuat lagu-lagu pada masa itu tuh begitu membekas di hati pendengar gitu?
1: Kalau saya sendiri sebagai seorang songwriter atau penulis lagu, saya rasa banyak hal yang mempengaruhi bagaimana lagu era 2000-an itu menjadi ikonik. Entah liriknya, musiknya. Kalau menurut saya mereka menggunakan diksi yang puitis dan universal. Iya, diksi yang puitis, universal, terus storytellingnya. Cara mereka bercerita di lagu related dengan banyak orang di saat itu, iya.
0: Dan tapi kalau kita berbicara soal lirik lagu yang diciptakan, padahal itu kan sesuai dengan yang dulu ya.
1: Iya.
0: Tapi ketika didengarkan oleh anak-anak sekarang pun masih sesuai. Gitu.
1: Masih sesuai, iya, masih relate.
0: Itu sesuatu yang masterpiece.
1: Gitu. Masterpiece. Hmm. Makanya saya secara pribadi mengakui musisi-musisi zaman dulu, khususnya perihal songwriter, songwriting maksudnya. Iya, itu sangat-sangat ikonik. Bahkan kayak beberapa lagu yang mungkin sudah lama kita tidak putar, entah mungkin kita sering keluar ke kafe atau ke swalayan tempat belanja, tiba-tiba kedengar kayak langsung memunculkan memori-memori lama.
0: Ya, mudah-mudahan Ulin dan juga tadi Kak Tini, ini bisa membekas, mudah-mudahan ya, bisa menghibur juga, bisa terwakilkan.
1: Iya, bisa terwakilkan.
0: Sampai belibet begini nih karena betul-betul bernostalgia begitu.
1: Iya.
0: Oke, dan untuk pendengar sekali lagi kita masih buka ya sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah tentunya. Untuk Anda yang ingin request-request lagu ataupun kirim-kirim salam boleh, atau yang mau kirim-kirim puisi-puisi yang puitis-puitis begitu ya.
1: Iya, boleh.
0: Nanti kirimkan saja langsung kepada J.
1: Langsung dikirimkan ke nomor HP 081-238-231-987.
0: Oke, kita hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu lagi sambil menanti requestan dari pendengar yang lainnya ya. Tadi kita sudah masuk teleponan juga dari kakak di
1: Putra Labuan Bajo.
0: Betul.
1: Iya. Yeah.
0: Akamsi.
1: Akamsi.
0: Oke, kita putarkan di requestan dari kakak tadi dengan Dewa 19 Separuh Nafas.
1: Separuh Nafas.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Iya, itu tadi lagu dari Peter Pan ya, dengan judul lagu Semua Tentang Kita. Dan juga tadi ada dari The Massive ya, ada juga dari Dewa 19 dengan judul lagu Separuh Nafas ya.
2: Iya, Separuh Nafas.
1: Okay. Ya, ini tidak terasa kita sudah hampir selesai ya, penghujung acara ya.
2: Kita sudah di penghujung acara.
1: Tidak terasa sekali. Dan ya, terima kasih untuk pendengar kita yang sudah memantau kita di manapun itu ya,
2: ya,
1: yang baik melalui siaran terestrial kita di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kita juga di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Dan ya, mendengar untuk Anda juga, terima kasih yang sudah request lagu, bahkan yang tadi telepon
2: ya.
1: Ya, itu mantannya mungkin ya.
2: Bisa dibilang begitu. Bisa mungkin dibilang, maaf seujon ya kakak.
1: Iya, karena tadi inisial saja.
2: Iya, inisial.
1: Dan judul lagu yang di request juga, wah berat juga. Dan untuk tadi yang sudah request, Ulin ya.
2: Iya, ada.
1: Mudah-mudahan dari LDR
2: bisa. Semoga orang, semoga sinyal dari borong itu makin kuat ya.
1: Amin. Amin paling serius gitu.
2: Amin paling serius.
1: Yes. Oke, Jay, kita tidak terasa ya sudah di penghujung acara ya untuk
2: yeah,
1: program Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita akan masih terus di program Ruang Rindu untuk edisi berikutnya. Dan setelah ini kita juga masih akan ada program musik dan informasi untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan. Kita silakan untuk stay tune di RRI Labuan Bajo di FM 91,7 MHz. Kita untuk lagu penutup, ada lagunya siapa nih, Jay? Enaknya DJ?
2: Untuk lagu penutup, sebenarnya semua lagu enak, cuman kalau menurut Kak Agung sendiri nih, lagu penutup yang enaknya lagu apa?
1: Karena tadi cukup banyak yang request karena galau-galau ya.
2: Oke. Okay.
1: Yang request dengan karena mantannya.
2: Karena mantan.
1: LDR dengan entah itu pasangannya.
2: Oh.

0: PDKT,
1: HTS-an
0: gitu kan. Dan ya kayaknya lebih cocok kita kasih lagunya Naf
1: ya. Lagunya Naf. Oke, boleh. Akhirnya ya.
0: Di RRI Labuan Bajo.
1: Di RRI Labuan Bajo. Semoga lagu ini juga jadi jadi sinyal yang kuat ya. Untuk yang tadi HTS-an atau yang menuju ya LDR-an. Semoga betul-betul menemukan satu sama lain.
0: Rasanya, jiwanya begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah memantau kita. Dan juga untuk DJ Sunset ya.
1: Iya, terima kasih. Sudah mengundang saya ke sini juga. Jangan bosan-bosan ya. Ke depan.
0: Ya, ini jadi obrolan kita malam hari ini mendengar dan ditemani oleh Jay Sunset malam hari ini sebagai seorang musisi dan juga penulis lagu ya.
1: Iya.
0: Dan banyak sekali tadi sempat kita bahas juga soal kenapa sebenarnya lagu-lagu zaman dulu itu bisa
1: iconic
0: dan juga masih
1: relatable
0: di pendengar. Dari tahun ke tahun.
1: Dari tahun ke tahun.
0: Oke, Jay, terima kasih banyak untuk pendengar juga. Terima kasih banyak untuk Anda dimanapun Anda berada. Selamat malam. Saya Agung Seri dan juga Jay Sunset pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak. Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Apakah Anda masih gak bisa melupakan mantan meski hubungan sudah lama usai? Bernostalgia terus-terusan tentang mantan, berujung rasa berat, penyesalan, dan kesedihan. Ingin keluar dari perasaan ini? Mungkin waktunya untuk move on. Pengertian umum, move on berarti meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Dalam konteks hubungan, moving on adalah meninggalkan hubungan yang tidak berhasil dengan mantan untuk melanjutkan hidup yang lebih tenteram. Kita itu cenderung meromantisasi seseorang yang gak bisa melupakan mantannya. Mungkin karena ketersiksaan ini bergaung dalam lagu, film, puisi, bahkan literatur selama ratusan tahun. Padahal sejujurnya, terjebak nostalgia hanya membuat Anda uring-uringan, galau, sedih, gak bisa berfungsi optimal dalam keseharian. Ngomong move on mah gampang, Mar. Ngejalaninnya, paham. Salah satu alasan kenapa move on terasa gak mudah, karena orang yang patah hati mengalami perasaan yang mirip seorang pecandu. Studi terhadap otak menunjukkan, patah hati mengaktifkan mekanisme di otak Anda sama seperti yang dialami pecandu yang sakau ketika stop pakai kokain atau opioids. Seseorang yang sakau dari patah hati akan mengingat kembali kenangan indah dengan mantan seperti seorang pecandu kembali memakai narkoba. Bedanya, seorang pecandu sadar ia sedang mencandu. Tapi seseorang yang patah hati tidak sadar ia mencandu kenangan indahnya. Inilah yang membuat patah hati sulit sembuh. Alasan lain kenapa susah move on? Mungkin karena ia seorang emotional masochist. Orang yang kecanduan penderitaan tanpa sadar suka menyiksa perasaan sendiri. Ini biasanya terjadi ketika ia dibesarkan figur pengasuh yang sering mengabaikan, memperlihatkan kebengisan, kekerasan, bahkan kekejaman pada dirinya. Sehingga ketika dewasa, ia jadi orang yang yakin ia ditakdirkan harus hidup dalam penderitaan, termasuk mengalami kisah cinta yang tragis. So, bagaimana jika mau move on? Anda bisa coba sejumlah strategi ini. 1. Putus kontak. Memang, orang yang berhati baik selalu mencoba untuk berteman dengan mantan. Mungkin sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik. Sekilas terdengar bijak, tapi sebetulnya ini hanya menimbulkan kebingungan bahkan bencana bagi kedua pihak. Karena bukan gak mungkin kan kehadiran mantan dalam hidup memantik harapan dan kemudian kecemasan berkepanjangan. Iya, menjadi teman itu mungkin kok. Tapi ini hanya bisa terjadi secara sehat ketika kedua belah pihak sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu ketika bersama. Dan ini makan waktu, bisa 5, 10 tahun, or never. 2. Cintai diri. Keluar dan maju dari hubungan yang tidak membawa tentram adalah bentuk cinta diri. Percaya bahwa Anda pantas berada dalam hubungan di mana orang-orang di dalamnya punya nilai hidup yang selaras dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. 3. Terima alasan putus sepenuhnya dan lepas dengan legowo hubungan yang sudah berakhir ini. Gak perlu lagi merawat harap, karena toh hanya akan memperpanjang drama yang gak perlu. 4. Hentikan nostalgia. Berhenti mengingat kenangan manis dengan mantan, membaca kembali pesan darinya, apalagi menguntit mantan di medsos. 5. Tulis daftar lengkap semua kesalahan dan kualitas buruk dari mantan. Simpan dalam ponsel Anda, setiap kali Anda tergoda bernostalgia tentang mantan, lihat daftar ini lagi dan lagi. Tujuannya bukan untuk bikin diri terus-terusan marah, tapi untuk mengingatkan diri Anda sejumlah alasan mengapa hubungan itu akhirnya berakhir. 6. Kembali bangun diri. Putus dari mantan bisa berarti kehilangan identitas Anda berdua sebagai pasangan. Ini saatnya untuk membangun kembali identitas Anda sebagai diri sendiri. Mengembalikan siapa Anda, tentang apa hidup Anda. Isi ruang kosong yang dulu terisi mantan dengan kehidupan sosial dan aktivitas yang memperkaya kualitas hidup Anda. Jangan khawatir, Anda akan jatuh cinta lagi. Kita pada dasarnya punya kemampuan untuk mencintai siapa saja ketika kita beri diri kesempatan itu. Percaya, Anda bisa menemukan karakter atau sifat yang Anda sukai pada seseorang di luar sana. Dia yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dan Anda perlakukan dengan baik pula. Moving on bukan berarti menganggap hubungan yang lalu itu tidak pernah terjadi. Karena hubungan yang lampau itu bisa mengajari kita sesuatu tentang diri kita sendiri dan memperjelas apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk bahagia. Cinta adalah tentang berbagi bahagia dengan orang yang Anda sayangi di masa kini. Cinta itu bukan tentang mengharapkan orang yang sudah lama meninggalkan hidup kita. Dengan moving on,
Anda akan lebih hadir dan terlibat dengan teman-teman, keluarga, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih tenang dan tentram. Memang, sembuh dari patah hati itu kadang gak bisa diburu. Namun juga baiknya tidak berlarut demi kebaikan Anda. Good luck!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kuat mental. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang di tengah lika-liku kehidupan. Seseorang yang kuat mental umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, lebih bisa bertahan di tengah tekanan, dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis pede di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan. 2. Ketangguhan. Inilah yang bisa membuat Anda kembali semangat ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, apakah itu di dunia kerja atau ranah pribadi. 3. Ketekunan. Kemauan untuk terus maju meski sesuatu terasa sulit dilakukan atau dijalankan. Menurut saya, bentuk keras kepala yang positif. 4. Kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri. Kekuatan kita, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita, dan bagaimana semua ini berdampak pada kualitas hidup kita. 5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan demi terlihat kuat dari luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita, sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan, gagal bukan pilihan. Melainkan ia yang berpikir, gagal itu bisa terjadi. Tapi saya cukup kuat menghadapinya ketika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik, otot mental butuh Anda latih. Dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu memperkuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal buruk atau negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan, bingkai ulang pikiran negatif menjadi pikiran realistis dan rasional. Misalnya, yang tadinya berpikir, aku pasti akan gagal, udah pastilah. Ubahlah menjadi, kalau aku berusaha keras, tekun, aku akan meningkatkan peluangku untuk mencapai target atau tujuan. Ya, pun ketika ia gagal, orang bermental kuat tidak akan buang waktu menggerutu atau menyalahkan orang atau kondisi sekitar. Ya, namanya manusia, ia mungkin akan merasa sedih atau kecewa. Tidak apa, rasakan saja. Tapi setelahnya, ia akan mencari penjelasan yang bisa membantunya berkembang agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Suara negatif menghantui itu biasa. Namun ketika suara ini muncul dan mengganggu, tantang suara ini. Buktikan suara ini keliru. Misal, Anda takut bicara di depan banyak kolega, padahal Anda punya sesuatu yang penting dan relevan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya karena Anda mungkin merasa tidak cukup baik. Nah, ketika rasa ragu ini datang, tantang diri dengan komit. Anda akan berbicara setidaknya 2 kali dalam forum ini. Persiapkan diri dengan seksama dan latih presentasi sebaik mungkin sebelum bicara. Atau mungkin Anda seorang introvert seperti saya. Datang ke sebuah acara dengan banyak orang tidak jarang membuat saya merasa kikuk. Namun untuk menantang diri, saya komit akan kenalan dan ngobrol setidaknya dengan 2 orang baru di acara itu. Keluar dari zona nyaman. Intinya, ciptakan tantangan kecil setiap hari yang membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, tapi sebetulnya sangat berguna bagi perkembangan Anda. Lama-lama, hal yang dulu terasa sulit tidak lagi menjadi sulit. Seperti kata psikolog Susan Jeffers, feel the fear and do it anyway. Rasakan takutnya, kemudian jalankan. Kebiasaan seperti apa yang bisa membangun mental kuat? Sederhana, sayangi diri dengan memberi asupan kaya nutrisi pada tubuh dan tidur 7 hingga 8 jam sehari secara rutin. Tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita mengelola emosi dan berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil langkah produktif di tengah krisis. Selain itu,
Untuk membangun mental kuat, ciptakan pula kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Misal, jika motivasi olahraga mudah kendor, letakkan alat olahraga di mana Anda bisa lihat dengan mudah. Aksi kecil ini bisa memantik semangat menjalankan apa yang sudah Anda niatkan. Jangan lupa kelilingi diri Anda dengan orang yang kehadirannya membuat Anda jadi lebih baik. Tidak jarang dari pengalaman hidup mereka, kita bisa belajar banyak. Apakah itu dari teman, kolega, keluarga, atau orang yang baru kita kenal, atau dari buku yang merangkum pengalaman hidup orang lain. Dan jika kita butuh arahan lebih terstruktur untuk memperkuat mental, seorang psikolog atau counselor terlatih siap membantu. Mengembangkan kekuatan mental butuh proses. Dengan latihan konsisten, Anda dapat membangun kekuatan mental yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan tenang.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Labuan Bajo.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, penyiaran Agung Sene, operator studio Wanda, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa dimasyarakatkan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Yulian Amul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Anda masih bersama saya Yulin Amulia yang masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat ya. Dan juga semoga tidur Anda tadi malam terasa nyenyak sehingga bangun pagi ini terasa bugar dan juga siap menjalani berbagai aktivitas hari ini. Dan pendengar, seperti biasa kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRIND, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Berita Daerah bersama Pro 1 RRIND juga. Dan setelah itu tepat pukul 6:30 kami akan kembali dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik ya, dan juga informasi, dan juga kami akan mengupdate peristiwa-peristiwa penting hari ini, dan juga dilanjutkan dengan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan setelah itu tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan menghadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya. Dan di program ini kami akan isi dengan sajian musik dan juga informasi untuk menemani berbagai aktivitas Anda di pagi ini nanti pendengar. Dan juga tepat pukul 8 pagi ya, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional ya, bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan juga tepat pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah kami akan kembali dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu kami akan lanjutkan dengan program dialog interaktif ya, namun karena hari ini belum ada narasumber maka kami akan isi dengan sajian musik dan juga informasi. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik lainnya yang akan kami terus hadirkan untuk menemani berbagai aktivitas Anda di Labuan Bajo hari ini ya. Jadi untuk Anda yang hari ini akan disibukkan dengan berbagai aktivitas, jangan lupa untuk pantau kami terus, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa pantau kami melalui aplikasi RRI Digital, ataupun ada streaming kami di rri.co.id. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, kami mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi ya, bersama Pro 1 RRIND. Selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأيضا قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang dimana Dia telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita yang tidak dapat dihitung nikmatnya. Sebagaimana Allah juga berfirman dan Dia juga berkata di dalam Al-Quran yang terus diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Kalimat demikian diartikan secara harfiah berarti sudah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan mungkin dan pasti saja kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Salawat serta salam kita juga sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah diberikan risalah melalui Malaikat Jibril yang telah mendeklarasikan kalimat tauhid yang dirangkum dalam dua kalimat syahadat: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang dimana dengan perkataannya, perbuatannya yang merupakan sunnah, yakni turunan dari Al-Quran sebagai firman kalamullah. Dengan sunnah ini kita menjadi lebih mudah untuk mengimplementasikan tentang syariat-syariat Islam yang telah dikabarkan kepada kita untuk dipedomani dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan sedikit nasihat dengan tema tazkiyatun nafs sebagai ikhtiar merawat jiwa di tengah tantangan mental illness. Judul ini diambil dalam pendekatan psikologi dan dalam pendekatan agama Islam dalam melihat berbagai macam tantangan di era sekarang ini, terutama dengan pendekatan-pendekatan jiwa, yaitu mental illness yang dimana diartikan sebagai gangguan mental. Tepat pada tanggal 10 Oktober kemarin, kita telah melalui hari tersebut yang telah kita peringati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Peringatan ini mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa kesehatan manusia bukan hanya tentang kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan jiwa. Namun ada sesuatu yang menarik dari kehidupan kita sebagai manusia hari ini. Kita semakin pandai merawat tubuh, tetapi belum tentu pandai merawat jiwa. Ketika badan sakit, kita tahu harus mencari pengobatan. Tetapi ketika pikiran terus gelisah, tidur terganggu, semangat menurun, atau mungkin saja ketika merasa tak lagi sanggup melanjutkan hidup, seringkali kita tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan, kita sering terlalu cepat menghakimi dengan kalimat kurang bersyukur atau kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, gangguan mental tidak sesederhana itu. Ada persoalan biologis, persoalan psikologis, persoalan pengalaman hidup yang ditinjau dari berbagai macam aspek, yakni dari aspek lingkungan, aspek tekanan sosial, dan berbagai faktor lain yang mungkin saja mempengaruhi. World Health Organization, yang disingkat WHO, menyebut gangguan mental sebagai persoalan kesehatan global yang besar. Pada tahun 2019, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan suatu gangguan mental. Ini berarti persoalan kesehatan mental bukan persoalan orang lain. Bisa jadi ada di sekitar kita, bisa jadi ada di rumah kita, bahkan mungkin suatu hari kita sendiri mengalaminya. Karena itu, orang yang mengalami gangguan mental membutuhkan pertolongan yang tepat agar pulih dari gangguan tersebut. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, apa realitas tantangan kesehatan mental saat ini? Kita hidup di era digital yang serba cepat. Alih-alih membuat manusia makin tenang, tekanan hidup, tuntunan sosial, dan standar kebahagiaan yang semu seringkali membuat manusia modern merasa cemas, merasa hampa, hingga depresi. Istilah yang saya sebut mental illness, atau yang artinya gangguan mental, kini bukan lagi hal yang asing di telinga kita. Sebagai umat muslim, kita harus memahami bahwa manusia terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur jasmani, yaitu unsur fisik, dan unsur rohani, yaitu jiwa. Sebagaimana fisik bisa terluka, lelah, dan sakit, jiwa kita pun demikian. Ketika jiwa kehilangan orientasi dan jauh dari penciptanya, ia akan rentan terkena penyakit, penat, cemas berlebihan, hingga keputusasaan. Disinilah pentingnya tazkiyatun nafs, yaitu proses penyucian jiwa, hati, dan pikiran dari kotoran-kotoran yang merusak ketentraman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syams, yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Dalam ayat tersebut, ayat 9 dan ayat 10,
mengartikan bahwa tazkiyatun nafs bukanlah sekadar ritual ibadah tanpa makna, melainkan sebuah ikhtiar aktif untuk merawat kesehatan mental. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi tantangan gangguan mental? Yang pertama, meluruskan orientasi melalui zikir dan ibadah. Zikir adalah penenang hati yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Hal ini mengingatkan bahwa ketika kecemasan melanda, kembalilah kepadanya, bersujud dan perbanyak mengingatnya. Yang kedua, muhasabah atau introspeksi diri dan penerimaan. Banyak gangguan mental bersumber dari ketidakmampuan menerima kenyataan atau masa lalu. Muhasabah membantu kita menyadari posisi kita sebagai hamba. Kita berusaha, namun hasil akhirnya adalah hak prerogatif Allah. Hal ini penting untuk melatih kita agar ridho dan menurunkan ekspektasi berlebihan terhadap dunia. Yang terakhir, ikhlas dan tawakal. Stres berat sering terjadi. Karena itu, kita merasa memikul beban dunia ini sendirian. Lantas konsep tawakal adalah solusi untuk mengajarkan kita agar menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha semaksimal. Ini membebaskan jiwa dari beban mental yang berlebihan. Jamaah atau para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah kesehatan mental semakin terasa di tengah kehidupan generasi muda, terkhusus di generasi milenial dan Gen Z saat ini. Mereka tumbuh dalam dunia yang tidak pernah benar-benar berhenti. Notifikasi, informasi, tuntutan, dan media sosial. Dulu seseorang mungkin membandingkan hidupnya dengan beberapa orang di sekitarnya. Sekarang bisa jadi seseorang dapat membandingkan dirinya dengan ratusan orang lain yang ia temui di berbagai platform media sosial. Dalam waktu yang sangat cepat dan sangat singkat, ia akan melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, lebih cantik, lebih bahagia, bahkan mungkin saja ia melihat orang lain lebih populer. Hal-hal tersebut kemudian ia akan bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hidupku tidak seperti mereka?

Akhirnya, manusia membandingkan kehidupan nyata miliknya dengan kehidupan yang sudah diedit milik orang lain. Disinilah kita perlu kembali berbicara tentang jiwa. Islam telah berbicara tentang persoalan jiwa ini jauh sebelum istilah mental health dikenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syam yang telah saya sebutkan tadi. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Bahkan penyucian jiwa merupakan bagian dari misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Yang artinya, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnahnya. Dari sinilah kita mengenal konsep tazkiyatun nafs. Secara harfiah, kata tazkiyah berarti penyucian, berarti pembersihan sekaligus pertumbuhan. Jadi, tazkiyatun nafs bukan hanya membersihkan diri dari dosa, tetapi juga merawat dan menumbuhkan kualitas jiwa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membahas manusia bukan hanya sebagai tubuh dan akal, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki kalbu, nafsu, ruh, dan akal. Ia membahas penyakit-penyakit batin seperti kesombongan, iri hati, marah, hubbu dunia yang berlebihan, serta bagaimana manusia melakukan mujahadah, riyadah, muasabah, dan pembentukan akhlak untuk memperbaiki dirinya. Dalam kerangka pemikiran Imam Al-Ghazali, manusia tidak cukup hanya mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ia harus melatih dirinya untuk mencintai yang baik dan membiasakan dirinya untuk melakukan yang baik. Disinilah tazkiyatun nafs berada dan menjadi proses. Bukan sekali jadi, bukan setelah satu kali menangis dalam doa lalu semua masalah selesai. Tetapi perjalanan panjang untuk membersihkan diri, mengendalikan dorongan yang merusak, membangun kebiasaan baik, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang dilakukan tazkiyatun nafs? Sebagaimana telah saya sebutkan, yang pertama adalah muhasabah. Kita belajar berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sedang saya rasakan? Mengapa saya marah? Mengapa saya begitu takut? Lalu mengapa saya terus memikirkan sesuatu? Lantas apa yang sebenarnya sedang saya butuhkan? Tidak semua persoalan harus langsung kita jawab, tetapi kita harus berani mengenal diri kita sendiri, karena sesuatu yang tidak kita kenali seringkali sulit kita kendalikan. Langkah kedua adalah mujahadah. Kita melatih diri untuk tidak selalu mengikuti setiap dorongan hati. Marah tidak harus dibalas, kecewa tidak harus berubah menjadi dendam, keinginan tidak selalu harus dituruti, dan pikiran negatif tidak harus selalu dipercaya. Dan yang ketiga adalah mengingatkan diri kita tentang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd yang telah disebutkan sebelumnya di ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya, ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Zikir bukan sekadar ucapan lisan. Zikir adalah cara manusia mengembalikan orientasi hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dunia terasa terlalu berat. Dan yang keempat, menerima bahwa manusia mempunyai keterbatasan. Kita sering memaksa diri untuk selalu kuat,
padahal manusia memang bisa lelah. Sedangkan Nabi Ya'qub alaihi salam menangis ketika kehilangan Yusuf. Kesedihan itu begitu dalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Quran surah Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum wa qala ya asfa ala yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kazim. Yang artinya dia Ya'qub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, alangkah kasihan Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh menahan amarah dan kepedihannya. Apakah Nabi Ya'qub alaihi salam tidak beriman? Tentu saja ia beriman. Apakah beliau tidak dekat dengan Allah? Tentu saja ia merupakan hamba yang taat dan dekat kepada Allah. Beliau adalah seorang nabi, tetapi beliau tetap mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Dan ketika anak-anaknya mempertanyakan kesedihannya, Nabi Ya'qub berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Lihatlah dan mari kita resapi. Nabi Ya'qub alaihi salam tidak menyangkal kesedihannya. Beliau tidak berpura-pura kuat. Beliau mengakui bahwa dirinya sedang terluka. Tetapi kesedihan itu beliau bawa kepada Allah. Inilah salah satu pelajaran besar tazkiyatun nafs. Kita boleh mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi jangan sampai kehilangan tempat untuk berharap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan beliau bersabda, "Innal 'ayna tadma'u wal qalba yahzanu wa la taqulu illa ma yarda rabbuna." Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan, sesungguhnya mata ini berlinang air mata, hati ini bersedih, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi Tuhan kami. Yang perlu digarisbawahi adalah wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Dalam keadaan dia berlinang air mata, dalam keadaan beliau bersedih, dalam keadaan beliau benar-benar berada serendah-rendahnya tempat yang dimana meliputi kesedihan dalam hatinya, beliau berkata, wala taqulu illa ma yarda rabbuna. Kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi Tuhan kami. Berarti ini menegaskan bahwa kita semua, bahwasannya ketika kita berada sebagaimana Rasul juga berada, jika kita merasa sebagaimana Rasul rasakan, ditinggal putra kandungnya, ditinggal orang tuanya, ditimpa musibah dalam keadaan marah, kecewa maupun sedih, maka jagalah lisan kita dan jagalah perbuatan kita. Sedih boleh, berlinang air mata apalagi, namun yang digarisbawahi untuk tidak mengatakan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Maka menangis bukan berarti lemah, merasa sedih bukan berarti gagal, mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja bukan berarti kita kehilangan iman. Yang berbahaya bukan ketika kita jatuh. Yang perlu kita waspadai adalah ketika seseorang jatuh dan dibiarkan menghadapi lukanya seorang diri. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu bahaya yang perlu kita hindari. Jangan sampai agama yang seharusnya menjadi sumber rahmat justru digunakan untuk membuat orang yang sedang terluka merasa semakin bersalah. Ketika seseorang berkata, saya tidak kuat lagi, maka kita sebagai pendengar jangan sekali-kali untuk terburu-buru merespon dengan, ah, dasar kurang iman. Tahukah ketika seorang mengatakan, saya sudah berusaha tetapi saya masih merasa sangat berat, dan jangan kita langsung mengatakan, makanya bersyukur,
kamu kurang bersyukur. Dan ketika seorang sedang mengalami gangguan mental, jangan sekali-kali membuatnya merasa bahwa kelemahan masalahnya adalah aib. Ketika kita merasa bersedih, merasa apa yang kita hadapi begitu besar, dalam Al-Quran Allah saja berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah berfirman demikian, mengatakan agar kita ketika ditimpa musibah, ditimpa atau memikul beban yang begitu berat, langkah yang paling pertama adalah bersabar. Kemudian yang kedua barulah solat. Begitu istimewa. Dan bagaimana Allah sangat memperhatikan hati kita dan sangat beserta kita. Maka perlu kita tegaskan, tazkiyatun nafs bukan metode untuk mendiagnosis atau menggantikan terapi gangguan mental, tetapi merupakan ikhtiar spiritual yang membantu manusia membangun ketahanan batin, menemukan makna, mengelola dorongan diri, dan mempertahankan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi tekanan kehidupan. Orang yang mengalami depresi, gangguan kecemasan, trauma, atau gangguan mental sekalipun dan dalam bentuk lainnya, tetap membutuhkan pertolongan profesional bila diperlukan. Zikir bukan alasan untuk menolak pengobatan. Solat bukan pengganti psikoterapi ketika seorang membutuhkannya. Doa bukan alasan untuk menolak pertolongan dokter. Justru, seorang muslim diperintahkan untuk berikhtiar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, tadawa ibadallah fa innallaha lam yada' da'an illa wada'alahu dawa'an. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga menyediakan obatnya. Mari kita rawat jiwa kita sebagaimana kita merawat tubuh kita. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah, kenali diri kita, dan jaga hubungan kita dengan sesama, serta jangan ragu mencari pertolongan ketika beban yang kita pikul terasa semakin berat. Kesimpulannya adalah jiwa yang sehat adalah aset terbesar kita untuk beribadah serta menjalani kehidupan kita penuh bahagia. Mari kita rawat jiwa kita dengan rajin membersihkannya dari penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan cinta dunia berlebihan melalui tazkiyatun nafs. Jangan ragu untuk saling merangkul, jangan ragu untuk saling mendengarkan, dan jangan ragu untuk saling mendukung satu sama lain. Karena kita sedang berjuang dengan kesehatan kita masing-masing tanpa menghakimi diri kita maupun orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan jiwa kita, menenangkan hati kita, menguatkan mereka yang sedang berjuang dalam diam, dan menjadikan kita manusia yang menghadirkan rahmat bagi sesama manusia.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Prabu menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Kan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 16 Oktober 2026 dengan sari berita. Kolaborasi pemerintah Desa Ndungga bersama tenaga gizi Puskesmas Rewarangga dan kader kesehatan berhasil menekan angka stunting. Bupati Nagekeo bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Mala Rumah Mbai, Kabupaten Nagekeo. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rian Hidayat. Kita ke berita pertama, pendengar. Kolaborasi pemerintah Nduga bersama tenaga gizi Puskesmas Rewarangga dan kader kesehatan berhasil menekan angka stunting. Jumlah anak yang mengalami stunting alami penurunan signifikan. Selengkapnya Ferry Soe melaporkan.
1: Kolaborasi pemerintah Desa Ndungga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende bersama petugas gizi Puskesmas Rewarangga dan kader kesehatan berhasil menekan angka stunting. Jumlah anak yang mengalami stunting di desa tersebut turun dari 5 orang pada 2025 menjadi 2 orang pada tahun 2026. Penurunan angka stunting tersebut didukung peran aktif berbagai pihak dalam melakukan pemantauan pertumbuhan anak dan pendampingan keluarga. Petugas gizi Puskesmas Rewarangga memberikan edukasi tentang pemenuhan gizi seimbang, sementara pemerintah desa mendukung pelaksanaan program kesehatan. Kader kesehatan juga terlibat langsung dalam menjangkau masyarakat melalui kegiatan posyandu dan mengingatkan orang tua agar rutin memeriksakan pertumbuhan anak. Petugas KPM Desa Ndungga, Graciana, mengatakan kegiatan posyandu dilakukan setiap bulan dan pendampingan kepada orang tua menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka stunting. Dirinya bersama para kader berusaha mendampingi para orang tua, mengajak mereka rutin membawa anak ke posyandu, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak. Keberhasilan dalam menurunkan angka stunting menurutnya tidak terlepas dari kerjasama masyarakat dan pemerintah.
2: Stunting tahun 2025, di sini tercatat 5 orang stunting, tapi ada perubahan yang signifikan pada tahun 2026 ini turun menjadi 2 orang untuk stunting, karena stunting menurut kami sebagai kader, kami melihat dengan gizi dan juga panjang badan atau tinggi badan bayi dan balita. Kami sangat bahagia sekali karena penurunan angka stunting ini tidak terlepas dari kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah.
1: Sementara tenaga gizi Puskesmas Rewarangga, Korisedo, menilai penurunan dari 5 anak menjadi 2 anak merupakan perkembangan positif yang perlu dipertahankan. Pihaknya terus memberikan pendampingan bagi keluarga yang berisiko stunting, pemberian makanan tambahan terutama bagi bayi balita yang berisiko stunting, dan juga bagi ibu hamil yang kekurangan gizi. Dirinya berharap agar kegiatan posyandu dapat diikuti rutin oleh masyarakat sehingga tumbuh kembang anak dapat dipantau.
3: Langkah-langkah pencegahan stunting yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Rewarangga, ada beberapa langkah yang telah kami lakukan. Di antaranya melalui pendampingan keluarga yang berisiko stunting, kemudian memberikan makanan tambahan, terutama bagi balita yang berisiko stunting, dan makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi. Dari kasus-kasus anak-anak balita yang telah kami intervensi ini, ada beberapa yang mengalami ke arah kasus yang baik, tapi ada beberapa juga yang dia menetap, karena mereka masih dalam keadaan beresiko untuk stunting.
1: Ke depan, pemerintah Desa Ndungga bersama Puskesmas Rewarangga dan kader kesehatan diharapkan terus memperkuat program kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi serta pendampingan keluarga. Dengan sinergi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat, upaya menekan angka stunting di Desa Ndungga diharapkan semakin optimal sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan berkembang sesuai potensinya. RRI ND Feriso melaporkan.
0: Bupati Nagekeo bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Mala Rumah, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Mbai, Kabupaten Nagekeo. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan lahan yang akan digunakan bagi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Jadi 8,1 hektar ini sudah diukur dan sudah dipisahkan dari sertifikat induk. Jadi clear.
5: Bupati Nagekeo Simplicius Donatus bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum RI meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat di Mala Rumah, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Sambai, Kabupaten Nagekeo pada Selasa 13 Oktober 2026 lalu. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan lahan yang akan digunakan bagi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Bupati Simplicius menyampaikan menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Nagekeo telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 8,1 hektar di kawasan Malaruma. Lahan tersebut telah clear dan dipersiapkan untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagekeo. Kesiapan lahan menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Melalui peninjauan langsung, pemerintah daerah bersama tim Kementerian PU dapat melihat kondisi lokasi sebagai bagian dari tahapan persiapan pembangunan.
4: Jadi kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Nagekeo sangat berterima kasih bahwa hari ini kita sudah melangkah cukup jauh dan mudah-mudahan ini terakhir. Kami di Kabupaten Nagekeo sudah menyediakan 8,1 hektar untuk sekolah rakyat. Jadi 8,1 hektar ini sudah diukur dan sudah dipisahkan dari sertifikat induk. Jadi clear. Kami pastikan bahwa yang 2 hektar tambahan itu akan kami penuhi karena lahan yang tersedia untuk itu sudah ada dan masih satu kesatuan, satu hamparan dengan lahan yang 8,1 hektar ini.
5: Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sementara itu, pembangunan infrastruktur fisiknya mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sekolah Rakyat di Malaruma direncanakan menerapkan sistem pendidikan berasrama atau boarding school yang terintegrasi untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nagekeo. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Dari Nagekeo kita ke Lembata, pendengar, di mana Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur menargetkan pembukaan layanan cuci darah pada Februari 2027 guna memperluas akses pengobatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan Ricardo Skota.
6: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Dr. G.G. Yosef Rena Demenspaun, mengatakan persiapan layanan hemodialisa saat ini difokuskan pada pemenuhan tenaga kesehatan, penataan ruangan, dan kerjasama operasional dengan pihak ketiga. Rumah sakit telah menyiapkan gedung bekas ruangan ICU yang akan disesuaikan dengan standar pelayanan hemodialisa. Sementara itu, persiapan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan khusus bagi tenaga medis.
7: Sementara yang sudah ada jadwal adalah perawat, akan mengikuti pelatihan bulan November, sudah didaftarkan dan dibayangin di Gatot Subroto, Jakarta. Ada 2 orang.
6: Selain perawat yang dijadwalkan mengikuti pelatihan di Jakarta, seorang tenaga kesehatan lainnya sedang menjalani pelatihan di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, dengan dukungan Kementerian Kesehatan. Rumah sakit juga mengusulkan 3 nama dokter kepada Bupati Lembata untuk dipertimbangkan mengikuti pelatihan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan tenaga medis. Yosef menjelaskan, pembukaan layanan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena harus memenuhi ketentuan teknis, kesiapan tenaga kesehatan, serta perizinan dari pemerintah. RSUD Lewoleba terus mempersiapkan seluruh kebutuhan agar layanan cuci darah dapat beroperasi sesuai target pada Februari 2027. Kehadiran layanan ini diharapkan memudahkan masyarakat Lembata memperoleh perawatan tanpa harus selalu dirujuk keluar daerah. RRI Ende Kardus Kota melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Informasi berikutnya, pendengar, situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Kabupaten Ende menarik lebih dari 2.000 pengunjung selama Januari hingga September 2026 tahun ini. Kunjungan tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap sejarah, perumusan Pancasila, dan nilai toleransi yang berkembang di Ende. Laporan Su Imam.
9: Salah seorang pengunjung asal Kupang, Alotani, mengatakan rumah pengasingan Bung Karno di Ende ini memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Keberadaan situs peninggalan yang masih terawat memperkuat identitas Ende sebagai kota Pancasila. Menurutnya, sejumlah benda bersejarah masih tersimpan dan terpelihara dengan baik, termasuk tempat tidur, tongkat, serta peralatan peninggalan lainnya. Benda-benda tersebut menjadi pengingat perjalanan Bung Karno selama menjalani pengasingan di Ende. Ia melanjutkan, kota Ende memiliki lingkungan sosial dan budaya yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Ia merasakan langsung bagaimana masyarakat setempat membangun komunikasi tanpa membedakan agama maupun latar belakang suku.
10: Di lokasi ini nuansanya sangat tepat dengan budaya orang yang ada di ND. Saya 2-3 hari di sini sangat merasakan itu, bagaimana komunikasi antara masyarakat satu dengan yang lain tidak memandang agama atau suku apapun juga, sangat banyak.
9: Ia mengajak masyarakat yang berkunjung ke ND untuk memanfaatkan situs bersejarah sebagai ruang belajar tentang perjalanan bangsa. Menurutnya, pesan utama yang perlu disebarluaskan ialah perbedaan merupakan kekuatan yang harus dirawat bersama. Sementara itu, juru pelihara rumah pengasingan Bung Karno di ND, Safrudin, menuturkan untuk jumlah kunjungan meningkat sepanjang periode Januari hingga September mencapai lebih dari 2.000 orang. Dijelaskan, pengunjung yang datang berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah wisatawan mancanegara. Keberadaan asal pengunjung menunjukkan situs tersebut menjadi tujuan wisata sejarah bagi masyarakat domestik maupun luar negeri.
11: Awal Januari sampai dengan detik ini pengunjungan sangat besar, sangat menunjang dengan adanya pengunjung-pengunjung dari berbagai macam daerah dan juga berbagai macam wisatawan-wisatawan asing juga. Itu dari bulan Januari sampai dengan bulan September itu sangat besar, dan sampai sekarang dengan bulan Oktober itu pengunjung itu sangat berkurang dari bulan-bulan Oktober ini. Tetap setiap hari pasti ada pengunjung-pengunjung yang datang sekali secara langsung.
9: Safrudin menambahkan, keberadaan rumah pengasingan Bung Karno di ND tidak hanya menghadirkan jejak sejarah, tetapi juga membuka ruang refleksi mengenai persatuan bangsa. Melalui kunjungan langsung, masyarakat diharapkan semakin memahami nilai Pancasila serta pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Festival Utowata 2 kembali digelar untuk mempromosikan potensi alam dan budaya Desa Blepanawa, Kabupaten Flores Timur. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
12: Festival Utowata 2 dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 29 Oktober 2026 di Desa Lepanawa, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, yang sebelumnya telah mengalami penyesuaian jadwal akibat gempa bumi Flores. Festival tersebut mengusung tema pelestarian alam, penghidupan budaya, dan pergerakan ekonomi masyarakat yang diharapkan mendorong pengembangan Desa Lepanawa sebagai destinasi para wisata. Ketua Panitia Festival Utowata 2, Aloysius Beda Beribe, mengatakan panitia masih mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan. Persiapan mencakup pembangunan panggung, penyiapan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta penyampaian undangan kepada komunitas, sekolah, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat lainnya. Selama 3 hari pelaksanaan, panitia menyiapkan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pengunjung. Kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM, lomba memanah, lomba konten kreatif, lomba band antar sekolah, camping komunitas, serta trekking menuju mata air Waiuran.
13: Bahwa Festival Utowata 2 akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Oktober tahun 2026, tepatnya di Desa Blepanawa, Kecamatan Demon Pagong, yang sekarang kita kenal dengan 1000 Kolam. Untuk festival ini sendiri, kami mengangkat tema melestarikan alam, menghidupkan budaya, dan menggerakkan ekonomi masyarakat menuju Desa Blepanawa, Desa pariwisata.
12: Festival Utowata 2 bukan hanya menjadi ruang hiburan, tapi juga menjadi wadah untuk mendorong kreativitas masyarakat dan memperkenalkan potensi Desa Lepanawa. Ia berharap festival ini membuka peluang pengembangan pariwisata sekaligus memperkuat pelestarian alam dan budaya setempat, dan juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada para pengunjung. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, umat paroki Santo Fransiskus Saverius Wolotopo bersama tokoh adat dan keluarga menyambut kedatangan imam baru Romo Vitalis Fernandus Gawa yang akrab disapa Romo Aditya di kampung adat Wolotopo. Laporan Rufinus Bola.
14: Penyambutan Sambutan berlangsung meriah sebagai ungkapan sukacita umat atas kehadiran putra daerah yang telah ditabiskan menjadi imam. RD Aditya merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara putra pasangan Sylvester Minggu dan Martina T yang lahir di Wolotopo pada 26 Januari 1998. Ia ditabiskan menjadi imam oleh Uskup V.E. Tebula pada 18 Juni 2006 dan kini kembali ke halaman untuk merayakan misa perdana bersama keluarga serta umat sebelum menjalankan tugas imamat di Keuskupan VE Tebula Sumba. Kedatangan RD Aditya disambut antusias oleh umat yang mengiringi dari kawasan Bolowona menuju kampung adat Wolotopo. Setibanya di kampung adat, ia bersama kedua orang tuanya dan pastor pendamping diterima oleh para tokoh adat melalui rangkaian penyambutan tradisional. Prosesi penyambutan ditandai dengan pengalungan secara adat oleh keluarga serta pertunjukan tarian dari Mase Merah Wolotopo. Rangkaian tersebut menjadi bentuk penghormatan masyarakat adat kepada imam baru yang kembali ke tanah kelahirannya untuk merayakan syukur bersama umat. Salah seorang pengurus panitia misa perdana, Heri, kepada RRI menjelaskan, setelah prosesi penyambutan, RD Aditya bersama umat diarahkan menuju gereja Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo. Di gereja tersebut, mereka mengikuti ibadat sabda bersama dipimpin oleh pastor Proki setempat. Usai ibadat sabda, RD Aditya dijadwalkan kembali ke rumah besar keluarga Birundolu, Jirabara, dan Jalaramba untuk melanjutkan ritual adat berupa pembakaran lilin di makam para leluhur. Ritual tersebut menjadi bagian dari rangkaian penghormatan kepada leluhur dalam menyambut kepulangan imam baru ke kampung halaman.

0: Teddy mengatakan persiapan selanjutnya difokuskan pada perayaan Ekaristi Kudus, Misa Syukur Perdana yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 16 Oktober 2026. Perayaan yang dipimpin langsung oleh RD Aditya itu akan dilanjutkan dengan resepsi bersama umat, keluarga dan undangan di halaman gereja Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo. Menurut Teddy, perjalanan panggilan RD Aditya menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga dan masyarakat Wolotopo. Ia menyebut RD Aditya berasal dari keluarga petani, tetapi melalui kecintaannya pada pelayanan gereja, ia memilih jalan hidup untuk mengabdikan diri sebagai imam dan melayani umat di Keuskupan WE Tebula. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami, yakni rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh 2 batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, senang sekali saya rasanya bisa kembali menemani Anda mengawali hari melalui Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan semoga pagi ini membawa energi positif, hati yang tenang, dan juga banyak hal baik ya untuk kita semua menghampiri hari ini. Nah, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, jangan lupa untuk bersyukur atas kesempatan yang masih diberikan untuk kita ya. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang bersiap memulai berbagai aktivitas hari ini, baik itu di tempat kerja, ke tempat kerja, mengantar anak sekolah, maupun menjalankan aktivitas lainnya, tetap berhati-hati dan juga tetap bersemangat ya. Dan pendengar, setiap tanggal selalu punya, selalu simpan peristiwa-peristiwa penting ya. Seperti hari ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini untuk edisi 16 Oktober 2026. Oke, yang pertama hari ini tepat tanggal 16 kita diperingati dengan Hari Parlemen Indonesia. Nah, pendengar, diperingati secara nasional untuk mengenang terbitnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 oleh Muhammad Hatta yang mengubah peran KNIP menjadi lembaga legislatif. Yang berikutnya yaitu hari ini kita diperingati dengan Hari Pangan Sedunia atau World Food Day. Nah, pendengar, kampanye global yang diinisiasi oleh FAO sejak tahun 1979 untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kelaparan global. Yang berikutnya yaitu Hari Anestesi Sedunia. Nah, pendengar, diperingati untuk menandai lahirnya dunia bedah modern sejak keberhasilan demonstrasi ether medis pertama di dunia pada tahun 1846. Yang berikutnya, pendengar, hari ini kita difokuskan kepada pemerintah ya, pada Karhutla, yang dimana Istana dan Kementerian Kehutanan sedang memperkuat operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya memperluas akses jalur darat dan sumur bor guna memadamkan api di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Yang berikutnya hari ini kita diingatkan yaitu untuk evaluasi regulasi prioritas, yaitu pihak istana meminta Menteri Hukum untuk meninjau kembali dan menyelenggarakan berbagai regulasi yang dinilai kurang mendukung program-program prioritas Presiden. Dan pendengar, saat ini kita juga akan membahas terkait peristiwa-peristiwa penting ya, peristiwa sejarah. Pada tahun 1905 terjadi Serikat Dagang Islamia. Didirikan oleh Samahudi di Surakarta berbagai wadah bagi para pengusaha batik Bumi Putra. Pada tahun 1946 terjadi proses Nuremberg ya, yaitu eksekusi hukuman gantung terhadap para pemimpin utama Nazi Jerman yang terbukti melakukan kejahatan perang. Pada tahun 1978, Karl Joseph Wojtyla terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik dengan gelar Paus Yohanes Paulus II. Baik pendengar, itulah peristiwa penting yang sudah kami rangkum ya untuk edisi hari ini. Jumat 16 Oktober 2026. Semoga informasi ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan untuk Anda. Dan untuk Anda yang hari ini ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga Anda selalu dianugerahi kebahagiaan, umur yang panjang dan juga kesehatan yang baik.

Menangis adalah respon alami manusia untuk meluapkan emosi, termasuk kesedihan, kehilangan, rasa frustasi, hingga kegembiraan. Menangis bukan hal yang aneh untuk dilakukan baik pria maupun wanita. Menangis juga bukan pertanda mental kita lemah. Lansir dari Healthline, para peneliti telah menemukan bahwa menangis dapat bermanfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Hal pertama adalah mendetoksifikasi tubuh. Kedua, membantu menenangkan diri. Ketiga, menghilangkan rasa sakit. Keempat, meningkatkan suasana hati. Kelima, tanda butuh dukungan. Keenam, membantu pulih dari kesedihan. Ketujuh, mengembalikan keseimbangan emosional. Dan kedelapan, bisa membantu bayi bernafas.

Walau kedengarannya hanya sebuah pikiran yang menggema dalam kepala, hal ini ternyata memberikan pengaruh besar pada kondisi tubuh. Sebuah penelitian mengungkapkan, jika saat pikiran dalam kepalamu selalu mengutarakan hal-hal negatif, ini akan membuat produksi hormon serotonin atau hormon bahagia berkurang dan meningkatkan risiko tumbuhnya depresi dalam dirimu. Jadi, biasakan memikirkan hal-hal yang positif dan menyenangkan untuk membangkitkan hal-hal positif dalam

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca untuk wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat ya, dan sekitarnya bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Doni Kiadui, yaitu salah satu perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi, Doni.
2: Selamat pagi Ibu Yulin ya.
1: Iya, betul sekali Doni. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Puji Tuhan, pagi ini masih seperti kemarin-kemarin dalam keadaan sehat Ibu.
1: Oke, luar biasa ya. Baik Doni, silakan dengan informasi cuacanya untuk pagi ini.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi sobat pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Doni Kiadui, perakiran cuaca BMKG Komodo yang akan memberi informasi perakiran cuaca pada hari ini Jumat 16 Oktober 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari nanti diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan juga berawan tebal. Dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah hingga berawan tebal. Sedangkan untuk suhu udara berkisar antara 15 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 50 sampai dengan 85%. Dan angin dia bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,2 hingga 0,4 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 12 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan berkisar 0,8 hingga 0,9 meter dan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,5 hingga 0,7 meter dan arah angin bertiup dari barat hingga utara dengan kecepatan 16 hingga 28 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,1 hingga di ketinggian 1,2 meter. Dan angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 16 hingga 26 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang di perairan Taman Nasional Komodo dan himbauan keselamatan yang pertama dihimbau kepada para pengguna jasa transportasi laut, nelayan dan operator kapal untuk tetap waspada terhadap potensi gelombang sedang serta meningkatnya kecepatan angin atau gas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan himbauan kedua, mengingat karakteristik perairan Kepulauan Taman Nasional Komodo yang memiliki arus cukup kuat, para nakoda dan nelayan itu dihimbau untuk memperhatikan jadwal pasang surut air yang dapat menyebabkan perubahan kecepatan serta arah arus secara mendadak dan berisiko mempengaruhi stabilitas kapal. Dan untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Doni, terima kasih untuk informasi cuacanya pagi ini edisi Jumat 16 Oktober ya 2026. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali Doni.
2: Selamat pagi Ibu Yulin, salam sehat dan sukses buat Ibu dan semua kru yang ada.
0: Info cuaca BMKG.

Jangan biasakan diri Anda untuk membawa tas dengan beban yang berat, apalagi jika diisi penuh sampai sangat berat. Membawa beban berat di satu sisi bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur otot, membuat sakit leher, bahu, dan masalah punggung. Menurut anggota British Osteopathic Association, disarankan lebih baik membawa beban di tas di dua bahu dan hindari membawa hanya di satu bahu saja.

0: Femi. Femi. Femi. Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi. Aduh. Femi. Aduh, ini anak menangis. Dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini. Kau ini jadi istri gimana ya? Jalan sesuka hati kau tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh. Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anak yang urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekis pulang kau ini ke orang tua.
2: Belis atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
7: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulin Namul ya, yang masih menemani Anda di Labuan.

Mbak Jo pagi ini untuk edisi 16 Oktober ya 2026. Dan mendengar saat ini kami kembali menghadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi yang pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda yaitu Bupati Manggarai Timur Agas Andreas mengapresiasi pendampingan Yayasan Cakra Abipraya Responsif terhadap masyarakat Satarteo ya, Desa Satarpunda, Kecamatan Lampaleda Utara. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri malam apresiasi dan perpisahan bersama yayasan di Satarteu pada Selasa 13 Oktober 2026. Kehadiran Bupati Agas berlangsung setelah dirinya mengikuti perayaan misa 25 tahun Imamat di Colol, Kecamatan Lampaleda Timur. Yayasan Cakra Abipraya Responsif merupakan organisasi nirbala yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kebencanaan, dan kemanusiaan, khususnya bagi anak-anak. Selama 2 bulan terakhir, yayasan tersebut mendampingi masyarakat Satarteo melalui sejumlah program pemulihan pasca bencana. Dan program itu mencakup pembangunan sumur bor, pendirian kapela sementara, serta kegiatan pemulihan psikologis atau trauma healing bagi anak-anak terdampak. Dalam sambutannya, Bupati Agas menyampaikan terima kasih atas kepedulian yayasan terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Ia berharap ketulusan dan semangat kemanusiaan yang ditunjukkan tim dapat menginspirasi generasi muda untuk terus membantu sesama. Selain pemulihan sosial, perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak menjadi salah satu fokus pendampingan yayasan. Cakra Abipraya Responsif telah mengatakan komitmen untuk mendukung pembangunan kembali gedung STK Satarteu yang roboh akibat gempa. Dukungan tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti agar para siswa dapat kembali belajar di lingkungan yang aman dan layak. Kerusakan gedung sekolah menjadi perhatian bersama karena menyangkut keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak. Sebagai ungkapan terima kasih, Bupati Agas mewakili masyarakat Satarteu menyerahkan cenderamata kepada pihak yayasan. Ia juga menyerahkan bantuan dari BPBD dan PMI Kabupaten Manggarai Timur berupa buku tulis serta kitab suci bagi siswa SDK Satarteu. Suasana haru menyelimuti acara ketika tim yayasan menayangkan video perjalanan pendampingan masyarakat selama 2 bulan terakhir. Tayangan tersebut menggambarkan rangkaian kegiatan kemanusiaan yang dilakukan bersama warga setempat ya. Dan kegiatan kemudian ditutup dengan ramah tama dan pentas seni yang melibatkan anak-anak Satarteu selama ini mendapatkan pendampingan dari tim Cakra. Penampilan tersebut menjadi bagian kebersamaan masyarakat dan relawan dalam menutup rangkaian kegiatan pendampingan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyampaikan terima kasih atas kontribusi Yayasan Cakra Abipraya Responsif dalam mendukung pemulihan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat layanan pendidikan serta pemulihan kehidupan warga terdampak bencana. Baik pendengar, untuk selengkapnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami @rrisp Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Mungkin ada yang menganggap kalau benda-benda yang ada di kamar mandi seperti kloset adalah benda yang paling kotor di sekitar kita. Faktanya, ponsel atau smartphone yang kita miliki menjadi ribuan kali lebih kotor dari kloset. Dalam sebuah penelitian di Amerika diketahui, setidaknya ada lebih dari 7.000 jenis kuman yang berbeda pada smartphone. Hal ini dikarenakan rata-rata manusia menyentuh smartphone sampai dengan 150 kali. Untuk itu, selain cuci tangan, smartphone juga harus sering dibersihkan. Caranya, cukup dibersihkan dengan cairan mengandung 70% alkohol atau dengan menggunakan tisu desinfektan, dengan mengusapkan pada permukaan ponsel dan permukaan keras lain yang tidak mudah keropos dari ponsel.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia NTT mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama jajaran pemerintah daerah menerima kunjungan tim KONI Pusat ya, dan juga Technical Delegate Kamis 15 Oktober 2026 untuk mengevaluasi kesiapan arena pertandingan atau venue yang akan digunakan dalam pesta olahraga nasional tersebut. Dalam rapat koordinasi di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI Suwarno menegaskan bahwa hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan cabang olahraga, nomor pertandingan, dan lokasi penyelenggaraan PON 2028. Karena itu, setiap catatan dan rekomendasi dari tim evaluasi perlu diterima secara terbuka agar kesiapan fasilitas olahraga dapat diukur berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama KONI dan pemerintah kabupaten kota menyatakan siap menindaklanjuti berbagai kekurangan yang telah ditemukan. Evaluasi tidak hanya menyangkut kelayakan venue, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan menyeluruh yang mencakup infrastruktur, transportasi, layanan kesehatan, keamanan, serta pembinaan atlet. Sementara Gubernur NTT Melki Lakalena mengatakan pelaksanaan PON 2028 tidak hanya berpusat di Kota Kupang, tetapi juga memberi kesempatan kepada daerah lain di Pulau Timor, Sumba, Flores, Alor, dan Rote untuk mengambil bagian. Dengan demikian, PON menjadi momentum pemerataan pembangunan, penggerak ekonomi lokal, dan serta kebanggaan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten kota, sektor swasta, dan diaspora Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama menyukseskan agenda nasional ini. Persiapan harus mencakup venue, infrastruktur, kesehatan, transportasi, keamanan, hingga pembina atlet. Evaluasi venue pada 15 Oktober 2026 ini juga berlangsung tepat 2 bulan setelah gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Di tengah proses pemulihan pasca bencana, persiapan PON menjadi salah satu momentum penting bagi Nusa Tenggara Timur untuk menunjukkan semangat bangkit dan melanjutkan pembangunan. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur? Dilansir dari Very Well Health, alasan kenapa setelah makan tidak boleh langsung tidur utamanya mempertimbangkan proses pencernaan. Selain itu, bahaya tidur setelah makan yang perlu diwaspadai yakni bisa memicu asam lambung naik dan resiko susah tidur di malam hari. Beberapa ahli gizi menyarankan jarak setelah makan boleh tidur paling aman sekitar 3 jam atau sekitar 2-4 jam. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi relatif ringan seperti cemilan buah dan sayur, jarak antara waktu makan dan tidur boleh minimal sekitar 1-2 jam. Semakin berat jenis makanan yang dikonsumsi, misalkan steak atau makanan cepat saji, proses mencerna makanan butuh waktu lebih lama. Jeda waktu sekitar beberapa jam antara tidur dan makan ini merujuk pada lamanya proses pencernaan makanan dari mulai masuk ke mulut sampai singgah ke usus.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda terkait pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya mengantongi sertifikat hak pengelolaan lahan Puncak Pramuka Labuan Bajo. Legalitas tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggandeng pihak ketiga dalam mengembangkan kawasan itu menjadi aset produktif yang berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja. Sertifikat diserahkan Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Daniel Immanuel Leonesi, kepada Bupati Manggarai Barat Eristasius Endi di ruang kerja Bupati pada Selasa 13 Oktober 2026. Bupati Eristasius Endi menyebut perolehan sertifikat HPL tersebut sebagai capaian bersejarah dalam penataan aset daerah. Menurut Edi, selama 23 tahun perjalanan Kabupaten Manggarai Barat, baru kali ini lahan milik pemerintah daerah memperoleh sertifikat dengan status HPL setelah sebelumnya hanya berstatus hak pakai. Ia menilai kepastian hukum ini menjadi fondasi penting agar aset daerah tidak sekadar tercatat secara administrasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan dan BPKAD atas kerjasama dalam memperkuat tertib administrasi serta kepastian hukum aset milik pemerintah daerah. Dengan status HPL, Pemkab Manggarai Barat memiliki peluang lebih luas untuk mengembangkan kawasan Puncak Pramuka melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Pemerintah daerah diharapkan memastikan pemanfaatan aset tersebut memberikan nilai tambah bagi PAD sekaligus menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat Manggarai Barat. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Jika Anda merawat jantung, hindari kelebihan garam. Jika Anda merawat hati, hindari makanan berlemak. Jika Anda merawat perut, hindari makanan dingin. Jika Anda merawat usus, ganti junk food dengan sayuran. Jika Anda merawat pankreas, hindari makan kenyang. Jika Anda merawat ginjal, minumlah banyak air di siang hari, minum lebih sedikit air di malam hari, dan kosongkan kandung kemih Anda sebelum tidur. Jika Anda merawat otak, tidurlah selama 8 jam. Jika Anda merawat jiwa, miliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Jika tadi kita disuguhi dengan berbagai informasi regional, maka saat ini kami akan menghadirkan informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait seorang pengusaha muda membagikan pengalaman transformatif mengenai perjalanan kesehatan dalam mengatasi masalah berat badan. Perubahan fisik secara signifikan berhasil ia dapatkan setelah menerapkan pola hidup yang lebih disiplin. Pada tahap awal perjalanan diet, ia sempat membatasi asupan kalori harian secara cukup ekstrim ya, dan langkah tersebut diambil agar proses penurunan bobot tubuh dapat berlangsung dalam waktu relatif singkat. Metode pembatasan kalori yang sangat ketat tersebut dipadukan bersama penerapan pola makan tanpa karbohidrat. Hasilnya, ia sukses memangkas berat badan sebanyak 40 kg dalam waktu 3 bulan. Meskipun menunjukkan hasil yang drastis, ia mengaku efek samping dari metode tersebut sangat berat ya, dan tubuhnya terasa sangat lemas setiap hari serta mengalami masalah kerontokan rambut yang cukup parah. Oleh karena itu, ia secara tegas tidak merekomendasikan metode ekstrim tersebut kepada masyarakat luas. Setiap orang juga dianjurkan menerapkan pola penurunan berat badan yang aman serta berpedoman pada kesehatan. Dan saat ini ia mengalihkan fokus kegiatan sebagai pimpinan eksekutif pada perusahaan produk pangan lokal. Ia berinovasi mengembangkan minuman serat yang alami berbasis biji-bijian serta olahan berbagai jenis kacang-kacangan. Perkembangan produk kesehatan ini didasari atas kepedulian terhadap tingginya angka risiko penyakit jantung koroner. Produk serat alami tersebut dirancang khusus guna untuk membantu menjaga kelancaran sistem pembuluh darah manusia. Ia mengingatkan masyarakat agar senantiasa mendengarkan kondisi fisik tubuh sebelum memilih metode diet seharian. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: pengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, kali ini kami akan menghadirkan informasi terkait mengenali penyebab dampak dan juga langkah menjaga kesehatan di tengah udara kabur. Nah pendengar, pernahkah Anda memandang bukit-bukit di sekitar kita, tetapi kali ini pemandangannya tampak samar ya, dan gunung yang biasanya terlihat jelas seolah menghilang di balik lapisan putih keabu-abuan. Langit pun tampak berbeda dari biasanya. Nah belakangan ini fenomena udara kabur atau haze menjadi perhatian di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Pada 12 Oktober 2026, kabur dilaporkan menyelimuti kawasan perbukitan di Flores Timur. Dan BMKG menjelaskan bahwa kondisi semacam ini dapat berkaitan dengan peningkatan partikel asap yang berasal dari sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur maupun daerah lainnya. Asap dapat terbawa angin dan bertahan di lapisan atmosfer tertentu ya. Namun sumbernya perlu dipastikan melalui pengamatan dan analisis lebih lanjut. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik kabut dan asap di Nusa Tenggara Timur? Nah, mendengar pertama-tama kita perlu memahami bahwa kabur dan kabut asap bukanlah hal yang sama ya. Kabut terbentuk ketika uap air di udara mengalami kondensasi menjadi butiran air yang sangat kecil di dekat permukaan bumi. Nah, kondisi ini umumnya berkaitan dengan kelembapan tinggi, suhu udara yang menurun, dan juga angin yang relatif lemah. Sementara itu, kabut asap dan udara kabur dapat terbentuk ketika partikel-partikel kecil termasuk asap dari kebakaran bercampur di udara sehingga mengurangi jarak pandang. Karena itu, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa setiap pemandangan yang berkabut merupakan tanda terjadinya kebakaran di sekitar kita. Dan yang kedua yaitu tentu kita bertanya-tanya ya, mengapa fenomena ini perlu mendapat perhatian. Nah, pendengar, salah satu hal yang perlu kita cermati adalah kondisi musim kemarau. Saat curah hujan rendah dan vegetasi mengering, risiko kebakaran hutan dan lahan dapat meningkat. Apabila terjadi kebakaran, asap yang dihasilkan bisa terbawa angin ya, hingga menjangkau wilayah yang jauh dari sumber api. Yang artinya, meskipun kita tidak melihat api di sekitar tempat tinggal, bukan berarti kita otomatis terbebas dari paparan asap. Jadi untuk mengetahui kondisi sebenarnya, kita perlu mengikuti informasi kualitas udara, pemantauan titik panas, dan juga analisis sebaran asap dari lembaga berwenang seperti BMKG. Yang ketiga yaitu bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita. Nah, mendengar partikel asap dapat mengganggu saluran pernapasannya. Sebagian orang mungkin mengalami mata perih, hidung, atau tenggorokan terasa tidak nyaman, batuk maupun sesak napas. Risiko gangguan kesehatan perlu lebih diperhatikan pada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan atau jantung. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi seperti ini ya? Nah pertama, jika udara di sekitar kita terlihat berasap dan kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan. Yang kedua, gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel halus ketika harus beraktivitas di luar ruangan ya. Dan masker yang pas dan juga mampu menyaring partikel halus seperti respirator N95 atau yang setara dan juga lebih efektif daripada masker kain biasa. Yang ketiga yaitu tutup pintu dan jendela jika asap masuk ke dalam rumah. Nah, pendengar, bila tersedia gunakan penyaring udara yang sesuai hingga penambah ya polusi di dalam ruangan dengan membakar sampah atau merokok. Jika mengalami sesak napas berat, nyeri dada, atau kondisi kesehatan yang memburuk, segera cari pertolongan medis. Dan yang tidak kalah penting adalah, mari kita ikut mencegah kebakaran dengan tidak membakar sampah atau membuka lahan menggunakan api, terutama saat kondisi kemarau. Jika menemukan kebakaran, laporkan kepada petugas setempat
dan jangan mengambil risiko dengan memadamkannya sendiri apabila api sudah membesar. Nah, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada, di balik kabut dan asap yang membuat pemandangan kita samar, ada hal penting ya yang perlu kita renungkan, yaitu udara bersih merupakan kebutuhan bersama. Menjaganya bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas pemadam kebakaran, melainkan juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Mari kita lebih peduli terhadap lingkungan, lebih bijak dalam menggunakan api, dan lebih cermat dalam menerima informasi. Jangan mudah menyebarkan dugaan tentang sumber

0: Ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
1: Biar-biar sampai nanti yang menjadikan kegiatan dan pilihan yang KPK partai suwaten Jawa Tengah.
2: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Avandi di sana.
1: Atuh, Profesor
2: What? Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas